0: perbuatan yang telah ia perbuat.
1: Apa?
2: Benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
3: Soal
2: Pak,
3: benar
2: kok.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja

0: yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
1: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari

0: kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Baik, kita pantau dulu ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan di kawasan ini dan di jalur tol dalam kota juga peningkatan volume kendaraan terjadi banyaknya kendaraan yang akan melakukan di exit tol dan dari arah sebaliknya justru terpantau kondusif lancar dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri terlihat di kawasan ini adapun jalur busway harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.

0: arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Manggarai, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Seni Sukawati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gianyar ataupun Ubud yang akan menuju ke arah Denpasar ataupun Polda Bali terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 115 orang luka ringan. Dan dari 164 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
2: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
3: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
2: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
3: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
2: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Kubur kau bersama dengan generasimu.
3: Menguburkanku.
4: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
1: Indonesia menyapa pagi.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLB oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang, tapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact
7: masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Wawancara Pro 3. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis 9798 atau terkait BLBI telah lunas pada Agustus 2026 karena diselesaikan menggunakan surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 9798 ini. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI ya. Sementara piutang negara atau hak tagih kepada para obligor ataupun debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI. Nah, sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur KKP BLBI sebesar 70,68 triliun. Hingga saat ini Satgas BLBI baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini, kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, pagi Pak.
8: Pagi Mas Zaini, selamat pagi. Pagi.
1: Kalau saya pantau komentar-komentar yang muncul baik di media mainstream maupun di sosial media, ini kelihatannya pemahamannya belum komplit ini, Pak Adit ya. Belum membedakan antara utang pemerintah kepada Bank Indonesia dengan utang para obligor kepada pemerintah. Ya, nah ya, itu mungkin Pak Adit bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana Pak, agar dipahami Pak.
8: Begini, baik, makasih Mas Zaini dan pendengar Pro 3 RRI. Jadi memang konteks yang diselesaikan yang kemarin diumumkan oleh Menkyu Suhasil Nasara setelah melaporkan kepada Presiden adalah kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian krisis melalui skema BLBI pada saat itu, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi itu dipahami dulu. Kemudian bagaimana kok bisa pemerintah yang menyelesaikan utang kepada Bank Indonesia begitu? Jadi skemanya pada saat itu kan memang terjadi krisis bank-bank mengalami kolaps, kemudian banyak dunia usaha yang tidak bisa melunasin kewajiban kepada bank akibat krisis ekonomi pada korup 97-98 pada saat itu, dan itu kemudian membuat bank-bank kolaps pada saat itu. Mungkin para pendengar pernah mengingat, pernah mengetahui ada beberapa banyak bank yang ditutup pada saat itu karena kekurangan modal, likuiditasnya kering, karena pada saat itu masyarakat juga ada ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan pada saat itu menarik dananya secara besar-besaran begitu. Nah, dalam rangka penyelamatan krisis, dan ini terjadi dimanapun di negara pada saat krisis, negara harus hadir, negara harus membantu, menalangi dengan bantuan dana likuiditas kepada bank untuk sehat. Pemerintah, negara menginjeksi dana kepada bank-bank supaya sistem keuangan itu bisa pulih kembali. Ya. Nah, tetapi pada saat itu pemerintah juga tidak memiliki kecukupan dana, kemudian dibuatlah skema bantuan likuiditas Bank Indonesia begitu. Jadi Bank Indonesia yang memberikan talangan kepada bank-bank untuk supaya bisa kembali beroperasi seperti sedia kala, bisa pulih dan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat pada saat itu, karena memang situasinya pada saat itu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan itu berada pada titik nadir. Beberapa bank besar, ya, tanpa saya harus menyebut namanya, bank-bank besar yang memiliki nasabah besar pada saat itu mengalami penarikan dana besar-besaran gitu, sehingga mereka membutuhkan likuiditas untuk bisa tetap bertahan. Nah, dalam situasi itulah pemerintah dengan dibantu Bank Indonesia menalangi sejumlah dana dalam cukup besar untuk membantu bank-bank tersebut. Dengan skema ini kan seharusnya bank yang berutang kepada Bank Indonesia, karena bank adalah yang menerima BLBI. Tetapi karena dalam rangka krisis dan pada saat itu bank juga dalam situasi sedang kesulitan dan belum pulih sama sekali, kewajiban bank itu diambil alih oleh pemerintah dengan penerbitan obligasi gitu, sehingga utang secara sederhana bahasa secara sehingga sekarang yang berutang adalah pemerintah kepada Bank Indonesia. Jadi dalam konteks biaya penyelamatan krisis pada saat itu. Nah, itulah yang sekarang ini dilunasi oleh pemerintah. Kemarin diumumkan oleh Pak Suhasil bahwa per Agustus pemerintah sudah melunasi seluruh kewajiban BLBI kepada Bank Indonesia yang senilai sekitar 218 triliun. Gitu. Jadi mesti dipahami bahwa itu konteksnya. Bagaimana dengan dengan para obligor yang pada saat itu menikmati dana-dana talangan? Seperti di dinyatakan oleh Menkiswa Hasin, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tetap menggunakan hak tagihnya, mengejar hak tagihnya kepada para obligor untuk diselesaikan. Artinya tetap ada sisi penyelesaian dari para penerima BLD pada saat itu, tapi pemerintah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggunakan hak tagihnya. Dan kita juga ingat di pemerintah sebelumnya, di era Pak Presiden Joko Widodo, membentuk Satgas BLBI, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang diketahui oleh pada saat itu kalau tidak salah Menko Polkam Mahfud MD ya. Yeah. Ada sekian puluh triliun yang bisa disita melalui melalui penyitaan aset-aset para obligor BLD pada saat itu begitu. Nah, tugas itu sekarang karena seiring dengan berakhirnya tugas Satgas BLBI, kewajiban penagihan hak tagih pemerintah kepada para obligor ditangani oleh Kementerian Keuangan melalui perangkat yang ada di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi itu sama sekali tidak mengubah atau tidak menghapus hak tagih penyelesaian kewajiban obligor kepada negara dalam konteks PLPI tahun 1998 yang lalu, Mas Zaini. Jadi yeah, pendengar masyarakat perlu memahami sekali lagi bahwa yang dijelaskan oleh Menkyu kemarin itu sudah benar, bahwa yang dilunasi, pelunasan itu adalah pelunasan kewajiban negara, kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia. Karena pada saat 1998 kemarin Bank Indonesia menalangi biaya penyelamatan krisis melalui skema BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
9: Ya.
8: Itulah yang kemarin dilunasi oleh pemerintah ya, apa dinyatakan per Agustus kemarin sudah lunas oleh Menteri Keuangan Suhasil Nasara. Kemudian satu lagi, sisi yang lain, kewajiban para obligor yang menerima fasilitas BLBI pada 1997-1998 yang lalu, termasuk para pemilik bank, itu tetap berjalan dan hak tagihnya tetap dikejar oleh pemerintah.
9: Yeah.
8: Nah, melalui Direktorat Jenderal itu tadi, Kekayaan Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Gitu yeah, penjelasannya Mas ini.
9: Tapi perkembangan untuk pemulihan aset dari para obligor sekarang ini bagaimana ya Pak Adit ya? Karena kabarnya Pak banyak juga kesulitan begitu, terutama untuk aset-aset mereka yang ada di luar negeri begitu Pak Adit.
8: Ya tentu pemerintah memiliki mekanisme sendiri ya, data-data pemerintah masih memiliki data-datanya siapa saja para pemilik kewajiban yang memang harus dikejar oleh pemerintah, dan yeah, tentunya ini ada mekanisme-mekanisme yang tentu sudah dilakukan, diberikan oleh pemerintah untuk mengejar aset-aset mereka, meskipun termasuk mereka yang ada di luar negeri, tentu dengan skema kerjasama bilateral recovery aset, yaitu bisa dilakukan begitu. Karena ada beberapa negara sudah juga menandatangani kerjasama dalam rangka penyelesaian kewajiban-kewajiban pemegang saham atau kewajiban-kewajiban yang warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban kepada negara yang yeah, memiliki aset di luar negeri. Itu tentu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama-kerjasama bilateral, pendekatan-pendekatan diplomatik yang beberapa kasus juga sudah bisa dilakukan sebelumnya begitu. Tetapi yeah, itu tentu menjadi tantangan pemerintah dan menjadi tugas kita untuk mengawal bersama-sama, mengingatkan pemerintah mengenai adanya kewajiban hak tagih yang harus juga diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban pada saat penyelesaian krisis keuangan 1997-1998 yang lalu, Mas.
9: Ya, jadi ini menjadi target dari pemerintah lah. Paling tidak Pak Presiden kan sudah komitmen, kalau perlu sampai Antartika ya, kan dikejar juga begitu ya, Pak Adit ya.
8: Betul. Ya, analoginya seperti itu dari Presiden.
9: Ya. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara soal dampak positifnya terhadap ruang fiskal kita bagaimana kalau begitu Pak dengan pembayaran ya, seperti
8: tentu,
9: ini?
8: Tentu, kalau kita melihat dengan selesainya pelunasan atau selesainya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, ke depan tidak ada lagi beban pemerintah yang harus diselesaikan kepada Bank Indonesia. Ya. Gitu. Sehingga ini tentu ke depan akan memberikan keleluasaan atau ruang fiskal yang lebih longgar kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dana dalam APBN itu untuk kegiatan atau program prioritas yang lain gitu. Tentu ini ada dampaknya akan ke sana begitu Mas ini.
9: Ya, jadi setiap tahun dibayarkan bunga dan pokoknya sudah berhenti, bisa dialihkan untuk program yang memang lebih bermanfaat lah bagi masyarakat begitu ya.
8: Betul,
9: Pak Adit ya.
8: Iya, betul ya.
9: Tapi Pak Adit ya, ini kan ada sebuah pelajaran juga ya, mungkin tadi juga disampaikan oleh para pendengar kita, ini harusnya menjadi sebuah pelajaran, ini adalah sebuah prestasi yang mungkin bisa dihargailah sebagai upaya untuk menutup beban fiskal kita selama ini begitu. Nah, pelajarannya jangan sampai nanti ke depannya terjadi lagi kasus seperti ini. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu?
8: Ini kan kita harus menyadari juga ya, tidak ada satu negara di dunia pun yang berharap terjadinya krisis. 97-98 adalah sebuah krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi banyak negara di dunia, terutama di kawasan Asia. Sedikit flashback, kilas balik. Sebenarnya krisis itu berawal dari Thailand, tidak dari Indonesia. Kemudian efek penularannya terjadilah di Indonesia, di Korea Selatan, dan di beberapa negara Asia lainnya, begitu. Jadi ada efek penularan dari krisis mata uang yang pada saat itu awalnya dipicu oleh pelemahan mata uang baht di Thailand, kemudian merembet dampaknya ke Indonesia. Jadi situasi krisis ini adalah situasi yang memang itu tidak diharapkan, tidak bisa dihindari, dan kemudian bisa terjadi. Ya. Tetapi tentu yang pelajaran yang bisa dipetik dari krisis 97-98, dan ini sudah terbukti bahwa memang pada saat itu diakui sistem keuangan kita masih lemah. Regulasinya masih sangat lemah, reformasi di sistem keuangan juga masih lemah. Banyak penyimpangan-penyimpangan atau praktek-praktek yang merugikan sistem keuangan terjadi pada saat itu. Misalnya, bagaimana pemilik bank menarik dana dari banknya untuk membiayai kegiatan usaha di sektor lain secara jor-joran, tidak ada aspek prudensial. Belajar dari kasus 97-98, itulah pemerintah bersama Bank Indonesia pada saat itu dan sekarang sudah ada Otoritas Jasa Keuangan mulai membenahi sistem keuangan kita. Aturan-aturan perbankan diperketat, aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa keuangan semuanya diperketat, gitu. Sehingga ini bagian upaya untuk mencegah agar krisis 97-98 itu tidak terulang kembali. Dan itu terbukti masa ini dan pendengar Pro3 RRI, kalau kita ingat di 2008 itu juga sempat terjadi krisis keuangan yang dipicu di Amerika Serikat, gitu. Saat itu krisis keuangan surat berharga sektor properti, ya, pada saat itu terjadi kejatuhan, bahkan beberapa lembaga keuangan internasional di Amerika juga turut tumbang, dan itu karena itu terjadi di Amerika secara besar-besaran juga berdampak ke seluruh dunia. Nah, tetapi pada 2008 itu reformasi sistem keuangan kita sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga kita relatif memiliki daya tahan. Kita tidak terseret jatuh terkena dampak dari krisis 2008 pada saat itu karena sudah ada penguatan dari sistem keuangan kita. Dan itulah yang buah yang kita rasakan hingga saat ini, bagaimana krisis 98 itu memberikan pelajaran berharga, dan pemerintah bersama otoritas terkait Bank Indonesia, OJK pada saat itu dan saat ini semakin memperkuat aturan-aturan di sektor perbankan. Misalnya bagaimana pembatasan penyaluran kredit bank kepada kelompok usaha yang sama, begitu. Jadi ini memang benar-benar diperketat sehingga tujuannya supaya tidak terjadi kejatuhan sistem keuangan terutama perbankan yang bisa dalam skala seperti yang terjadi pada 97-98 yang lalu, Mas. Jadi saya kira ini satu, kalau tadi ditanyakan pelajarannya, ini adalah satu hal pelajaran, ya, dan penguatan sistem keuangan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak pasca krisis pada saat itu.
9: Ya, dengan ruang fiskal yang sekarang boleh dikatakan lebih sehat, ya, Pak Adik. Ya, sejumlah kemudian pemerintah juga punya harapan ini akan memberikan resepsi yang positif lah terhadap lembaga rating ataupun investor, Pak.
8: Ya, kalau kita lihat tentu hal ini juga menjadi bagian dari monitoring lembaga rating, lembaga pemeringkat internasional, ya. Setiap pergerakan fiskal kita mereka juga akan mereview, dan itu tentu diharapkan ini bisa memberikan dampak, karena satu persatu beban fiskal masa lalu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dan sebagai contoh, pada Juli kemarin, ya, salah satu lembaga pemeringkat internasional S&P, Standard & Poor's, juga memberikan peringkat di negara kita itu peringkatnya BBB dengan outlook stabil, ya. Dan itu juga salah satu catatan mereka secara khusus merujuk pada kondisi fiskal yang memang dianggap oleh S&P pada saat itu, pada saat survei di bulan Juli kemarin itu, kondisi fiskal kita cukup prudent dan cukup kredibel. Dan salah satu yang menjadi catatan penting yang saya ingat dari review dari S&P adalah adanya outlook penerimaan negara yang cukup kuat untuk fiskal kita ke depan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi ditanyakan oleh masa ini mengenai penyelesaian beban-beban masa lalu, dan ini tentu terkait juga dengan bagaimana keleluasaan pemerintah, ruang fiskal pemerintah yang lebih longgar, kaitannya juga dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara kita untuk menjalankan kebijakan-kebijakan fiskal kita secara lebih kredibel ke depan gitu.
9: Ya, baik kalau begitu Pak Dit, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Dit ya.
8: Selamat pagi ya.
9: Tenaga Alih Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana.
10: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
11: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998.
12: Pro 1

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi kebencanaan.

0: pendengar, informasi kebencanaan langsung disampaikan dari studio Radio Saga Bencana BBBD Provinsi Kalimantan Timur. Ya, seperti biasa kami sudah terhubung bersama Bung Muriono. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi.
0: Iya, alhamdulillah. Selamat pagi, Bung Dedi. Tetap sehat, tetap semangat ya Bung Muriono, walaupun dengan gempuran karhutla di mana-mana di Kaltim ini ya Bung Muriono.
1: Iya, betul sekali, pagi tadi dikepung kabut Jakarta bagian utara, Bang.
0: Itu dia. Bung Muriono, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini aktivitasnya dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Rabu 23 September tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi pantauan titik hotspot di Provinsi Kalimantan Timur periode hari Selasa 22 September tahun 2026 selama 24 jam terdeteksi 1596 titik panas yang terdiri dari 17 titik kepercayaan rendah, 1530 dengan tingkat kepercayaan menengah, 49 kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Paser sejumlah 681 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 368 titik, Kutai Timur 177, Kabupaten Brau 172, dan Kutai Barat 169 titik. Sejumlah kejadian dilaporkan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama di Penajam Paser Utara, kebakaran di Desa Semoy 2, Kecamatan Sepaku telah menghanguskan sekitar 11 hektar lahan dan berhasil dipadamkan. Di Kabupaten Paser tercatat 8 lokasi kejadian, total sekitar 31,2 hektar lahan yang terbakar. Kebakaran di Desa Sungai Tuak juga berdampak kepada pemukiman penduduk, yaitu 6 unit rumah yang terbakar. Sejumlah titik di wilayah pegunungan masih sulit ditangani oleh tim Satgas mengingat akses curam dan kondisi sangat kering, juga adanya keterbatasan air. Kabupaten Berau terdapat 8 kejadian dengan luasan sekitar 23 hektar dan sekitar 12 hektar masih belum padam sepenuhnya. Untuk pagi hari ini, tim Satgas Karhutla masih melakukan penanganan mengingat keterbatasan armada dan keterbatasan personel, juga akses yang sulit, lahan yang terbakar pun berupa gambut. Kota Balikpapan terjadi 6 kejadian karhutla menghanguskan sekitar 5,56 hektar dan seluruhnya berhasil ditangani. Sementara untuk di Kabupaten Kutai Timur terdapat 2 kejadian, yaitu di Kecamatan Sangatta Selatan. Luasan lahan yang pertama dengan luasan sekitar 2 hektar dan yang kedua 5 hektar dengan lokasi yang berbeda. Wilayah Kota Samarinda, kebakaran lahan tercatat di wilayah Kelurahan Tanah Merah sekitar 8 hektar, Kelurahan Pampang 1 hektar dan wilayah Kelurahan Harapan Baru 4 hektar. Seluruhnya sementara dapat berhasil ditangani oleh tim Satgas Karhutla. Sedangkan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran lahan di wilayah Pendingin mencapai sekitar 500 meter persegi dan berhasil dipadamkan. Untuk di wilayah Kecamatan Muara Badak, Desa Tanjung Limau, kejadian kebakaran lahan telah terjadi, adanya korban meninggal dunia atas nama yang berinisial RM setelah adanya bangunan yang terbakar akibat karhutla mengalami runtuh untuk gedungnya. Demikian untuk beberapa informasi yang dapat kami himpun dan kami sampaikan. Untuk imbauan, kami tetap mengimbau kepada masyarakat wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama di kawasan pesisir, agar tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun, mengingat vegetasi saat ini sangat kering dan curah hujan sudah lama tidak ada hari tidak tanpa hujan. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Tetap waspada, salam tangguh, salam kemanusiaan, mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Muriano, selamat bertugas, tetap hati-hati dalam bertugas, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Bung Muriano. Dan pendengar, demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Sega Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Informasi kebencanaan.

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pro 1, ya, sebelum kita lanjutkan ke program acara berikutnya Halo RRI, kami hadirkan Kilau Pancasila untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, ada Bung Fedriansa dan juga Bung Aidil serta Bung Eka di kesempatan pagi hari ini. Kita mengangkat topik yang agak sedikit menggelitik ya di tengah masyarakat kita, karena Kaltim ini kan sebagai Kaltim lumbung energi ya. Mengapa energi masih harus antri ya? Krisis energi bukan semata soal ada atau tidaknya sumber daya, tetapi soal bagaimana listrik ini dan BBM atau bahan bakar minyak ini menjadi pelayanan publik yang benar-benar sampai ke masyarakat ya. Kita tinggal di Kalimantan Timur ya, dan daerah yang tanahnya menyimpan batu bara atau emas hitam ya, minyak dan gas ya, kita bicara soal energi setiap hari. Tetapi pertanyaan sederhananya adalah energi itu apakah benar-benar ya sampai kepada kita semua? Karena di satu sisi ada energi yang ditambang namun dikirim keluar namun tidak dinikmati di provinsi kita. Di sisi lain masih ada desa yang menunggu jaringan listrik ya. Bahkan di kota masyarakat bisa menghadapi listrik padam. Dan di stasiun pengisian bahan bakar umum ya, kendaraan menggular bahkan menunggu BBM bersubsidi. Ini yang sudah kami monitoring juga, atau kita lihat di lapangan bagaimana masyarakat menunggu BBM bersubsidi. Dan ironisnya di daerah yang disebut lumbung energi, masyarakat justru masih harus belajar satu hal penting ya. Ada lagunya tuh menunggumu ya, menunggu tuh dari apa, Ariel dan Chrisye ya. Aku menunggumu ya, menunggu listrik menyala, menunggu jaringan masuk desa, menunggu BBM datang, bahkan menunggu antrean bergerak ya. Jadi pagi ini kita tidak hanya bertanya banyaknya energi yang kita miliki, tapi kita bertanya lebih jauh, berapa banyak energi yang benar-benar menjadi pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Timur. Di 0541743495 atau di 0541736566 atau di 0811554976. Ada Bung Muhammad ya dari Samarinda. Dari mana? Ya. Selamat pagi Bung Muhammad.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Bu Kepta yang jadi gatekeeper. Selamat pagi semuanya. Tenggorokan jadi anu nak.
0: Ya itu.
1: Apa
0: serak-serak ya.
1: Radang serak itu. Iya. Dirubah lagi suara. Jadi lumbung energi ya. Coba lihat deh. Kalau saya itu kan ada saya video tuh mancing. Waduh, batu bala. Lain batu bara ya?
0: Batu bala kah?
1: Oh iya. Banyak yang mati di luang tambangan. Ya enggak, ya nah tuh anu apa namanya? Bung Eka. Nah, jadi bukan main waktu itu saya ke Palangan kan, ada keperluan. Saya liatin dari arah bahan nyoto, bukan main batu bala tuh ramenya kayak lupis kontol baris.
0: Iya.
1: Terus itu yang menunggu lagi. Itu saya lihat kalau 100-nya lebih tuh. Nunggu. Wah, tadi orang lupis kuntul lewat. Ini apa namanya sindiran keras. Kita ngelumbung energi. Setelah batu bara tuh habis, kemana cari batu bara lagi untuk energi apa namanya ketel uap ya. Nah, untuk energi listrik yang pakai tenaga uap. Nah, setelah itu ya mohon maaf aja, panas cuacanya itu pertama ya enggak. Nah, terus itu damar, rotan sudah habis, kayu sudah habis, tidak ada lagi sudah. Karena saya ada ke tanah ke hulu kan hari itu di Sinon itu tahun 82 tuh Bang Rizky ya. Termasuk saya itu ikut orang lah mencari kayu ulin. Tidak ada lagi sudah kayaknya ulin-ulin di sini sampai ke 10 tuh. Jadi sebenarnya kan saya sudah dulu kan ngomong kan, duduk satu meja waktu di RR Batu Mati Bang Samrin. Coba batu bara itu diolah sendiri dulu Bang Rizky ya. Tinggal ya anak cucu kita. Jangan dikeruh.

0: tuh kan, pokoknya ngalih sudah aja. Ngantri-ngantri, pas mau masuk ke ini nah, ke pom bensin kan, di pagarnya sudah. Tapi kan ada yang ngotot, satu aja. Nggak bisa aja kan, security kan, ya nggak bisa, mau dari kita mundur. Nah itu susahnya tuh sekarang tuh. Jadi kadang-kadang saya lihat tuh yang ngantri solar tuh. Nah ini ya apa namanya, mobil kan. Itu bayar itu. Bayar lagi, ada yang ngatur.
1: Operator ya?
0: Operator lain, ya, ya bukan saya, bukan menganggap preman ya. Karena dikasih kayak kertas itu, 50 ribu. Nah itu saya sendiri lihat. Karena kan bilang kan, kenapa jadi stop di sini, simpangan. Oh anu om, gimana lagi om katanya. Kami ngantri om anunya. Ini nah apa, BBM ini. Bayar om 50 ribu, weh. 50 ribu, hitung pamannya dari sini om. Pokoknya 50 itu udah berapa tuh? Itu satu sih, satu
1: mobil.
0: Bukan satu SPBU kan?
1: Oh SPBU, oke.
0: Di Karang, di mana tuh di ini Lobakung kan ada, itu BNU ada ya. Mungkin itu satu kayak kesayangan yang ngapale lah. Sudah ikam kesana aja, mintai duit, nah gitu om. Jadi kita ini mau jadikan apa? Jadi kayak ini ya. Saya berani mengatakan tuh pertamina itu casingnya aja. Ini nah Malaysia itu apa per
1: Petronas
0: itu kan belajar ke Pertamina. Maju, tapi kok Pertamina kok maju maju itu nah. Ngantri lagi sudah nyegas tuh. Kayak anu Lupis Kuntul ya. Kadang-kadang saya lihat tuh kasihan. Ibu-ibu bergendongan sama anaknya. Bawa-bawa anu apa gas LPG tuh. Aduh, saya bilang jadi kenapa dah. Disabar Bang Rizky ya. Nah ini keluhan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ngantri lagi. Jadi kalau di hulu kan lain lagi kesannya Bang Rizky.
1: Betul.
0: Sampai sekian-sekian harganya.
1: Nah, di markup ya.
0: Iya aduh hai. Jadi kadang-kadang kita mikir tuh miris Indonesia nih. Padahal negara
1: kaya
0: kan. Apa yang gak ada. Ya lo biji kapuk aja dilempar. Jadi kapuk dia. Rambutan apa lagi kan. Nah, orang hutan ini kan membawa biji-bijian tuh di hamburnya. Sekarang biji-bijian apa yang dibawa di hutan tuh? Keruing, tempudau segala. Habis kan? Nggak ada lagi sudah. Dulu ini dimakannya, di hamburnya di mana-mana tumbuh. Sekarang apa yang dimakan ini orang hutan tuh? Makanya orang hutan tuh sampai nyerang. Wah, kenapa lancar banar pandir nih? Mungkin belum ngopi kali ini ya. Oke, Sa.
1: Siap.
0: Sambil bercanda di suratnya untuk masukan pemerintah.
1: Siap.
0: Oke, Bang Rizky ya.
1: Siap.
0: Ngalih minyak itu ngantri. Wah, yang kayak Lupis Kuntul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang sangat agak miris ya di kita di Kalimantan Timur, juga di Samarinda dan perkotaan kita mengantri. Kalau arah yang diinginkan dari Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bahwasanya kita beralih ke dari konversi apa BBM minyaknya atau ke listriknya, itu yang sedang digalakkan dari pusat. Namun kenyataan di lapangan ya, kita sedang tengah dihadapkan dengan kelesuan ekonomi. Dan bagaimana kalau dari konversi tersebut ya perlu biaya kembali kalau kita membeli kendaraan listrik ya tentunya. Ya, sebuah catatan tentang listrik, BBM dan ironi pelayanan publik di lumbung energi saat ini ya, luar biasa tadi dikatakan Bung Mamat. Kalimantan Timur ini tidak pernah kekurangan cerita kalau tentang energi. Dikatakan kaya, memang kaya. Namun dikatakan penyumbang paling banyak ya, pusat kita paling juga paling banyak. Mungkin terbesar terdua ya di Indonesia. Dan Kalimantan Timur tidak hanya kekurangan cerita tentang energi, batu bara yang bahkan digali, dan minyak dan gas yang diproduksi, dan infrastruktur energi yang dibangun, kapal-kapal pengangkut sumber daya keluar dari pelabuhan bahkan ya, membawa energi kita ke berbagai wilayah atau negara tetangga lain. Bahkan batu bara kita ini kalau bisa dibilang terekspor juga, terbesar juga ya ke negara Cina sana. Namun ada pertanyaan sederhana dari yang layak yang kita ajukan kepada kita semua ya. Jika Kaltim ini adalah salah satu lumbung energi Indonesia, mengapa sebagian masyarakatnya masih harus menunggu listrik yang mengantri BBM? Ya, jadi justru sebaliknya pertanyaan ini perlu diarahkan kepada seluruh ekosistem pelayanan energi ya, seperti pemerintah, PLN, Pertamina, bahkan pemerintah daerah sendiri hingga masyarakat sebagai penggunanya. Ya, ketika kekayaan energi tidak otomatis berarti kemudahan, ada ironi yang sulit

0: disampaikan. Di satu sisi Kaltim dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam strategis, di sisi lain pemerintah masih mengejar target agar seluruh desa mendapatkan akses listrik perusahaan listrik negara. Bahkan dari kami kutip dari laman Pemprov Kalimantan Timur, Kaltim menunjukkan masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik ya atau PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut mendapatkan akses listrik paling lambat tahun 2027. Ini yang dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi yang dikomandoi oleh Gubernur Rudi Maskut dan juga ada asisten kala itu Aji Firnanda. Datang langsung ke Dirjen Gatrik ya. Di sana menginginkan Kaltim ini teraliri listrik. Ya, angka 72 desa tersebut terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh desa di Indonesia. Tetapi angka tersebut atau di balik satu desa terdapat rumah, tentunya rumah ada keluarga, ada anak belajar di situ, ada pedagang di situ, ada fasilitas kesehatan di situ, dan bahkan ada aktivitas ekonomi. Maka ketika kita mengatakan 72 desa yang belum teraliri listrik itu, sebenarnya kita sedang berbicara tentang manusia yang masih menunggu hadirnya yang disebut dua kata pelayanan dasar. Ya, ada Bung Hanye dari Kutai Barat ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bung Hanye.
1: Selamat pagi Amai Rizki, apa kabar?
0: Kabar baik ini.
1: Siap. Alhamdulillah.
0: Bagaimana Bung Hanye juga nih?
1: Ini alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja walaupun sehat, ya. Di badai kabut yang luar biasa.
0: Masih kabut ya. Walaupun sempat ya. Hujan nggak kalian ya minggu lalu ya?
1: Hujan itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Tidak menghilangkan masalah. Tetap kabut juga karena lahan gambut ya. Itu. Sebenarnya saya juga sudah merencanakan bahwa mau mempertanyakan sampai kapan listrik bergiliran di Kabupaten di Kutai Barat ini. Itu yang saya bingung kok. Apa namanya PLN ini rusak, sakitnya itu kok berjamaah. Semua bergiliran, ada apa sebenarnya ini? Itu, ada apa sebenarnya? Kok bisanya itu, nah, tidak menyelesaikan masalah? Seharusnya kan namanya perusahaan negara yang melayani masyarakat ini, melayani konsumen, seharusnya mereka perbaikan itu harusnya cepat. Nah, karena ini kan perusahaan, kepentingan masyarakat. Nah, karena ini namanya plat merah, ya santai-santai. Seperti yang saya katakan, santai kawan. Itu akhirnya konsumen yang dirugikan, masyarakat dirugikan. Nah, bayangkan orang termau transfer uang, jaringan tidak ada, rusak, oh macam. Aduh, kasihan juga kita melihat. Memang tim ini kaya yang luar biasa, minyak BBM kita, minyak kita luar biasa, tapi ya habis seperti di Balikpapan kan. Itu baru berapa tahun saja ikut bergabung dengan Republik Indonesia habis. Oh, ngeri Republik Indonesia ini. Itu terus gas kita, nah kalau gas kan saya dengar di kota Samarinda kan sudah mulai ada jaringan gas ya. Itu entah siapa yang mengelola, tapi kan tidak semua kota Samarinda tercover jaringan gas. Nah, kita berharap ya kalau bisa kita semua daerah kabupaten kota ini pakai jaringan gas. Itu jadi bukan hanya menjadi penonton. Dan saya juga bingung, batu bara ini dikirim ke Pulau Jawa sana menerangi pembangkit listrik tenaga uap itu, tenaga batu bara. Menerangi Sumatera, menerangi Jawa, menerangi Bali. Konyol kan kita ini? Sungguh konyol. Kita ini konyol ke tol. Kita punya bahan baku, tetapi kita gelap gulita. Yang konyolnya lagi, kita yang mengelola itu juga, kita ini masih menganggur. Pemuda-pemuda kita. Itu kalau seperti di daerah Bayan itu dulu, di Gunung Bayan. Itu kebanyakan tenaga kerja itu kalau misalnya dia dari Jawa, itu nanti tenaga kerjanya banyak dari Jawa, misalnya dari Sulawesi Selatan, nanti dari Sulawesi Selatan diambil. Kalau bisa, kalau ada neneknya kakeknya yang dalam kuburan itu masih bisa kerja, dibawa juga kerja ke tempat kita ini. kita ini kalau saya lihat itu di data itu bukan hanya kaya akan apa namanya batu bara. Itu sempit pembangkit tenaga listrik, tenaga air kan bisa saja. Nah, contoh kami di Kabupaten Kutai Barat dulu ada apa pembangkit listrik tenaga air yang jantung baras yang di sekolah Odai, ada pembangkit listrik tenaga air yang di apa jantung Inar itu dikelola oleh PLN, tetapi hancur. Tidak dirawat. Bagaimana itu bisa apa namanya bisa awet? Tidak ada perawatan. Istri saja kalau tidak dirawat, tidak dijaga, ya tertarik dengan istri orang. Itu. Nah, kita juga punya uranium, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Saya salut dengan Pak Ong Parukulo. Ya, Pak Ong Parukulo ingin apa membantu pembangkit listrik tenaga nuklir yang di mana itu rencana beliau. Tapi orang menentang. Aduh, mau apa lagi kita ini apa namanya daerah kita ini bisa maju? Menurut saya listrik, kesehatan, pendidikan, macam itu menurut saya apa paling mendasar yang harus diperjuangkan termasuk infrastruktur. Wah, saya tadi malam terharu sama Rizky. Saya lihat ada truk dari Jawa Puso membawa barang-barang dari langsung dari Jawa. Wah, inilah kalau sudah jalan-jalan bagus. Tapi jalan-jalan kalau jalan seperti kalau jalan hancur siapa yang mau datang? Itu kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada perusahaan modal apa perusahaan asing itu di daerah apa namanya di hulunya Muara Bunyut sudah membangun pabrik pabrik hilirisasi. Mereka akan mengolah batu bara menjadi bahan-bahan turunannya itu. Nah, tetapi ya karena perusahaan Cina itu tidak Tiongkok itu tidak ada areal. Akhirnya jadi besi tua aja kalau saya lihat yang di ini yang ada di pinggir Sungai Mahakam. Nah, terus terus ini ada salah satu perusahaan tambang informasinya kalau habis selesai tambang ini mereka akan mengolah tanah yang ada itu saya tidak tahu lapisan tanah yang bisa menjadi pupuk. Itu di daerah apa namanya Muara Lawa Bentian Besar sampai ke Kalteng sana lokasi apa area mereka. Nah, kalau itu dijadikan jadi tidak apa namanya itu apa kesejahteraan bagi kita masyarakat ini. Kita punya pabrik pupuk, pabrik pengolahan pupuk, tapi kita susah cari pupuk. Kita punya apa namanya pabrik apa pengolahan BBM, tapi kita susah juga dapat BBM. Kita punya batu bara, air yang melimpah, tapi kita masih gelap gulita. Banyak perusahaan, kita pemuda-pemuda kita masih menganggur. Bagaimana solusi ini, Bang Rizky? Itu, jadi itulah. Jadi kalau menurut saya, daerah kita ini hanya dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Nah, kita ini hanya jadi sapi perah. Dulu kita 390 tahun dijajah Belanda, daerah kita masih hijau, masih baik, bagus-bagus. Tetapi 81 Indonesia merdeka, kita bergabung dengan Republik ini, sumber daya alam kita parah. Itu. Nah, terus yang terakhir, ingat. Kabupaten Kutai Barat ini dulu pernah rusuh hanya gara-gara setetes BBM loh. Sampai bakar-membakar macam pukul-mukul, serang-menyerang. Akhirnya banyak apa namanya yang kabur-kabur. Tolonglah pemerintah itu, tolonglah sekali lagi betul-betul mengurus daerah kita ini. Jadi jangan hanya gagah-gagahan. Santai kawan.
0: Terima kasih Bung Hanya. Salam sehat selalu untuk di kesempatannya pagi hari ini sudah berstatement di Halo RRI di tentunya di pagi hari ini. Beliau mempertanyakan kepada PLN pemadaman yang selalu bergilir bahkan berjamaah ya di Kalimantan Timur banyak menghasilkan energi namun bukan untuk menghidupi daerah Kaltim namun daerah lain. Sebelum kita bacakan tadi ke statement yang sudah dirangkum oleh Bung Aidil, kita ke Bung Omar terlebih dahulu. guna mendengarkan kembali apa nih mungkin satu keluhan yang ditujukan kepada siapa. Selamat pagi Bung Mamat kembali.
2: Ya, selamat pagi ya. Keluhan yang ada di Samarinda ini, saya ya kan mati lampu tuh.
0: Mati listrik. Nah, ya.
2: Listrik mati kan kepasang ini saya jalan. Mm-hmm. Kurang lebih sejam tuh jalan. Mm-hmm. Bukan main dia kencang. Mm-hmm. Karena begitu mas, begitu lampu mati kan. Mm-hmm. Listrik masuk itu 240 mm-hmm. watt itu. Mm-hmm. Kan sangat bahaya.
0: Yeah.
2: Nah, terutama elektronik. Sekarang elektronik itu katanya biarpun mm-hmm. listrik masuk enggak apa-apa mm-hmm. karena sudah gini, kayak adaptor kuliah.
0: Siap.
2: Nah, kalau yang dulu kan enggak ada. Mm-hmm. Remuk lah punya orang.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau saya kan memelihara ikan hias nih. Yeah. Kalang kabut saya tuh. Mm-hmm. Kalau sudah tuh, tapi di rumah anak kan. Bawa ke kampung jauh mati lampu masih.
0: Mm-hmm.
2: Bawa ke Cendana ya. Akhirnya kemilono, kayak orang ngemis listrik aja lagi.
0: Hmm.
2: Oh enggak, kita kan ikan mati. Sampai saya itu bukannya ahli sholat, tapi nenek moyang saya kan Islam kan. Sama dasar main Jumat Bang Kristia, karena pas mati 11:30. Mau
0: siap.
2: Gimana kita? Tapi ambil juhur enggak apa-apa. Saya sudah tanyakan dengan guru. Enggak ada apa-apa ajarnya, sembahyang aja pian dan juhur. Nah ayo, jadi kalau memang ada kerusakan itu nah, dipoto Bang Rizky. Medsos kan sekarang
0: ya.
2: Di Instagram
0: viralkan sekalian ya.
2: TikTok diberikan ini nah kerusakan kami nah. Dananya besar gitu.
0: Yeah.
2: Besar dana kami.
0: Hmm.
2: Nah, ini kan artinya bukan marah sih, suara aja lantang. Nah, kerusakan ini rusaknya.
0: Yeah.
2: Memang dimatikan. Berapa harganya maunya Bang Rizky? Kalau memang bermiliar-miliar ya listrik naikkan aja. Ya kan dengan sesuai dengan watt itu kan pokoknya 450 apa
0: sekitar
2: 200 kan.
0: Iya yeah.
2: Ini enggak disudah disurati di sudah di ini kan Mbak Deni kan. Enggak bisa hadir katanya. Jadi ada apa kemungkinannya bergilir itu supaya dia bisa menutupi utangnya sekian ratus triliun apa miliar tuh. Iya kan gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi saya kadang-kadang ya miris Indonesia nih. Sedikit-sedikit korupsi, maka enggak sedikit. Ya kan? Sampai Purbaya tuh ya kita kan mudah-mudahan ya memang benar tuh salah saya itu. 576 triliun. Waduh. Ngerinya ini. Mau jadi apa Indonesia nih? Kesianilah rakyat kayak kami ini nah. Yang betul-betul pasukan listrik datang ngeluh. Ya kan?
0: Iya.
2: Cuma sebentar mati. Pokoknya semuanya orang ngeluh. Kita ini kan orang jalanan sampai digelari oleh tokoh
0: jalanan ya.
2: Semuanya ngeluh listrik itu. Nah, kalau rumah sakit sih dia kan pakai genset enggak apa-apa, mudah-mudahan aja yang operasi itu selamat aja.
0: Itu
2: tapi kalau yang macet ayo.
0: Nah, itu.
2: Jadi ini unek-unek kita nih memang keterlaluan ini PLN itu serang aja tuh. Kita minta hadirkan, kita bukan mengadili mereka.
0: Ya, nanti Kamis
2: ada
0: kita
2: apa
0: hadirkan lah.
2: Listrikmu itu.
0: Sama dengan Kadis
2: SDM. Nah, kerusakannya apa? Berapa
0: ya.
2: Kan? Gitu. Jadi ini kan terutang katanya sekian triliun. Memang betul enggaknya saya enggak tahu kan.
0: Iya.
2: Tapi itu di mungkin ya menteri yang mengumumkan itu.
0: Betul.
2: Ya ada undang-undang itu. Eh, pokoknya kalau sebelah listrik itu saya itu kalang kabut sudah. Ya.
0: Nanti kita ngopi. Siap.
2: Dan lagi kan barang elektroniknya banyak di rumah. Makanya anak-anak tuh bila mati lampu sikring apa MCB matikan.
0: MCB ya.
2: Karena kalau dia masuk habis kita
0: sebenarnya
2: dia dipasangin. Kencang cuma di sini. Waduh, ngeri. Hidup kan?
0: Hmm.
2: Begitu normal.
0: Iya.
2: Dia stabil. Nah, itu. Stabilisir maksudnya bukan adaptor. Terima kasih ya hadir nah PLN kami
0: bukan nanti Kamis kita hadirkan insyaallah Kamis nanti ya dipandu
2: ya,
0: oleh
2: Bung Jun kan?
0: Ya kita coba ya, hadirkan nah sama itu. Dengan kepala SDM Kalimantan Timur Pak Bambang Arwanto
2: ya, SDM jadi
0: siap.
2: Kita bukan ngadilin ada apa
0: ya.
2: Kalau memang naikkan aja.
0: Baik.
2: Tapi saya bukan sombong lah ada aja duit itu insyaallah asal jadi matematikan ya kada
0: siap.
2: Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di kesempatan pagi kedua kalinya untuk Bung apa? Mamat. Sebelum ke Bu Ria Fauzia, kita ke Pak Anugrah terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anugrah.
3: Pagi Bang Rizky. Assalamualaikum.
0: Siap.
3: Siap, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk Pak Anugrah dan keluarga.
3: PLN ini dia pas mati lampu disuruh kita ke mall. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita
0: jadi simbiosisnya biar ke mall ya. Biar konsumtifnya kita ke di luar.
3: Ya. Iya, pintar juga. Jadi saya ya udah kalau mati lampu aduh, pergi ke mall dah sudah kalau gitu.
0: Cari,
3: cuma kasihan lahannya nggak ada mall ya, kasihan di sana. Iya, jadi pertama ini dulu apa, jalan M Said ini, nah kapan inilah pemerintah kota melebarkan okay. jalan M Said ini yeah. terutama di depan lampu merah itu. Mm-hmm. Ya dari, pokoknya tiap bulan lah aku telpon supaya Pak siapa nih, Pak Wali Kota Pak Andi Harun dan jajarannya cobalah tiap pagi atau sore lewat itu kan,
0: betul, betul.
3: Biar merasakan terutama pakai motor ya. Itu mahal, pakai motor berkeringat kita
0: betul.
3: 1 kilo
0: habis di jalan gitu.
3: Iya, paling enggak ngelebarin setengah meter kanan setengah meter kiri ya, ya. Sepanjang 100 meter aja lah cukup lah dulu itu gitu. Karena itu jalur M Said itu cuma cukup satu mobil, satu motor, satu mobil Bang Rizky.
0: Betul.
3: Nggak bisa lagi lewat motor tambah satu tuh kalau dijajar gitu ya. Satu mobil, satu motor aja muatnya sudah. Jadi satu motor di arah berawangan nggak bisa sudah lewat makin sempitnya. Maka penduduknya nambah terus gitu kan. Nah itu yang pertama, tolonglah ini Pemkot Samarinda diprogramkan.
0: Siap.
3: Terus masalah listrik, ya Ulun sudah menjelaskan lewat konten Ulun juga, itu memang sebenarnya faktornya itu ketersediaan batu bara. Itu sebenarnya, jadi sebenarnya bukan karena maintenance atau perbaikan. Cuma saya nggak tahu juga kenapa itu yang sengaja disampaikan PLN ke masyarakat. Dan pejabatnya juga ikut udahlah berdiaman aja sudah begitu kan. Jadi sebenarnya stok bahan bakarnya yang dari BBM-nya mahal, kemungkinan budget anggarannya over sehingga dia berhemat yang PLTD ya. Kemudian yang PLTU stok batu baranya yang terbatas. Karena saat ini harga batu bara naik tinggi. Karena Menteri SDM Pak Bahlil itu banyak memangkas kuota produksi iup-iup tambang. Sehingga harga batu bara naik tinggi. Nah, perusahaan tambang ini mengekspor semua. Gitu. Jadi kewajiban dia untuk DMO atau 25% kuota produksi DMO kewajiban untuk dalam negeri, dia lewatin semua.
0: Okay.
3: Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan denda, cuma denda itu lebih murah daripada dia jual ke luar negeri, Bang Rizky. Jadi keuntungan perusahaan tambang ini menjual ke luar negeri itu bisa menutupi denda dia kalau dia tidak ngasih ke PLN. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya setengah mati PLN dapat stok. Pemerintah juga mau mewajibkan marah-marah nggak bisa, karena peraturannya seperti itu. Memang ada denda, memang ada kewajiban, tapi denda itu lebih murah daripada profitnya si perusahaan tambang ini jual ekspor. Nah itu masalahnya. Nah gak tahu tinggal bagaimana lagi caranya ini pemerintah pusat memaksa gitu kan, supaya perusahaan tambang ini betul-betul ngasih ke dalam negeri gitu kan. Nah itu masalahnya. Ditambah lagi Bayan kemarin dipangkasnya besar-besaran. Kalorinya rendah, itu memang bisa untuk PLN gitu kan. Ternyata di politisi juga supaya masuk pengusaha Haji Isam.
0: Betul, ambil saham
3: kerja sama ya. Dengan pemerintah SDM ya, ini kong kaling kong berarti. Antara oknum di pemerintah dengan Haji Isam untuk memborong saham. Lagi-lagi putra daerah cuma menonton.
0: Gigi jari.
3: Ya mungkin itu aja lah, mudah-mudahan ada. Ya paling enggak jujur aja lah PLN jujur aja.
0: Jujur-jujuran aja ya.
3: Daripada bilang
0: ada apa tidak ketidakmampuan di sana.
3: Iya, daripada bilang perbaikan mental, mending jujur aja Pak gini. Oh, gitu kan masyarakat enggak marah juga paham. Oh, gini. Biar masyarakat ini marahnya ke pusat juga.
0: Kalau bisa di videoin gitu. Ada apa?
3: Iya. Gitu. Siap itu aja.
0: Siap, makasih Bung Nugrah, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nugrah ya, dari Samarinda. Kita ke Bu Ria Fauzi di Samarinda nih. Selamat pagi Bu Ria, apa kabar?
4: Selamat pagi, assalamualaikum. Kabarnya baik.
0: Siap. Kita ketemu terakhir malam minggu kemarin, Bu. Jumpa fans kemarin.
4: Kayaknya hari ini ramai dengan PLN ya. jadi yeah. Saya juga ingin nimbrung masalah PLN karena saya rada-rada kesel juga sama PLN.
0: Iya, iya. Apa nih, Bu? Apa ya? Silakan.
4: Kenapa setiap maghrib?
0: Setiap maghrib.
4: PLN setiap maghrib itu di seputaran Sungai Dama dimatiin gitu.
0: Okay.
4: Kenapa enggak nunggu selesai dulu maghribnya gitu ataukah selesai isya gitu loh. Dan kalau memang benar apa yang dikatakan Bapak yang masuk tadi ini yang
0: Panugrah.
4: Betapa kita dibodoh-bodohinya PLN. Betul, betapa kita dibodoh-bodohinya PLN. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini sebagai warga, sebagai masyarakat kecil, kita enggak pernah telat bayar
0: listrik.
4: Yeah. Lebih baik tidak kebeli beras. Lebih baik enggak kebeli beras. Ini saya ngomong begini karena ada kenyataan yang saya dapat. Asalkan jangan listrik mati. Karena karena listrik ini sangat penting, sama dengan air gitu loh. Memang listrik masih bisa diganti dengan lilin, dengan yang lain, tapi kan kita takut efeknya lagi nanti kebakaran kah atau apa gitu loh. Jadi sekali lagi saya minta kepada PLN, besok ya anunya ya.
0: Kamis insya Allah kami hadirkan, hari Kamis.
4: Mudah-mudahan
0: hari Kamis,
4: PLN tidak ini lagi untuk hadir gitu loh. Tidak ada alasan untuk tidak hadir gitu loh.
0: Ya kita coba.
4: Jangan membohongi kita, jangan membohongi kami sebagai warga, sebagai masyarakat, karena kami taat patuh membayar listrik gitu loh.
0: Ya.
4: Tolong PLN, berhentilah berbohong, jujurlah, karena saya dari kecil, Mas, tidak pernah saya dengar PLN itu untung. Rugi terus, rugi mulu sampai saya sekarang ini kepala 5. Belum pernah saya dengar PLN itu untung. Jadi saya minta kepada PLN jujur kepada masyarakat, karena masyarakat yang bayar. Masyarakat membayar, bukan gratis. Bahkan kalau telat didenda gitu loh. Jadi mohon PLN, jangan semena-mena, jangan seenak-enaknya gitu. Jujur kepada warga, kepada masyarakat. Oke?
0: Okay? Siap.
4: Aja. Terima kasih,
0: Bu.
4: Mohon maaf kalau saya rada-rada
0: aman, Bu, ya. Ini memang forum kita untuk mencurahkan apa? Unek-uneknya. Baik. Sehat selalu untuk Bu Ria. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria Fauzia di Samarinda. Ya, hampir sama dari tiga penelpon kami, Bu Hanye, Bu Anugrah, Bung juga Bu Mamat tadi ya, PLN. Nanti insyaallah kita hadirkan nanti esok hari, apakah via Zoom juga atau hadir langsung, kita lihat saja besok bagaimana statement dari PLN. Yang luar biasa kemarin. Tadi Pak Nugra sempat ditujukan nih terkait keluasan jalan M Said ya. Ini dekat teman kita nih Bung Indra di sana ya di Madurasa, itu memang luar biasa sekali intensitas apa lalu lintas jalan sana sangat sempit, terutama di daerah lampu merah ya. Bahkan kalimat-kalimat kotor itu sempat terucap kalau saling berselisih ya di sana ya. Masalah kelistrikan juga yang dikatakan Bung apa Anugrah ya, batubara karena maintenance tadi. Kebanyakan perusahaan itu membayarkan denda daripada dari keuntungan ekspor. Nah, ini jadi salah satu catatan Bung Nugrah ya, atau analisis dari Bung Nugrah. Bu Ria Fauzia tadi ya terkait PLN ya, kenapa setiap maghrib daerah Sungai Dama ya, tepatnya di Selili atau Oto Iskandar Dinata saat ini selalu mati listrik. Ya harapannya kepada perusahaan listrik negara untuk bisa mengakomodir atau memberikan klarifikasinya ataupun informasinya kepada masyarakat ya yang ada di Kalimantan Timur. Tadi sempat Bu Mamat menambahi satu ya kaitannya dengan harapannya untuk undang PLN ya, sama juga ya tadi Bu Mamat. Insya Allah kita hadirkan esok hari bersama dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Abang Bambang Arwanto. Ya kita mungkin jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap

0: salad pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
0: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, tadi kita sudah mendengarkan ada 4 penelpon ya. Bahkan Bung Mama tadi sempat bersiapkan 2 kali di udara di kesempatan pagi hari di RRI di hari Selasa. Ya, saran untuk mengelola batubara energi lainnya sendiri jangan sampai dikeruk saja ya. Dan harapannya juga dari Bung Mama tadi RRI dapat mengundang pihak PLN untuk membahas mengenai pemadam bergilir di Kalimantan Timur. Sama halnya dengan Bung Hanyi tadi mempertanyakan kepada PLN kepada pemadaman selalu berjamaah ya. Kalimantan Timur banyak menghasilkan energi namun bukan untuk menghidupi daerah Kaltim, namun yang miris untuk daerah lain seperti Pulau Jawa. Ya, banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari luar daerah sehingga banyak pemuda daerah yang tidak diberi kesempatan bahkan menganggur di Kutai Barat. Ada salah satunya perusahaan tambang yang mengelola tanah bekas tambang untuk dijadikan pupuk ya, dan pemerintah ya, harapannya juga bisa merangkul semua pihak dalam memberi kesempatan dalam bekerja di daerah itu Kutai Barat. Dan Bung Nugrah tadi ya sama halnya tadi sempat kami diutarakan di awal bahwa pemerintah harus melakukan pelebaran jalan di Jalan M. Said. Ya, itu dari statement dari masyarakat di Halo RRI tentunya di kesempatan pagi hari ini. Kalau ditarik kembali juga, kita ini masih berasap-asap ria ya di pagi hari ini juga. Tadi sempat kita mobile di daerah Tengkawang, arah MT Haryono bahkan. Ah, itu luar biasa dari pemandangan dari langit-langit kota tepian nih. Luar biasa sekali bagaimana kita ini harus berjibaku dengan udara yang pekat di pagi hari yang harusnya sejuk, namun kita hirupnya ternyata berbanding terbalik di pagi hari. Ya, kalau berbicara dengan karhutla, ya ini sedang digelak-galakannya tentunya dari pemerintah. Bahkan ada gerakan apa memodifikasi cuaca ya yang terus dilakukan, karena kan BNPB sendiri kalau tidak salah kalau berkunjung ke IKN kalau itu ada Menhut Raja Juli Antoni yang juga diliput kawan-kawan LRI sempat berujar ada 2 helikopter yang dititipkan ya di Kalimantan Timur untuk melakukan operasi modifikasi cuaca tentunya. Yang juga catatan publik banyak sekali ya tentang karhutla, kekeringan ini dan harga yang harus dibayar masyarakat luas ya. Kalau kita berbicara tentang daerah yang memiliki hutan luas, ya kita punya sumber daya alam melimpah, apalagi dan kita menjadi lokasi ibu kota Nusantara. Tapi setiap kali sirkel kemarau datang, oknum yang berulah, kita dihadapkan dengan api lagi, asap lagi, udara yang tidak nyaman lagi tentunya. Ya, asap tidak tahu KTP-nya, tidak tahu di mana ya. Karena itu yang diujarkan oleh Menhut sendiri. Karena asap atau angin tidak punya KTP dikatakan. Itu yang agak statement seorang pejabat publik kita. Ya, asap tentunya bergerak mengikuti angin, dan ketika sampai ke kota ya tidak bertanya ya apakah seorang tinggal dekat hutan atau tidak, semua tetap menghirup tentunya. Bahkan dari kutip dari laman resmi BPBD Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2026 ini luas areal terbakar di Kalimantan Timur mencapai 5.708,19 hektar ya. Bahkan per 13 Maret lalu terdapat 34 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan juga 24 kejadian kebakaran dengan estimasi luas terbakar 712 hektar. Kalau dikalkulasikan ya pendengar, angka itu besar. Tetapi angka sebenarnya mungkin tidak pernah benar-benar terasa sampai kita menerjemahkan jadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. 5.000 hektar bukan sekedar luas peta, itu harusnya ada ruang hidup tentunya untuk orang-orang hutan kita, harusnya bervegetasi di sana dan habitat mereka di sana, ada lahan-lahan masyarakat di sana bahkan. Dan ketika terbakar, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Ada asap, ada partikulat yang kita hirup, bahkan mengendap di paru-paru kita, bahkan ganggu aktivitas kita terlalu di apa namanya terganggu tentunya, dan ada risiko kesehatan dan bahkan ada kerugian di ekonomi di sana. Statement api tidak punya KTP ini yang jadi salah satu masalah besar ya dalam menangani karhutla. Sebuah kebakaran atau oknum yang membakar lahan di satu daerah tetapi asapnya masuk ke kabupaten lain. Bahkan BMKG juga mencatat pada Agustus 2026 bahwa sebaran asap karhutlah juga dapat bergerak ke arah barat laut hingga timur laut, bahkan melewati batas administrasi yang terdampak juga di Kalimantan Utara ya, bahkan negara jiran seperti Sabah, Malaysia juga terimbas di sana. Bahkan baru-baru ini negara maju seperti Singapura juga terimbas juga ya, langit-langit kota mereka menjadi berwarna abu-abu ya, ada asap di sana. Dan ini tentunya kita jangan sampai dituntut oleh negara-negara tersebut di mahkamah internasional, itu yang agak miris ya, kita kirimkan asap ke negara tetangga. Ya, karhutlah Kaltim juga bukan cerita tentang satu wilayah karena sebaran banyak ya. Hotspot di Berau ini ada 6.000, Kutai Timur ada 3.000, Kutai Kartanegara ada 2.000, bahkan Pasir ada 1.900 hotspot. Dari keseluruhan data tersebut, 820 titik berada di tingkat percayaan tinggi dan menjadi fokus penanganan ya. Angka-angka yang kami sebutkan di atas tadi, pemukaan semua penanganannya juga tidak cukup melalui pendekatan ya, harus ada dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Semoga oktum-oktum tersebut dibukakan mata batinnya atau apa, hatinya tidak untuk membakar sembarangan. Kami masih undang Anda pendengar di layan telepon kami. Anda bisa curhat, bisa menggubahkan via udara. Masih ada tersisa 5 menit kebersamaan kita hingga 10 nanti di 0541743455 atau di 0541736566 atau di 0811544976 ya. Tadi Bu Mama sempat dua kali juga ya berstatement di Halo RRI mana perspektif dari berbagai pihak ya. Kita ke penelpon kembali, ada ibu nih atau Pak Bapak nih, Pak Lilis Anjasmara. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oh, Bu Lilis, ibu siap. Oh, Bu Lilis di Samarinda, Bu ya?
1: Iya, siap.
0: Siap, silakan Bu Lilis.
1: Mohon izin sebelumnya. Saya kan sering lewat daerah Pramuka Perjuangan itu. Dulu waktu masih baru ya, garis-garis putih di pinggir jalan itu. Nah, lalu lintas di situ tuh masih tertib. Dalam artian pengendara itu parkir di dalam garis putih itu. Nah, sekarang kondisinya garis-garis putih ini sudah mulai memudar.
0: Tergerus air ya kadang ya.
1: Iya, akibatnya tidak terkontrol lah orang-orang yang parkir di ini, menyebabkan kondisi lalu lintas yang sudah padat itu jadi macet.
0: Ya.
1: Nah, kita ini sebenarnya mendukung aja sih pengusaha-pengusaha di situ. Namun bisa nggak sih bisa memikirkan
0: marka ya,
1: ya marka dan dampak lalu lintas gitu loh, sampai kurang nyaman lah
0: jadinya dari pengguna jalan ya.
1: Nah, harapan saya pribadi semoga pihak terkait bisa menebarin lagi marka jalan
0: ya, ya.
1: Agar dipatuhi. Belum lagi itu kalau di situ kan ada tukang cuci motor tuh. Nah, nyuci motornya tuh di badan jalan.
0: Iya.
1: Ya itu kebayang enggak? Sudah kondisi yang ada seperti itu. Ditambah yang tidak sesuai peruntukannya.
0: Betul, parkir ya.
1: Iya, parkir ya. Bongkar muat barang. Terus ditambah yang seperti itu tadi, cuci motor.
0: Mempertegas kembali Bu Lilis, daerah mana, mohon izin?
1: Yang di Perjuangan.
0: Oke, siap.
1: Pramuka.
0: Siap, belok kiri ya. Ya, siap.
1: Iya, mohon perhatian dari pihak terkait untuk bisa menertibkan.
0: Siap.
1: Kalau warga biasa ini kan enggak punya legalitas ya.
0: Oke. Nanti kita teruskan Bu Lilis. Oke. Itu saja, Bu.
1: Terima kasih.
0: Makasih, Bu Lilis.
1: Sementara Iya, baik. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, Bang Bu Lilis. Ini kayak nampaknya sedang menyetir nih suaranya di jalan. Kita ke Lojanan nih, ada Bung Arman. Selamat pagi, Bung Arman.
2: Selamat pagi, Bung siapa ya, lupa nah.
0: Rizky.
2: Oke, Bung Rizky. Oke, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada dua hal nih, Bung Rizky.
0: Siap, silakan.
2: Yang pertama, saya sangat bersyukur nih ada pasar murah di Lojanan Ilir nih.
0: Pasar murah Lojanan.
2: Iya, tepatnya di Masjid Baitur Rahman Lojanan, kilo 1 simpang 3 Lojanan, Bung Rizky.
0: Dekat rumah Mbak Sela itu.
2: Iya, tapi tidak terlalu ramai kulihat tadi, tapi banyak aja sih yang beli.
0: Oke.
2: Satu yang ku minta itu dibanyaki beras SPHP-nya, Bung Rizky.
0: SPHP.
2: Dengan minyak goreng. Ya, mudah-mudahan lah yang pihak yang berkepenten ini mendengar nih, Bung Rizky.
0: Iya, gerakan pangan murah ya, GPM
2: kilo
0: ya.
2: 2. Karena beras mahal nih sekarang. Paling murah itu 15.500, paling murah itu beras. Nah, jadi dengan adanya operasi pasar nih yang meringankan sedikit lah beban masyarakat. Seperti itu, Bung Rizky.
0: Siap.
2: Yang kedua, ini saya berharap kepada bubuhan kerwandeng sana, yo di benua Etam nih segalanya, besok Etam acara beseprah. Nah, hadiri yo, tanggal setengah, 20, besok tanggal 24,
0: 24.
2: Ya, 24. Jam setengah 8. Nah, karena beseprah ini menjadi apa warisan budaya,
0: yang ada
2: sertifikatnya. Nah, jadi dengan adanya beseprah nih, mudah-mudahan Etam, benua Etam ini masyarakatnya menjadi apa dekat semuanya, kekerabatannya lebih akrab lagi, Bung Rizky.
0: Ya.
2: Kiranya itu aja, Bung Rizky.
0: Siap. Terima kasih, Bung Arman di Lojanan di kesempatan pagi hari ini. Gerakan atau operasi murah atau gerakan pangan murah yang diinisiasi pemerintah harapannya lebih banyak lagi ya menyentuh masyarakat. Dibanyakilah minyak gorengnya dan dikatakan Bung Arman tadi ya, dan juga beras SPHP-nya yang berwarna kuning itu dapat diperbanyak. Dan harapannya masyarakat luas yang ikut prosesi erau ya ini beseprah ini yang dilakukan besok pagi jam 7.30 pagi, harapannya juga ya di apa galakan. Ini kan budaya kita yang ada di daerah Kalimantan Timur tentunya. Bu Lilis tadi terkait marka jalan ya, harus itu diperdebal di Jalan Perjuangan ya. Itu luar biasa sekali, karena sana juga pusat perekonomian juga. Banyak mahasiswa semacam itu ya, ada juga ya mungkin UMKM yang tidak bongkar muatnya tidak sesuai ketentuan ya di Jalan Perjuangan. Terima kasih, kita nanti akan teruskannya kepada Dinas Perhubungan. Terima kasih Bu Lilis dan Bung Arman, Bu Ria Fauzi, dan juga Bung Mamat, Bung Anugrah, dan juga Bung Hanya di Smart Pagi sudah teleponnya di Halo RRI. Kembali lagi nanti Halo RRI hari Jumat mendatang, mungkin kita akan menerahkan yang topik yang agak sedikit berbeda. Mungkin berjumpa kembali lagi, dan harapannya yang keluhan-keluhan masyarakat di pagi ini kita akan teruskan ke pihak yang berkenan. Akhir kata, saya yang bertugas, Rizky Multinata, Bung Ferdi, dan juga Bung Aidil untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Aswar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadike menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus. Segera daftarkan hari ini, pasti cair hari ini, jangan sampai terlewat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Image Search, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui konten asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana presiden. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonix Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang. Dan kali ini bersama saya rekan siaran Padil yang temani Anda ya. Di suasana siang hari ini kota Samarinda yang masih cukup cerah ya. Dan tampaknya sedikit kabut asap sedikit itu sudah agak menghilang dan reda. Dan mudah-mudahan sudah semakin hilang ya. Dan juga mudah-mudahan kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan juga bisa segera berakhir sehingga cuaca dan juga udara khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur bisa semakin sehat dan bersih untuk kita nikmati, terutama bisa kita beraktivitas di luar ruangan dengan leluasa. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami hadir di rangkaian Samarinda siang ini dengan sajian informasi tentang ada dua momen penting yang diperingati setiap tanggal 23 September. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, tanggal 23 September ini ternyata bukan sekedar tanggal biasa ya. Ada sejumlah momentum penting yang diperingati pada hari ini. Dan salah satunya adalah Hari Maritim Nasional. Nah kalau kita mendengar kata maritim ini tentu mungkin yang langsung terbayang adalah laut ya. Kemudian kapal, pelabuhan, nelayan, atau hamparan pantai. Tetapi pendengar, bagi Indonesia, laut ini memiliki makna yang jauh lebih besar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kehidupan masyarakat

kita sejak dahulu sangat erat dengan laut. Laut bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi sumber pangan, sumber penghidupan, ruang perdagangan, hingga bagian dari sejarah dan identitas bangsa. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tanggal 23 September kemudian ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional. Dan penetapan ini berkaitan dengan Musyawarah Nasional Maritim atau Munas Maritim pertama yang berlangsung pada 23 September 1963. Setelah itu Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1964 yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Momentum ini pendengar tentu tidak hanya bicara mengenai laut sebagai wilayah geografis ya. Lebih jauh, ada pesan tentang bagaimana Indonesia melihat potensi kelautannya. Kita bisa melihat bahwa gagasan tentang Indonesia sebagai bangsa maritim sudah menjadi bagian dari pemikiran para pemimpin bangsa sejak masa awal kemerdekaan. Bahkan dalam pidatonya pada tahun 1953, Soekarno pernah menyerukan agar Indonesia kembali menjadi bangsa pelaut dalam arti yang luas. Artinya, bukan hanya masyarakat yang bekerja di atas kapal, tetapi bangsa yang mampu memanfaatkan dan juga mengembangkan potensi lautnya.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
2: Eh, tapi tenang. Bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
2: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
2: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
2: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
2: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
3: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di momen peringatan Hari Maritim Nasional ya. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari ya pendengar, isu maritim ini sebenarnya sangat dekat dengan kita ya. Mulai dari ikan yang kita konsumsi, barang yang datang melalui jalur laut, aktivitas pelabuhan, pekerjaan nelayan, sampai hubungan antara pulau. Semua itu menunjukkan bahwa laut ini mempunyai peran besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Nah, karena itu pendengar, memperingati Hari Maritim Nasional juga dapat menjadi pengingat bahwa potensi laut perlu dikelola dengan baik. Bukan hanya bagaimana laut menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga bagaimana ekosistemnya juga tetap terjaga. Sebab laut yang sehat berarti kehidupan yang lebih panjang bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Dan bagi kita yang tinggal di Kalimantan Timur, pembicaraan tentang maritim tentu terasa semakin dekat ya. Di mana wilayah Kalimantan Timur ini memiliki garis pantai yang panjang, kawasan pesisir, hingga sungai-sungai besar, serta aktivitas transportasi dan perdagangan yang terhubung dengan wilayah perairan. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara maritim, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang ada di sekitar kehidupan kita. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi sekilas mengenai Hari Maritim Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 23 September. Nah pendengar, bukan hanya tentang laut dan kapal, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia melihat laut sebagai bagian penting dari kehidupan masa depan. Karena setelah itu pendengar, kita akan membahas satu momen lain lagi ya, yang diperingati setiap tanggal 23 September. Ya, sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa komunikasi adalah hak setiap orang. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau pada sesi belum tadi kita sudah berbicara tentang laut dan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Nah, sekarang kita beralih pada sesuatu yang sangat juga dekat ya dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu komunikasi. Ya, setiap hari kita tentu berbicara. Kita menyampaikan informasi dengan suara, membaca pesan melalui tulisan, atau menggunakan berbagai bentuk bahasa tubuh. Nah, pendengar, bagaimana dengan mereka yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat? Ya, pendengar, tanggal 23 September juga diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional atau International Day of Sign Language. Peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi A garis miring RES garis miring 72 garis miring 161 pada 19 Desember 2017 dan mulai diperingati pada tahun 2018. Lalu mengapa tanggal 23 September? Ya, tanggal ini pendengar dipilih untuk memperingati berdirinya World Federation of Deaf atau WFD pada 23 September 1951. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat tuli di berbagai negara. Nah, pendengar, jadi Hari Bahasa Isyarat Internasional ini bukan sekedar peringatan tentang sebuah cara berkomunikasi. Ada pesan yang jauh lebih besar di dalamnya, yaitu tentang hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. PBB menegaskan bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa alami yang memiliki struktur tersendiri dan berbeda dari bahasa lain. Dengan kata lain, bahasa isyarat bukan sekedar gerakan tangan yang diterjemahkan dari bahasa lisan. Bahasa isyarat adalah bahasa. Dan setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyarat nasionalnya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, PBB juga sudah menyebutkan ya pendengar bahwa akses sejak dini terhadap bahasa isyarat dan layanan dalam bahasa isyarat termasuk pendidikan berkualitas sangat penting bagi perkembangan anak tuli. Jadi memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional juga menjadi kesempatan ya bagi masyarakat luas untuk belajar. Belajar bahwa setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang mungkin berbeda. Belajar untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang. Dan belajar bahwa lingkungan yang inklusif bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, melainkan menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Ya pendengar Prosatu di Samarinda, komunikasi pada dasarnya adalah tentang bagaimana kita saling memahami ya. Dan terkadang untuk memahami orang lain, kita memang perlu belajar cara mereka berkomunikasi. Setelah ini pendengar, kita juga akan melihat bagaimana dua momentum 23 September ini, Hari Maritim Nasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional, ini ternyata sama-sama membawa pesan tentang keterhubungan manusia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada hal menarik ya dari dua peringatan yang jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 23 September. Di satu sisi ada Hari Maritim Nasional yang mengingatkan kita tentang laut dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sisi lain Hari Bahasa Isyarat Internasional yang mengingatkan kita tentang komunikasi dan hak masyarakat tuli. Nah kalau dilihat sekilas ya, keduanya mungkin tampak tidak memiliki hubungan, laut dan bahasa isyarat. Satu berbicara tentang wilayah perairan, sementara yang lainnya berbicara tentang komunikasi. Namun pendengar, kalau kita melihat lebih jauh, keduanya sama-sama berbicara tentang keterhubungan. Laut menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, sementara bahasa menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya. Indonesia memiliki ribuan pulau. Sejak dahulu laut menjadi salah satu ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai wilayah. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bahasa memungkinkan seseorang menyampaikan pikiran, kebutuhan, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Dan bahasa isyarat menjadi salah satu bentuk bahasa yang digunakan masyarakat tuli. PBB juga sudah menyatakan ya, bahwa bahasa isyarat sangat penting bagi seseorang yang mengekspresikan diri, berhubungan dengan orang lain, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Artinya, akses komunikasi bukan hanya soal bisa berbicara atau tidak, tetapi soal apakah seseorang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Di sinilah pendengar pentingnya membangun lingkungan yang inklusif. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen berikutnya nanti untuk sesi akhir nanti masih kami hadirkan terkait dari dua momen tersebut ya pendengar, sebagai rangkaian akhir dalam rangkaian Samarinda siang.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dari dua momen peringatan yang sudah kita hadirkan tadi ya, hari ini kita mengenal kembali Hari Maritim Nasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Dua peringatan berbeda, tetapi sama-sama mengajak kita melihat sesuatu yang lebih besar. Hari Maritim Nasional membawa kita melihat kembali hubungan Indonesia dengan laut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kehidupan masyarakat yang sejak lama terhubung dengan laut. Dan penetapan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional berakar dari Munas Maritim 1 pada 23 September 1963 yang kemudian diikuti penerbitan SK Presiden nomor 249 tahun 1964. Ya, sementara itu Hari Bahasa Isyarat Internasional membawa kita pada persoalan yang berbeda, tetapi tidak kalah penting. Peringatan ini mengajak dunia untuk mengakui pentingnya bahasa isyarat dalam pemenuhan hak masyarakat tuli. PBB menetapkan 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa isyarat dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat tuli. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian Samarinda siang. Namun jangan kemana-mana, selepas ini pukul 11 nanti kita akan beralih pada program acara berikutnya. Tetap bersama kami.

0: tambah cek, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Upaya mendatangkan hujan di tengah kondisi kemarau masih dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Operasi modifikasi cuaca OMC yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 19 September 2026 kini diperpanjang hingga 24 September. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan karena hujan masih dibutuhkan untuk membantu membasahi lahan yang mulai rentan terbakar sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kukar. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kukar, Aspianur Sandi, mengatakan pelaksanaan OMC diharapkan dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah Kukar dan daerah sekitarnya. Ia menjelaskan pelaksanaan OMC telah dimulai sejak 15 September. Namun upaya tersebut menghadapi kendala karena pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan belum muncul secara merata. Dalam kondisi seperti itu, penyamaian awan melalui OMC tidak selalu dapat dilakukan sesuai target. Aspianur mengatakan peluang pertumbuhan awan bahkan belum terlihat dalam 2 hari terakhir. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM.
1: Prosatu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda terus menikmati sajian acara kami, dan saat ini pendengar kami akan hadir dalam program Sansi, di mana untuk program Sansi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi kali ini pendengar kami akan hadirkan informasi tentang pembelajaran dini untuk generasi muda.

0: sanksi siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami ajak Anda kembali untuk terus bersama dalam sajian sanksi ya, yang akan kami hadirkan nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dan untuk siang hari ini pendengar, kami hadirkan sajian dan ulasan tentang pembelajaran dini untuk generasi muda. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, anak-anak dan remaja hari ini adalah bagian penting ya dari kehidupan masyarakat di masa mendatang. Mereka akan menjadi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan juga pengusaha, pemimpin, orang tua, dan berbagai profesi lainnya. Nah, karena itu pendengar, pendidikan kepada generasi muda bukan hanya tentang nilai akademik ya. Bukan hanya tentang matematika, bahasa, sains, atau teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mereka mengenal nilai kehidupan. Mana yang baik, mana yang berbahaya, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang harus ditolak. Ya termasuk ketika kita berbicara tentang narkoba, korupsi, dan juga perjudian. Ya pendengar, pencegahan tidak harus menunggu seseorang dewasa. Justru pembelajaran dapat dimulai sejak dini dengan bahasa yang sesuai dengan usia. Kepada anak-anak misalnya, kita bisa mengajarkan bahwa tubuh harus dijaga, jangan menerima makanan, minuman, atau sesuatu dari orang yang tidak dikenal tanpa sepengetahuan orang tua atau orang dewasa yang dipercayai. Nah, kepada remaja, kita bisa mulai memberikan pemahaman tentang tekanan dari lingkungan pertemanan, bahwa mengatakan tidak terhadap sesuatu yang berbahaya bukan berarti tidak keren. Nah, justru kemampuan menjaga diri ini pendengar adalah untuk keberanian. Begitu juga pendengar dengan korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak hanya dimulai dengan pembahasan yang rumit. Bisa dimulai dari kejujuran, tidak mencontek, tidak mengambil barang milik orang lain, mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita, tidak berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Hal-hal sederhana seperti ini merupakan latihan integritas. Ya kemudian tentang judi pendengar, anak dan remaja perlu memahami bahwa mendapatkan uang dengan cara instan bukan berarti selalu merupakan pilihan yang baik. Jangan mudah percaya pada tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa usaha dan tanpa resiko. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, disinilah pendengar mengapa sajian sanksi hari ini hadir ya. Karena pencegahan bukan hanya tentang menangani masalah setelah terjadi. Pencegahan juga berarti mendidik sejak awal, membangun pengetahuan, membangun keberanian, dan juga membangun karakter. Karena ketika generasi muda ini dibekali pengetahuan dan nilai yang kuat, mereka memiliki bekal untuk menghadapi berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar. Jadi pendengar, mari mulai dari sekarang ya, kenali bahayanya, pahami resikonya, dan belajar berani mengatakan tidak. Suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Pendengar, kami akan lanjutkan setelah kita nikmati dua lagu berikut. Tetap bersama kami.

0: menjadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, masih di sajian program acara Sansi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, kali ini kita bicara tentang satu kemampuan yang sangat penting untuk diajarkan kepada generasi muda ya. Berani berkata tidak. Ya, terdengar sederhana ya pendengar, tapi dalam kehidupan sehari-hari mengatakan tidak ini terkadang tidak mudah, terutama ketika ajakan datang dari teman. Ya, misalnya mungkin seorang teman berkata, coba saja sekali, tidak apa-apa. Atau mungkin, tenang, semua orang juga melakukannya. Kalimat seperti ini pendengar mungkin terdengar biasa, tetapi anak-anak dan remaja perlu dibekali kemampuan untuk mengenali situasi yang beresiko. Nah, dalam konteks narkoba, kemampuan mengatakan tidak dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan diri. Anak perlu tahu bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti ajakan teman jika ajakan tersebut membahayakan diri. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka perlu tahu kepada siapa harus meminta bantuan ketika menghadapi tekanan atau situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, disinilah pendengar peran orang tua, guru, dan lingkungan menjadi penting ya. Jangan hanya mengatakan jangan pakai narkoba, tetapi ajak anak berdiskusi. Kalau ada teman yang menawarkan sesuatu yang tidak dikenal, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau Anda merasa tertekan, siapa yang bisa Anda hubungi? Kalau Anda yang ada orang yang memaksa, bagaimana cara Anda meninggalkan situasi tersebut? Latihan seperti ini membuat anak memiliki gambaran nyata ketika menghadapi situasi sulit. Hal yang sama bisa diterapkan untuk perjudian. Ya, pendengar, ketika anak atau remaja melihat iklan, promosi, atau ajakan yang menawarkan uang dengan cepat, mereka perlu memiliki kemampuan berpikir kritis. Tidak langsung percaya, tidak langsung mencoba. Perlu dilakukan adalah mencari tahu. Tanyakan kepada orang dewasa yang dipercaya dan pahami resikonya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian juga halnya dengan perilaku tidak jujur. Nah, kalau sejak kecil anak terbiasa mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, kebiasaan tersebut dapat menjadi masalah ketika mereka tumbuh dewasa. Nah, karena itu, mari ajarkan bahwa mendapatkan hasil dengan cara yang benar memang terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi proses itu membentuk karakter. Nilai yang baik bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jadi pendengar, untuk anak-anak dan generasi muda, kalau sesuatu membahayakan diri, berani berkata tidak. Kalau ragu, berani bertanya. Kalau menghadapi masalah, berani meminta bantuan. Dan kalau melihat sesuatu yang salah, berani mencari bantuan melalui orang atau saluran yang tepat. Itulah keberanian yang perlu kita tumbuhkan sejak dini.

0: Bol, yah elah, padahal tinggal di tandang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
0: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di sajian acara Sansi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Ya, pendengar, pada sesi berikutnya ya. Kalau kita ingin membangun generasi yang memiliki integritas, maka kejujuran harus dibiasakan sejak kecil. Bukan hanya diajarkan melalui nasihat ya, tetapi juga melalui contoh. Anak melihat apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Nah, karena itu, pendidikan anti korupsi sebenarnya dapat dimulai dari rumah dan sekolah. Ya, misalnya seseorang anak menemukan uang di ruang kelas. Apa yang dilakukan? Apakah disimpan atau diserahkan kepada guru untuk dicari pemiliknya? Ya, contoh lain misalnya, ketika seorang siswa belum mengerjakan tugas, apakah membuat alasan atau mungkin mengatakan dengan jujur bahwa tugas tersebut belum selesai? Ya, kelihatannya memang sederhana ya pendengar, tetapi dari kebiasaan kecil itulah karakter ini dibangun. Pendidikan anti korupsi bukan hanya mengajarkan bahwa korupsi itu salah. Lebih jauh, anak perlu memahami nilai-nilai yang menjadi benteng terhadap perilaku koruptif. Ya, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, kepedulian, dan juga keberanian untuk melakukan hal yang benar. Anak juga perlu belajar ya bahwa tidak semua keuntungan harus dikejar. Ada saatnya kita harus memiliki melakukan sesuatu dengan benar meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Ya, contohnya mungkin dalam kehidupan sekolah. Mencontek mungkin membuat seseorang mendapatkan nilai tinggi, tetapi nilai tersebut tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya. Nah, sebaliknya, belajar dengan sungguh-sungguh membangun kemampuan sekaligus kepercayaan diri. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi kebiasaan tersebut dapat merusak kepercayaan orang lain. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sinilah ya pendengar pentingnya memberikan contoh. Kalau kita ingin anak jujur, orang dewasa juga harus menunjukkan kejujuran. Kalau kita ingin anak disiplin, orang dewasa juga perlu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin anak berani mengatakan yang benar, berikan ruang agar mereka dapat berbicara tanpa langsung dihakimi. Ya, karena pendidikan karakter ini pendengar tidak hanya terjadi di ruang kelas ya. Pendidikan karakter berlangsung di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain, bahkan dalam percakapan sederhana-sederhana sehari-hari. Jadi untuk itu pendengar, mari mulai dari hal kecil ya. Ajarkan anak untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengakui kesalahan, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencontek, dan berani berkata jujur. Karena integritas yang besar dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebenarnya ada satu hal yang menarik ya yang perlu kita ajarkan kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, yaitu jangan mudah tergiur jalan pintas. Seperti apa informasinya pendengar, masih akan kami hadirkan di rangkaian sajian Sansi.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika anak merasa aman untuk bercerita ya, mereka tentu akan lebih memiliki kesempatan untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Dan orang tua dapat membantu anak mengenali mana situasi yang aman dan mana yang beresiko. Di sekolah, guru juga memiliki peran penting. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan akademik. Sekolah juga tempat anak belajar bekerja sama, bertanggung jawab menghargai orang lain dan juga menyelesaikan masalah. Sementara lingkungan, masyarakat dapat menciptakan ruang yang sehat bagi anak dan remaja. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pencegahan narkoba, korupsi dan judi tidak bisa selesai hanya dengan satu slogan. Ia membutuhkan kebiasaan, membutuhkan contoh, membutuhkan komunikasi, dan membutuhkan lingkungan yang mendukung. Jadi pendengar, mari kita ajarkan kepada generasi muda ya, berani berkata tidak pada narkoba, berani berkata jujur dan menolak korupsi, berani menjauh dari perjudian, berani berpikir kritis, dan berani meminta bantuan ketika menghadapi masalah. Karena anak-anak hari ini adalah bagian dari masa depan kita. Kalau hari ini kita memberikan mereka pengetahuan, karakter, dan lingkungan yang sehat, maka kita sedang ikut membangun masa depan yang lebih baik. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi, Pro 1 RRI Samarinda di edisi hari ini. Kita jelang penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan juga...

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

gagal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreuzer, Kinatet, Argeveer, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan pelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Nah,
2: menurut saya ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dari

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munich gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0.

0: Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
1: To be honest, I feel a bit frustrated.
0: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa...
2: Pendengar Pro 1 Reza Marinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga dan saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya. Jadi kita ikutin terus.
3: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Garis Maritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: players that we want to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Boni Sripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.

tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama

0: Extinction dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar Anda kembali bersama kami ya, Pro 1 RRI Samarinda. Ya pendengar, temani suasana siang hari Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana istirahat dan juga makan siang. Kami akan temani Anda ya dengan sajian intermezzo. Ya mudah-mudahan suasana siang hari ini, di suasana istirahat Anda dan juga makan siang Anda ini, bisa menjadi waktu untuk Anda kembali fresh ya sebelum melanjutkan aktivitasnya nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian intermezzo siang ini kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang OMC ya, yaitu operasi modifikasi cuaca yang beberapa waktu terakhir ini kerap mungkin kita dengar dan bahkan tengah dilakukan di Kalimantan Timur. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seringkali mungkin masyarakat menganggap OMC atau operasi modifikasi cuaca atau yang dulu dikenal sebagai hujan buatan identik dengan praktek mistis ya, atau mungkin keahlian supranatural pawang hujan. Nah padahal pendengar, ini adalah murni sains fisika awan dan meteorologi. Ya pendengar, operasi modifikasi cuaca OMC ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi radar cuaca canggih, analisis pergerakan angin, hingga pembacaan kelembapan udara secara saintifik oleh BMKG dan BRIN. Pesawat terbang khusus milik TNI Angkatan Udara dikerahkan bukan untuk menebar mantra, melainkan menembus langit guna menabur bahan semai, biasanya garam khusus atau NaCl, ke dalam awan potensial. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bahan utama yang disebar di atas awan ternyata adalah garam dapur biasa yang bersifat higroskopis atau sangat menyerap air. Di musim kemarau, uap air di udara ini seringkali kesulitan membentuk butiran air dan cukup berat untuk jatuh sebagai hujan karena proses kondensasi yang lambat. Nah, dengan menaburkan kristal garam di dalam awan jenis cumulus, proses pengumpulan butiran air dipaksa terjadi jauh lebih cepat. Nah, singkatnya, garam ini pendengar bertindak sebagai magnet mini yang menarik uap air agar segera turun membasahi bumi sebelum tertiup angin ke wilayah lain. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah ancaman musim kemarau saat ini ya, operasi modifikasi cuaca OMC ini seperti yang digencarkan di berbagai wilayah termasuk di Kalimantan Timur ya. Bukan sekedar menaikkan curah hujan harian, melainkan menjaga ketahanan nasional. Ya fokus utama operasi ini adalah mendongkrak inflow atau pasokan air masuk ke waduk-waduk vital seperti di beberapa wilayah. Jika air waduk menyusut drastis, bukan cuma petani yang gagal panen akibat kekeringan, tetapi juga pasokan listrik tenaga air serta krisis air bersih di perkotaan juga ikut terancam lumpuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu seperti apa operasi di balik layar OMC atau operasi langit dan bijak berkelanjutan ini? Kami kembali hadirkan hanya di sajian intermezzo, temani suasana siang hari Anda. Tetap bersama kami.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih seputar fakta mengenai operasi modifikasi cuaca OMC ini ya. Ya, banyak yang mengira ya pendengar, pesawat OMC ini bisa mendatangkan hujan kapan saja di mana saja. Padahal sains memiliki batas mutlak. Jika langit benar-benar bersih tanpa awan, pesawat tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, operasi modifikasi cuaca OMC ini tidak bisa menciptakan awan dari ruang kosong yang hampa. Keberhasilan operasi ini 100% bergantung pada ketersediaan rumah atau embrio awan di langit. Jika atmosfer benar-benar kering kerontang tanpa pertumbuhan awan, tim pengendali cuaca harus bersabar menunggu dinamika awan, maksudnya dinamika angin membawa uap air baru ke wilayah target. Ya pendengar, OMC ini adalah salah satu operasi militer yang selain perang, sekaligus juga riset sipil paling terpadu di Indonesia ya. Operasi ini tidak mungkin sukses jika dikerjakan sendirian. Ini adalah simfoni kolaborasi besar. BMKG bertindak sebagai komandan data cuaca yang membaca celah hujan. BRIN menyediakan formula bahan semai. TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat serta pilot-pilot andal yang harus berjibaku dengan turbulensi ekstrim di dalam awan, serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, kementerian, hingga pihak swasta. Ya pendengar, sekeren apapun teknologinya ya, OMC bukanlah solusi permanen atau tombol ajaib untuk menghapus dampak kemarau panjang. Biaya operasional penerbangan modifikasi cuaca tergolong sangat tinggi dan sangat bergantung pada anugerah alam yang tersedia. Nah, oleh karena itu pendengar, di tengah upaya pemerintah merekayasa cuaca demi ketersediaan air, pesan paling krusial bagi masyarakat adalah tetap bijak menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi membantu dari atas langit, tetapi kesadaran kita membumi dari keran air rumah masing-masing. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini ulasan kami terkait fakta mengenai operasi modifikasi cuaca OMC di tengah suasana musim kemarau saat ini, di mana OMC ini tengah berlangsung di beberapa wilayah termasuk juga di Benua Etam, Kalimantan Timur yang rencananya masih akan berlangsung hingga tanggal 24 September 2026 khususnya di wilayah Kutai Kartanegara. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih kami akan hadirkan program acara lainnya untuk Anda nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggratiskan biaya administrasi sebesar 10 juta rupiah per unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menyebut kebijakan ini mendukung program 3 juta rumah dengan alokasi 10.000 unit rumah bersubsidi di Kalimantan Timur untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak. Rudi menargetkan realisasi minimal 2.000 unit rumah melalui KPR subsidi dan KUR perumahan dengan harapan mencapai 7.000 hingga 10.000 unit. Sementara itu, program bedah rumah baru terrealisasi 379 dari target 3.741 unit. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyiapkan dukungan subsidi bagi pengembang serta mengingatkan agar pembangunan perumahan bersubsidi menjauhi kawasan pertambangan demi menjaga kesehatan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rong 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda siang ini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah selesai mungkin menikmati suasana istirahat siang dan makan siang Anda, dan mungkin saat ini sudah berada kembali di meja kerja Anda, di ruang kerja Anda. Mudah-mudahan sudah kembali fit and fresh ya, dan bisa melanjutkan dan menyelesaikan segala aktivitas hari ini hingga tuntas nanti. Baik pendengar, agar terus bisa menambah semangat Anda dan Anda juga bisa terus mendapatkan sajian-sajian informasi, kami akan hadir pendengar di sajian Samarinda siang ini. Kami akan hadirkan informasi-informasi aktual dari berbagai laman media hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi pertama pendengar, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemantauan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama seluruh stakeholder penerbangan terkait kondisi terkini. Nah, pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan asap karhutlah dapat mempengaruhi jarak pandang sekitar bandar udara. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama setiap keputusan operasional. Hal ini disampaikan Lukman di Jakarta pada hari ini, Selasa kemarin, 22 September 2026, di mana pemantauan dan koordinasi dilakukan bersama Kantor Otoritas Bandar Udara, penyelenggara bandar udara, penyedia navigasi, operator penerbangan, serta instansi terkait. Di mana kegiatan tersebut berlangsung selama periode 14 sampai 20 September 2026 untuk mengevaluasi dampak karhutlah. Nah, selama periode tersebut pendengar, tercatat 409 penerbangan terdampak di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Sebanyak 141 penerbangan mengalami keterlambatan, 254 penerbangan dibatalkan atau ditunda, dan 14 penerbangan dialihkan. Jumlah penerbangan terdampak ini meningkat dibandingkan periode 7 sampai 13 September 2026 lalu ya, yang mencatat 159 penerbangan terdampak. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi menurunnya jarak pandang akibat asap karhutlah. Kalimantan Tengah mencatat dampak tertinggi dengan 200 penerbangan terdampak, terdiri atas 79 delay, 129 cancel atau postpone, dan 1 deliberated. Kalimantan Timur mencatat 138 penerbangan terdampak, terdiri atas 48 delay, 77 cancel, dan 13 deferred. Ya, Kalimantan Utara mencatat 70 penerbangan terdampak, terdiri dari 14 delay dan 56 cancel selama periode pemantauan. Jarak pandang terendah mencapai 50 meter di Bandara Cilik Riwut Iskandar Haji Muhammad Siddiq dan APT Pranoto. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar Pro Satori Samarinda, kami hadirkan pengumuman panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda di suasana siang hari ini ya. Panggilan ditujukan kepada Megawati binti Burhanuddin. Tempat dan tanggal lahir Samarinda 14 September 1994. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Komplek Pasar Segiri RT28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Syarifullah bin Ali Mudin sebagai pemohon melawan Megawati binti Burhanuddin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Ya, kembali pendengar, kami hadirkan pengumuman berikutnya masih dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Kali ini ditujukan kepada M. Jayadi alias Muhammad Jayadi bin Makmun. Tempat dan tanggal lahir, rantau 15 Juli 1980. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Bung Tomo, Gang Surya Indah, RT 23, nomor 13, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hendriani binti H. Salman alias Salman sebagai penggugat melawan M. Jayadi alias Muhammad Jayadi bin Makmun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.

0: Apaan tuh?
1: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pro 1 FM.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Provinsi Kalimantan Timur ini mengoptimalkan ya pemanfaatan 330 unit pompa air untuk menyelamatkan 2.620 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino hingga pertengahan September 2026. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan di Samarinda pada Selasa kemarin menjelaskan bahwa berdasarkan data hingga pertengahan bulan, ribuan hektar lahan pertanian yang terdampak tersebut mayoritas berkategori ringan dan sedang. Sebagaimana dikatakan Fahmi saat menjadi pembicara terkait menjaga ketahanan pangan di Samarinda, yang mengungkapkan daerah yang menjadi sorotan utama akibat dampak El Nino ini adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena ketiganya merupakan sentra produksi pertanian di Kalimantan Timur. Menurutnya pendengar, Kukar menjadi wilayah dengan dampak kekeringan yang paling besar ya, karena statusnya sebagai pusat produksi utama disusul Paser dan Penajam Paser Utara yang dampaknya melonjak signifikan sepanjang September. Sebagai perbandingan, sepanjang Agustus 2026, total lahan pertanian terdampak kekeringan di Kaltim mencapai 2.730 hektar. Rinciannya, 543,5 hektar kategori ringan, 1.544 hektar kategori sedang, dan 455 hektar kategori berat, sedangkan 187 hektar merupakan kategori puso. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini juga mengakhiri rangkaian Samarinda Siang, dan sekaligus juga saya rekan siaran Padel pamit undur diri dari ruang dengar Anda, berganti bersama rekan Ria Arda nanti akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar, tetap semangat dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Indonesia itu keberagaman.
2: Indonesia itu toleransi.
3: Indonesia itu tangguh.
4: Indonesia itu pekerja keras.
5: Indonesia itu senyuman.
6: Indonesia itu kulinernya mantap.
7: Right or wrong, Indonesia is my country.
8: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Aku cinta Indonesia.

Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Sembilan tujuh kemana Mevo yang mendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bergantian dengan rekan Fadel. Saatnya Ria Arda akan menemani Anda sampai nanti kita akan bersama jam 7 malam hari. Saat lagi kita akan menantikan tepat pukul 14 waktu tengah saat Anda akan ikuti penyampaian berita siang.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 23 September 2026.
2: Kadang-kadang muncul hari ini mulai jam 9 sampai jam 12.00. Ternyata sore ini sudah mulai ada kebakaran-kebakaran atau aktivitas.
3: Baik, ini kejadian karhutlah di Kampung Muara Batu, masuk Kecamatan Mok Manor Bulan. Untuk kendala sementara ini, bahan bakar terlalu tebal.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Terbesar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Paser sudah padebus lebih dari 1.000 hektar dengan jumlah 398 titik lokasi dan akan bertambah lagi. Kita simak laporannya, disampaikan Randy Valevi Kusuma.
4: Sejak dilanda musim kemarau dari awal Agustus hingga September 2026 ini, Kabupaten Paser mengalami banyak bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai titik, sehingga membuat kualitas udara menjadi menurun karena kabut asap yang cukup pekat. Sementara ini terdata sebanyak 398 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan sekitar 1.151,7 hektar di 10 kecamatan sekabupaten Paser. Kepala BPBD Paser Ruslan menjelaskan mengenai update karhutla di wilayah ini masih sering terjadi dan terus berulang-ulang, bahkan bisa terjadi dekat dengan di titik yang pernah terbakar. Setidaknya dalam satu hari terjadi 6 titik kebakaran dan itu kemungkinan terjadi karena ada oknum atau dibakar dengan sengaja.
2: Kejadian ini kami gak bisa memastikan dan gak bisa mengendalikan. Kadang-kadang muncul hari ini mulai jam 9 sampai jam 12.00. Ternyata sore ini sudah mulai ada kebakaran-kebakaran atau aktivitas. Itu Bapak. Tapi bisa kita rata-ratakan ini masih kategori tinggi. Karena masih rata-rata per harinya itu 6 kejadian, titik kejadian seperti itu. Secara relatif, secara bersamaan, Pak, nanti di titik satu, gak lama kemudian muncul lagi. Berapa di sini
5: aja, Pak, ya?
2: Tinggi. Oleh karena itu strategi kita agar untuk meminimalisir meluasnya kebakaran terlebih mengarah ke areal permukiman, kita bentuk, kita bagi 4 tim.
4: Keempat tim gabungan tersebut yakni terdiri dari BPBD, Damkar, Satpol PP, TNI, dan Kepolisian beserta tim relawan. Ruslan menjelaskan sebelum tim menuju lokasi kebakaran, menurunkan personil yang menggunakan sepeda motor untuk memastikan titik lokasi kejadian serta akses mobil pemadam dan suplai atau ketersediaan air di tempat.
2: Dengan polanya ketika ada laporan melalui WA grup siaga darurat karhutla maupun melalui informasi yang diterima oleh Orari, langsung kita turunkan anggota kita yang menggunakan roda 2 memastikan apakah betul itu ada kebakaran atau ya ada tidaknya kebakaran di sana. Karena satu di antaranya kadang-kadang ya juga itu hanya informasi begitu saja. Iya, di antaranya itu untuk minimalisir apa itu aktivitas semacam pergerakan-pergerakan anggota kita juga kan Bapak, armada kita juga. Oleh karena itu kami turunkan setelah itu apabila pas dipastikan itu memang di sana ada kejadian kebakaran, kami menurunkan satu branwir.
4: Ruslan memastikan keempat tim yang terbentuk ini mampu memadamkan kebakaran yang terjadi meski harus tetap siaga 1x24 jam. Berdasarkan dari bencana karhutla yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Paser, 2026 ini menjadi yang terbanyak dengan luasan lebih dari 1.000 hektar serta 398 titik kebakaran. RRI Randy Valepi Kesuma melaporkan.
0: Kabupaten Kutai Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satu lokasi karhutla terjadi di Kecamatan Mokmanar Bulan yang menghanguskan puluhan hektar. Kita simak laporannya disampaikan Andreas Tresno.
5: Kondisi udara di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla sejak Selasa pagi. Asap diduga berasal dari kebakaran di kilometer 10 perbatasan Kampung Moyep Aket Kecamatan Tering dengan Kampung Muara Batu Kecamatan Mokmanar Bulan. Ketua Regu Brigade Dal Karhutla KPHP Mokmanar Bulan, Sopianur mengatakan, tim gabungan sulit mencapai titik api karena lokasinya yang jauh dari jalan utama. Meski begitu, api berhasil dipadamkan sejak Senin malam melalui upaya bersama tim gabungan. Ia menyebut lokasi yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan hektar.
3: Baik, ini kejadian karhutla di Kampung Muara Batu, arah jalur ke Moyupaket, masuk Kecamatan Mokmanar Bulan. Untuk kendala sementara ini, bahan bakar terlalu tebal, karena mineralnya terlalu tebal. Terus, kami terkendala dengan kebakarannya agak bukan di jalur pinggir jalan, jadi agak masuk ke dalam apinya. Jadi kita terpaksa harus panjang gelar selang. Untuk kondisi air sendiri kami sangat terbantu oleh perusahaan di sekitar lokasi kebakaran, yaitu PT Mil dan PT TDG yang menyuplai air dengan water tank. Untuk sekarang ini kami proses pemadaman karena api sudah dapat dikendalikan. Jadi sekitar sekarang ini masih teman-teman masih berjibaku di dalam memadamkan api sampai pukul 22.30 saat ini.
5: Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kutai Barat, terdapat 140 lebih kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.200 lebih hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono menyebut, Kecamatan Barontongko menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yakni 52 titik. Sedangkan luas terbakar terbesar tercatat di Kampung Muara Ohong mencapai 5.392 hektar. Yudi menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun asap tebal, agar dapat ditangani lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas. Andres Trisno, Araris Nawar melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurai kemacetan lalu lintas, mulai dari perluasan kawasan tertib lalu lintas hingga penertiban parkir pelaku usaha. Kita simak laporannya.
6: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menyiapkan sejumlah langkah konkret guna mengurai kemacetan lalu lintas yang kian padat. Selain berencana memperluas kawasan tertib lalu lintas atau KTL dari Simpang Beruang Madu hingga Simpang Wika, Dishub juga memberi ultimatum tegas selama 30 hari kepada 12 pelaku usaha yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir liar sebelum dilakukan tindakan penertiban operasional. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Faturrahman.
7: Salah satu formula yang ditawarkan oleh Dishub adalah ketika daerah-daerah tersebut dinyatakan merupakan daerah yang rawan kemacetan, maka kami memberikan formula untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan tertib lalu lintas dengan menambah jumlah titik KTL. Salah satunya adalah dari Simpang Beruang Madu sampai dengan Simpang Wika. Itu akan kita jadikan menjadi kawasan KTL. Dan yang kedua juga, kita juga akan menambah rambu-rambu marka-marka jalan yang akan kita siapkan di tahun 2027, dan juga kita juga menambah traffic light. Salah satu contoh di Simpang Butur, traffic light sudah siap. Dan yang kedua juga di kilometer 7, pintu 2 Grand City, kita juga sudah siapkan traffic light hanya untuk optimal fungsinya.
6: Selain rekayasa jalur, Dishub Balikpapan menyoroti tingginya hambatan samping akibat aktivitas parkir usaha yang memakan badan jalan. Sedikitnya 12 pelaku usaha di kawasan Balikpapan Baru dan sekitar SMA Negeri 1 telah menerima surat peringatan. Para pengelola usaha diberikan batas waktu untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai sebelum sanksi tegas diberlakukan.
7: Jadi bukan hanya di situ nanti, kami juga akan beranjak nanti. Minimal ada 12 ya izin usaha atau pelaku usaha yang sudah kami suratin dan kami berikan masa 30 hari untuk memperbaiki lahan parkirnya.
6: Selain sanksi parkir dan perluasan KTL, pembenahan marka jalan, penutupan putar balik rawan konflik di kawasan Balikpapan Baru, serta aktivasi lampu lalu lintas baru di Simpang Butun dan kilometer 7 ditargetkan beroperasi optimal paling lambat pada tahun 2027 mendatang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda akan terus mengusulkan penambahan titik jaringan gas rumah tangga atau Jagras kepada pemerintah pusat untuk memperluas akses energi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda akan melihat perkembangan pembangunan di setiap sektor sebelum mengusulkan penambahan titik baru. Monitoring juga dilakukan untuk memastikan jaringan yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perluasan Jagras diharapkan dapat dilakukan secara bertahap setiap tahun sehingga menjangkau lebih banyak rumah tangga di Kota Samarinda. Penambahan jaringan tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pengurus Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab dan Pengurus Kuartir Cabang atau Konkercap Gerakan Pramuka Kota Samarinda resmi dilantik. Momentum tersebut menjadi transformasi pramuka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Berikut laporannya.
8: Pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Cabang atau Mabicab serta pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Samarinda masa bakti 2026 hingga 2031 berlangsung di Aula Gedung PKK Kota Samarinda pada Selasa 22 September 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum pergantian kepengurusan baru Gerakan Pramuka Kota Samarinda. Dalam kegiatan itu, pengurus Mabicab dan Kuarcap menerima amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi selama 5 tahun ke depan. Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Samarinda Andi Harun dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Ia menekankan amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk pengabdian dan pembinaan generasi muda. Setelah pelantikan, Andi Harun meminta kepengurusan baru tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembaruan dalam organisasi.
9: Beri kesempatan kepada para generasi kader-kader pramuka yang baru.

0: semakin cepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pramuka untuk menyesuaikan pola pembinaan. Andi Harun berharap kepengurusan baru Mabicap dan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Samarinda mampu menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal perubahan, sehingga Pramuka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang adaptif, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: SMA Negeri 6 Samarinda tanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, siswa juga diajak terlibat langsung dalam merawat lingkungan sekolah. Berikut laporannya.
2: SMA Negeri 6 Samarinda terus menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada para siswa. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana, mulai dari merawat tanaman, mengolah daun kering menjadi pupuk organik, hingga gerakan memungut sampah di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu nilai yang terus dibangun. Tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, siswa juga diajak terlibat langsung dalam merawat lingkungan sekolah. SMA Negeri 6 Samarinda memiliki lingkungan yang cukup hijau dan banyak pepohonan. Kondisi ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengajarkan siswa agar terbiasa mencintai dan merawat lingkungan sejak berada di bangku sekolah. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnuji Umar, mengatakan siswa dibiasakan melakukan perawatan tanaman seperti menyiram dan memberikan pupuk. Bahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran.
3: Tadi SMA 6 ini sudah berusaha ya untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang peduli lingkungan, cinta dengan lingkungan ya. Karena memang SMA 6 ini memiliki banyak pohon-pohon bagus yang harus dirawat oleh mereka. Jadi saya berpikir mulai sekarang, mulai anak-anak di bangku sekolah ini, mereka sudah mulai mencintai lingkungan, terutama mencintai tanaman-tanaman. Setidaknya dia merawat tanaman yang ada, misalnya menyiram, memupuk, supaya tanaman itu jangan sampai mati kekeringan. Ini sudah kami biasakan setiap hari anak-anak. Bahkan kami, jika ada anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya teman itu pembinaan, sanksi pembinaannya adalah mereka melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar ini. Tujuannya agar dia memiliki kesadaran.
2: Selain tanaman, sekolah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan daun kering. Setiap hari, pepohonan di lingkungan sekolah menghasilkan daun dalam jumlah cukup banyak. Daun tersebut tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik.
3: Nah, ini juga karena kami ini juga termasuk surplus daun ya. Daun itu setiap hari itu tidak lebih dari 15 karung diproduksi dari pohon-pohon kami. Nah, kalau kita buang ke melalui tukang sampah dan seterusnya, itu perlu biaya besar. Oleh karena itu kami menyediakan tempat sampah untuk daun-daunan maksudnya. Karena daun itu bukan sampah sesungguhnya. Dia itu bahan pupuk yang bagus, pupuk organik. Maka kami kumpulkan, kami bangun tempat pengumpulan sampah daun itu agar tidak merepotkan kita dalam pembuangan.
2: Dalam waktu dekat, SMA Negeri 6 Samarinda juga berencana menggelar gerakan Sehari Memungut Sampah. Seluruh siswa akan dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah hingga kawasan di sekitarnya. Sekolah juga akan bekerja sama dengan Forum Pemuda Peduli Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah yang terkumpul. Melalui berbagai kegiatan tersebut, SMA Negeri 6 Samarinda berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi kegiatan sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang dibawa siswa dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
1: Radio Republik Indonesia ataupun RRI Samarinda menggelar kegiatan medical check-up bagi pegawai. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memantau kondisi kesehatan serta meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporannya.
4: RRI Samarinda melaksanakan kegiatan medical check-up bagi pegawai pada tanggal 23 September 2026. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, sekaligus sebagai langkah untuk mendeteksi secara dini adanya masalah kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pegawai mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemeriksaan rutin juga dapat membantu pegawai mengetahui kondisi tubuh dan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kepala Bidang Tata Usaha RRI Samarinda, Sri Rezeki, mengatakan hasil pemeriksaan nantinya dapat dikonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan dan arahan sesuai kondisi kesehatan pegawai.
5: Itu hasilnya juga nanti akan tetap dikonsultasikan ke dokter. Pertama, ada yang gula darah tinggi, nah pasti dokternya juga menyarankan supaya ini ada dikasih penjelasan lah untuk dokternya. untuk kedepannya.

0: memang setiap tahun RRI di seluruh Indonesia itu melakukan medical check up, tapi mereka tidak serempak gitu, bisa dilakukan di triwulan 3, triwulan 4 seperti itu. Jadi ini sudah tahun keempat RRI menyelenggarakan medical check up. Harapan kami sebagai manajemen di RRI agar semua pegawai itu dalam kondisi sehat, juga bekerjanya bisa lebih sempurna dan lebih apa ya kita bilang tidak ada kendala apa-apa, lebih sehat.
1: Salah seorang pegawai RRI Samarinda, Saifullah, mengatakan pemeriksaan rutin membuat dirinya merasa lebih tenang karena dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara lebih jelas.
2: Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, saya merasa bahagia dan tenang sekali karena kita bisa mengetahui kan apa aja yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa aja yang sudah kita yang tidak terdeteksi kalau tidak adanya pemeriksaan rutin ini gitu. Karena biasanya kita ngerasa biasa sehat aja kan, lari-lari, makan-makan, dan yang pemeriksaan ini kan kita bisa tahu nih apa aja yang harus kita batasi dan kita kurangi setelah kegiatan pemeriksaan ini. Dengan hasilnya nanti kita akan bisa mengevaluasi ya, apa saja yang harus kita filter dalam kehidupan kita sehari-hari nanti setelah mengetahui hasilnya nanti. Jadi mungkin ya bakal ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya menjadi kebiasaan baru. Ya positif sekali. Akan membantu untuk kita karyawan untuk mendeteksi secara dini hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di tubuh kita.
1: Kegiatan medical check-up di RRI Samarinda diharapkan dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan sejak dini serta mendorong mereka untuk lebih memperhatikan kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Wanda Melisha, RRI Samarinda, melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Alfi Pasir menggelar seleksi pemain futsal terbaik agar bisa menjaga marwah prestasi emas menata Porprov Korpri Kalimantan Timur di Sangatta. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Dalam rangka menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kalimantan Timur keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasir menggelar seleksi pemain pada Selasa 22 September 2026 malam kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Sebanyak 34 pemain dari berbagai instansi di Pasir ikut ambil bagian dalam seleksi itu untuk dapat membawa lambang Bumi Daya Taka di dada dalam ajang multi-event Akbar antar ASN di Sangatta nanti. Ketua Harian AFI Pasir Muhammad Taufik menerangkan pada seleksi ini dilakukan dengan ketat karena adanya aturan dari tuan rumah terkait batasan usia. Menilik pada Porprov Korpri ketiga sebelumnya, Pasir sebagai tuan rumah sukses meraih medali emas. Atas prestasi tersebut, Taufik menyebut bahwa punggawa Bumi Daya Taka siap menjaga marwah dan mempertahankan emas di Kutai Timur nanti meski adanya batasan usia.
5: Jadi ini minimal 31 tahun untuk cabur futsal. Minimal. Jadi 31 up.
6: Dan maksimal?
5: Maksimal enggak ada. Ya yang maksimal penting kuat aja paru-parunya. Maksimalnya usia pensiun 58. Kan harus ASN aktif.
6: Kemarin kan tuan rumah kita ya.
5: Ya. Dan kita medali emas, dan kita mewakili Kaltim di nasional, Pornas nasional.
6: Nah, ini untuk menjaga marwah nih.
5: Ya.
6: Medali emas kita di Kutai Timur nih gimana?
5: Nah, tetap. Kita tetap target medali emas di sana. Cuman perbedaannya waktu kita tuan rumah itu bebas usianya. Nah ini pakai batas usia, pakai minimal usia ini ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada yang kemarin medali emas nggak ikut karena belum sampai usianya.
6: Oh oke. Ini melihat peta kekuatan sendiri di Kalimantan Timur untuk lingkup ASN dan P3K jauh ini dari melihat dari yang sebelumnya ya. Juga mungkin yang terberat dari lawan pasarnya apa nih?
5: Tuan rumah, jelas tuan rumah Kutai Timur karena periode sebelumnya kita final sama Kutai Timur.
6: Kutai Timur
5: iya,
6: ya.
5: Main di sini dia bisa masuk final, apalagi dia tuan rumah kan.
4: Pelaksanaan seleksi ini dikatakan cukup singkat, yakni hanya semalam saja, sebab Dispora Parpaser menunggu data-data pasti atlet serta ofisial yang bakal diberangkatkan. Menurut Taufik, perhelatan Porprov Korpri ini selain untuk menyehatkan raga, juga sekaligus ajang untuk bersilaturahmi antar sesama ASN di Kabupaten Pasir, umumnya di Provinsi Kalimantan Timur. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

Assalamualaikum. Mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Terbesar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasir sudah menembus lebih dari 1.000 hektar dengan jumlah 398 titik lokasi dan akan bertambah lagi. Kabupaten Kutai Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satu lokasi karhutla terjadi di Kecamatan Mokpaner Bulan yang menghanguskan puluhan hektar. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya mendungnya masih terasa asapnya di langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain? Anda bisa sambung, bisa terhubung dengan Riada, melaporkan apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat dengan pendengar. Info lintas juga boleh 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN 811-5544-9776. Kita bahas masalah belajar bahasa. Nah, yang menggambarkan Anda warga daerah apa dong, karena hari ini peringati sebagai bahasa isyarat. Yang sudah berdering sedari tadi mencoba bersama dengan Ria, saya lanjutkan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat. Iya, gimana
1: apa
0: Pak?
1: Tema tadi?
0: Yang menggambarkan bahasa daerah satu kata. Ada tinggal di Samarinda apa, Pak? Orang bahasa Banjar.
1: Oh, bahasa Banjar kah?
0: Nah, satu kata aja.
1: How?
0: Apa itu how?
1: How to? Hey.
0: Oh, hey, apa menyapa kabar, gitu, apa kabar? How?
1: How? Gitu apa ya? Kabar?
0: How? How? Gitu ya. Itu, ya, apa lagi?
1: Mat, apa kabar ya?
0: How?
1: Siapa ini? Pas bikin video PDAM tadi itu, Perumdam.
0: Oh ya, kenapa itu?
1: Sudah kenal, lagi video nih. Eh, kampung air ya. Perumdam ini sudah selesai ditutup.
0: Oh, sudah selesai. Sudah ditampung.
1: Sudah selesai, tidak ada kegiatan sambung menyambung.
0: Oh, tinggal gitu.
1: Ingin.
0: Ya.
1: Perumdam tinggal nutup, terus itu karena sudah mau dibikin karena sudah safety. Perumdam terima kasih. Saudara bekerja dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti.
0: Daerah mana itu, Pak?
1: Di Kini Balu. Jalan Ceremai tadi, Mbak.
0: Oh, Ceremai, berarti arus lintas sudah lancar, Pak ya?
1: Kalau yang di sebelah Martenata menuju Gajah Mada belum.
0: Belum. Iya,
1: masih.
0: Memang lagi banyak perbaikan-perbaikan ya wilayah Kota Samarinda. Ada penjepitan jalan, pembetulan drainase semakin lebar. Daerah Juanda juga mungkin agak macet sedikit, bersabar. Kemudian Antasari juga sebaliknya ini, Pak ya.
1: Karena halangannya itu Mbak Ria, karena nggak bisa, itu kan, nah, perundam itu didulukan air pipa itu karena ada 5 cabang.
0: Terus
1: itu rapi.
0: Iya.
1: Itu nanti baru dibikin drainase yang tak bilangkan kanal raksasa itu menembus ke jalan Ceremai. Nah, sudah itu nanti rapi, bagus tertutup. Semen mungkin 6 hari ditutup, nanti mungkin bisa dibuka. Buka-tutup lagi.
0: Gitu.
1: Baru jalan Ceremai lagi dibikin seperti itu informasinya tadi. Nah, tapi pesan saya ya. Kemarin dulu tuh Bapak Wakil Wali Kota nelpon saya, Pak Saikudin Juri. Mat, tolong updatekan terus. Aku udah sempat menelpon ikam katanya. Nanti dikirim di share kemana-mana. Jadi tampung air karena sudah selesai kan nih, Pak. Karena kemarau masih. Jadi sewaktu-waktu perumdam bisa mematikan karena kloridanya naik itu Mbak ya, karena air pasang surut. Jadi kalau sudah air sudah hujan, dan insya Allah kan tidak ada lagi dengan hidup matinya PDAM Mbak Ria.
0: Sudah
1: rampung,
0: tidak ada bergiliran gitu ya Pak ya.
1: Tidak ada, mudah-mudahan aja ya sudah tidak ada masalah lagi perumdam ya. Terima kasih perumdam, direktur tekniknya dengan direktur utamanya, dengan rekanan kerjanya, ini PT-nya tuh Mbak Ria ya.
0: Sudah mulai diuruk, dirapikan kembali ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi itu tinggal tutup. Ini sedang diuruk tadi, saya nggak berani dekat. Karena kan ekskavator berat Mbak. Ketenggelamnya itu nggak pakai helm bahaya.
0: Iya, betul.
1: Safety kan. Jadi saya dari jauh. Selesai baru saya video. Oke, mari kita lakukan. Sebentar aja.
0: Terima kasih informasinya Pak Mamat yang sudah sambung. Ini akan memudahkan kelancaran untuk Anda yang lagi on the way seputar RE Marta Dinata, pendengar.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

0: kalian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 97,6 FM mendengar Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut dengan pendengar yang lain. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Pak Arfan, Barapan gimana kabutnya? Masih terasa kah?
1: Masih panas, Pol.
0: Panas, Pol. Dengan adanya kabut, apa efek dan dampaknya yang Anda rasakan untuk saat ini? Kalau saya sih batuk-batuk, tapi ya nggak batuk. Gatal tenggorokan gitu. Kenapa, Pak?
1: Sempat kena flu.
0: Kalau flu mah penyakit. Kena asap ya.
1: Aku flu aja, Pak. Melek terus hidung, Pak, ya.
0: Oh, dokter dong.
1: Enggak, minum obatnya sempat 2-3 hari lah.
0: Oh, 3 hari. Berarti sudah sembuh, memang lagi kondisi enggak fit ya, Pak, ya?
1: Ya, mungkin begitu, Pak, ya. Nah, ini kalau masalah bahasa, Pak, ya.
0: Menggambarkan bahasa daerah Anda, apa itu?
1: Aku kan sebenarnya enggak kurang paham sih bahasa Banjar, benar ya. Tapi enggak tahu ini bahasa Banjar kan gini. Ini kan cerita mimpi. Jadi mimpinya ketemu cewek itu, benar ya. Arahnya ke pasar lah.
0: Waduh. Terus?
1: Ya arah ke pasar. Kan agak cuek lah ceweknya, benar ya. Kan kutegur. Pagi deh, pagi. Cuek.
0: Terus?
1: Bilang, apa kabar? Apa kabar deh? Mau, katanya.
0: Mau. Apa itu?
1: Enggak ngerti.
0: Mau.
1: Aku bilang,
0: bahasa sekarang tuh banyak nanya, kepo sekali, sok ingin tahu, sebel gitu loh.
1: jadi masalah kah? Mas ini sayang sama adik.
0: Gitu.
1: Oh, jawabnya begitu ya. Mau kita kesini, Mbak, ya?
0: Mak itu ya nyebelin, kamu ganggu fokus aku, gak nyenengin banget, pengen banyak tahu, sok tahu, kepo.
1: Oh, gitu, bahasa jadi kepoan, iya. Ya?
0: Sok nanya-nanya.
1: Oke, lanjut
0: ya. Oke. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Balikpapan kabutnya juga sama ya. Bahkan panas terik, Pol. Oke. Pak Arfan, terima kasih untuk informasinya. Siapa ini? Pak Sulaiman Tela-Tela. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Maria. Indonesia. Gimana untuk Luar Bakung saat ini, Pak?
2: Luar Bakung dan sekitarnya nih, cuacanya masih agak sedikit kurang ini, Maria, kabut asapnya.
0: Oh, berkurang.
2: Iya. Ini ada kelihatan langit-langit dengan lukisan warna biru-biru keputih-putihan.
0: Oke, ada birunya. Ya, jadi, kalau Amyamin nggak ada biru, ya, abu-abu.
2: Iya, kalau abu-abu itu kan dia tebal kan?
0: Abu-abu dan putih ini ambiamnya sekarang ya, oke.
2: Okay. Ini ada biru. Dia.
0: Ada birunya, alhamdulillah. Beda-beda.
2: Kurang lah ya kan sudah. Jadi cuacanya nih agak cerah juga kan. Informasi terus, lalu lintas cukup ramai lah, nggak terlalu lah sedang gitu nomor ya.
0: Iya, orang mau kemana? Asap-asap pemalas, Pak. Keluar aja sudah panas di muka, masanya kosong.
2: Pulang sekolah.
0: Iya, betul-betul. Kalau jam sekolah ini.
2: Air lancar ini, Mbak Ria, nggak ada kerusakan ini.
0: Alhamdulillah.
2: Kebayangnya Luar Bakung lancar.
0: Karena IPA-nya berbeda kali ya, Pak ya, distribusinya ya, Pak ya.
2: Kita nggak mampu air lah, sebenarnya kan. Yang penting aman, lancar.
0: Yang penting aman,
2: bagi lampu aja, Mbak Ria.
0: Kenapa lampunya, Pak?
2: Lampu itu kadang-kadang dayanya kan di
0: turun.
2: Seluruh kota Samarinda ini kan menurun, harusnya ditambah daya lagi, karena kan banyak. Apa namanya, perumahan-perumahan banyak dibangun.
0: Perumahan-perumahan jadi, baru.
2: Iya,
0: warga banyak bangun ditambah gitu ya, Pak ya. Oke. Iya.
2: Kita gitu, Mbak ya. Oke dah, Mbak ya. Salam aja untuk teman-teman yang lagi mendengar acara 100% Indonesia. Selamat yang selamat beraktivitas untuk Maria, tetap semangat tersenyum.
0: Harus oke.
2: Okay. Okay, ya. Lagunya
0: Maria. Lagunya yang enak-enak lah, Pak, kalau sama Ria itu, Pak, sekarang repot.
2: Iya, kalau dengan Ria itu enggak usah lah di
0: anu kan. Repot lagu semus loading pokoknya.
2: Yang penting enak lagunya.
0: Oh iya, enak
2: wis. Dengan keadaan
0: cuacanya. Iya, betul.
2: Apa namanya? Ini kan sore panas itu.
0: Ya
2: udah, itu aja, Maria.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mehdi membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Dilansir dari tunbackhawk.id, setelah masukkan video itu ke alat pendeteksi AI, hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, probabilitasnya ini mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah Or@ID pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mehdi ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda jam 3 sore. Saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar Anda kaum muslimin dan muslimat, terutama yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: 97 Manam FM, pendengar Pro Satu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Seiring usai sudah duet kolaborasi penyanyi Kawakan, Ebit Kadi bersama dengan Iwan Fales dengan musik yang berbeda, semoga terus menyenangkan. Saya kabarkan dulu, udara di luar sana sangat tidak sehat. Ini pendengar, waspada, hati-hati. Ini saya bagi informasinya untuk Anda pendengar, efek kesehatan akan langsung terasa oleh kelompok yang sensitif dan sebaiknya hindari kegiatan di luar ruang. Orang sehat mungkin akan merasa kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan. Ada baiknya tetap berada di dalam ruangan dan boleh jadi kalau memang nggak perlu banget ya, tidak ada kegiatan di luar ruangan untuk saat sekarang. Semakin pekat ini kabutnya untuk saat ini di kota Samarinda yang sedang menunggu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam, Pak Sarani. Sudah pulang?
1: Udah lama sudah.
0: Udah lama, ya ketemu dia baru hari ini deh, Pak. Gimana, ya, Pak? Perjalanannya dari Banjar ke Samarinda apa juga kabut?
1: Ah, nggak usah diceritakan lagi, kabutnya bukan main.
0: Oh, supirnya gitu.
1: Membawa yang paling selamat, Mbak.
0: Oh, gitu. Deg-degan juga ya, Pak? Nyampe enggak? Alhamdulillah.
1: Ya, kemarin kan berangkat subuh sampai jam 4 sore sampai sudah.
0: Gitu.
1: Sekarang itu berangkat pagi, malam kadang-kadang bisa pagi juga datang. Kita kan dari keselamatan, Nanu Mbak Ria. Yang penting kan selamat, biar lambat
0: orang pasti selamat. Iya, lambat biar selamat, biar lambat asal selamat, ya Pak ya. Oke. Untung supaya nggak ngebut-ngebut, Pak.
1: Situasi dan kondisi di keadaan yang tidak memungkinkan ya.
0: Iya, betul. Kalau saat ini kabutnya di tempat tinggal Anda seperti apa, Pak?
1: Ya itu nih kacau balau nih, nah.
0: Ini panas,
1: mendung ini dibilang hujan.
0: Bukan mendung, Pak, ini asap.
1: Ya itu nih asap apa mendung ini bilang.
0: Asap, Pak, asap. Dari BMKG enggak ada informasi dari BMKG enggak ada informasi hujan. Asap, Pak, yang pasti
1: tadi
0: asap.
1: Di daerah Pulau Tenggarong nih. Berapa betul tadi itu? Hujan kapan ini?
0: Bukan, hujan, asap hujan. Itu, Pak. Iya.
1: Jam kemudian.
0: Makanya ini data yang terakhir, Pak, ya. Saya perbarui, efek kesehatan akan langsung terasa untuk kelompok yang sensitif dan sebaiknya hindari kegiatan di luar ruangan kayak orang-orang lansia yang punya sesak nafas itu, Pak. Karena akan bisa iritasi tenggorokan, enggak? Tenggorokan gatal, Pak. Gatal.
1: Iya, itu sama. Saya nih gini juga nih kadang pilek.
0: Gitu ya, Pak, ya.
1: Alhamdulillah ya sembuh. Tadi malam tuh kan agak susah ngomong dengan Bang Padil.
0: Lumayan tuh. Oh, ini sinyalnya, Pak. Oh, gitu. Bapak efeknya dari perjalanan jauh, Pak, ya, dari Banjarmasin ke Samarinda di tengah asap kabut ya, Pak, ya. Walah, fisik juga, Pak.
1: Tapi alhamdulillah luar biasa sehat walafiat.
0: Iya.
1: Apa tadi ku dengar satu kata apa?
0: Satu kata yang menggambarkan bahasa Banjar.
1: Bilang Bang Arpan tadi apa? Mauk kablangnya.
0: Mauk itu, Pak. Kalau menurut Anda, Pak, mauk
1: itu bahasa kita, bahasa Banjar aku itu muyak.
0: Iya, muyak. Saya muyak. Nanya gini, Pak. Kalau zaman sekarang orang nanya terus, pengen tahu terus gitu kan ya. Jadi muyak. Banyak ngomong.
1: Tapi kalau bilang dia Mbak Arya. Mambu satu kata tuh umay lah. Sampai ngerti enggak umay?
0: Apa itu, Pak? Enggak.
1: Umay itu bilang bahasa kita di sini kayak apalah.
0: Oh iya. Apa ya bahasa Indonesia ya?
1: Kalian gimana kabarnya? Umay lah. Siapa aja kah? Apalah kabarnya, nah itu. Jadi apalah. Kita yang menahu itu alhamdulillah umay lah aja.
0: Baik-baik saja umay lah. Iya.
1: Baik. Ditanya, kan?
0: Oke, Bapak Pak Sarani, selamat gabung kembali.
1: Ada yang kan bulaknya ketemu dengan Baria sudah syukur alhamdulillah.
0: Ketemu di telepon alhamdulillah, Pak.
1: Fotonya saya belum dapat fotonya sudah. Ya fotonya saya besar-besari di anu nih.
0: Hah?
1: Di WhatsApp.
0: Foto Baria. Ini Ibu Siti Sarasman ketawa nih fotonya Baria pas gede-gede.
1: Alhamdulillah Baria, maaf ya Baria.
0: Oh, enggak apa-apa, santai, Pak. Saya banyak pengagum.
1: Iya.
0: Boleh, Pak, boleh sekali, enggak ada larangan, Pak. Sah-sah saja, Pak.
2: di kedai kan.
1: Di situ kelihatan gambarnya Darian nomor 1, Bang Fadil nomor 2. Mbak, itu siapa nih? Mbak Ria Rinita itu siapa Mbak Ria?
2: Mbak Rati. Oh, ah, di ya, RRI Playster ya Pak ya, ada gambarnya tuh yang di kedai
1: kan. Iya, ada di pernama kan dengan...
2: Jangan-jangan dipacang di ruang tamu.
1: Nggak juga nanti mau aku besar. Ya,
2: no. Canda Pak. Oke.
1: Kita mau di Lampung, butuhnya barang kan, ya kan Mbak Ria ya?
2: Iya.
1: Oke Mbak Ria, terima kasih juga sangat senang.
2: Oke, sama-sama.
1: Mudah-mudahan Mbak Ria selalu, Mbak Ria sekeluarga.
2: Sama-sama, terima kasih sudah sambung kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrani yang sudah bersama di 0811 5544970. Nah, agak batuk sini ya. Gatel mendengar.

0: dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Risa Marinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan ruang pemuan, datangnya kali ini dari Pengadilan Agama Samarinda, memanggil Muhammad Habibi bin Nurdin Bunu, tempat tanggal lahir Tanite, 11 Februari 1992. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman didahulu berlamatkan di Jalan Pada Elo, RT 7, nomor 45, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Herawati binti Buhori sebagai penggugat melawan Muhammad Habibi bin Nurdin Bunu sebagai tergugat.
4: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: inspirasi. Saling berjumpa, saling memuja, saling mencinta tapi tidak berjodoh. Jatuhnya apa Riada? Sakit enggak ya? Itulah hidup. Karena terkadang apa yang kita inginkan tidak bisa berjalan seperti yang kita mau, ya kan? Assalamualaikum Maria, waalaikumsalam, apa kabar? Kayaknya sinyal lagi bermasalah, soalnya mau telepon sinyalnya patah-patah. Kayak perasaan dia kepadaku enggak sinyal bening, sinyal patah-patah. Kalau bahasa Balinya cewek Bali, cantik-cantik itu cewek Bali jejek-jejek. Karena bahasa jejek-jejek ya, apa jejek-jejek? Wah, bahasanya ya apa nih? Apa ya logatnya ini ya? Jejek-jejek atau pejejek-jejek? Karena bahasa Balinya cantik itu jejek. Oh, lagunya ikutan Mbak Ria dan semua peserta pendengar Pro Satria Samarinda, tetap jaga kesehatan. Iya mas, sudah terasa gatel tenggorokan saya tadi, makanya agak-agak habis saya. Saya bahasa hampir enggak nafas, terus apa lagi ya? Bukan enggak was pakai nafas perut. Terasa gatel tenggorokan memang ya. Waspada, hati-hati untuk warga Samarinda, kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak ya enggak usah jalanlah ya. Apalagi kalau usia-usia seusia saya ya, lansia ini ya. Sensitif sekali. Saya coba yang ingin sambung lagi, ada siapa? Masihkah mau barengan dengan Ria? Halo. Mana suaranya? Duh. Halo. Halo.
1: Selamat sore.
0: Oke.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ori di Sungai Kunjang gimana langitnya?
1: Cuaca langit di Sungai Kunjang langitnya biru merona.
0: Kok biru? Masa biru? Enggak pekat.
1: Cuacanya itu cerah berawan.
0: Oh, bukan berawan ini kaput, Ri. Wah, salah-salah hari ini, wes repot.
1: Kabutnya sudah berkurang.
0: Oh gitu, daerah sana ya beda emang ya. Oke Ari lah, lanjut ya.
1: Langsung aja ya Riada. Mengenai bahasa daerah yang kita pakai, dimulai dari bahasa daerah itu sendiri.
0: Terus?
1: Makin kemajuan zaman, bahasa daerah bisa menjadi bahasa Indonesia yang benar dan baik.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Aja Riada.
0: Ya saya ngomong apa, dijawab apa ya wes. Nggak apa-apa wes, karena mau terserah ya.
1: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya Rosa dengan Aku Baik Saja.
1: Ya itu aja lagunya.
0: Oke Ari.
1: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Ya.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Yes.
1: Terima kasih banyak Riarda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari sudah sambung. Saya ingatkan ini dari perkiraan cuaca. Untuk kondisi cuaca Samarinda sangat tidak sehat, efek kesehatan akan langsung terasa oleh kelompok yang sensitif. Dan sebaiknya hindari kegiatan di luar ruang. Orang sehat mungkin akan merasa kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan ataupun gatal. Ada baiknya tetap berada di dalam ruangan, kalaupun memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk saat ini ya.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

0: 1.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan B. Nazamuddin meninjau langsung pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara IKN. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur menuju target Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada tahun 2028, pendengar. Berdasarkan data Otorita IKN, progres fisik pembangunan gedung di kawasan tersebut rata-rata mencapai 14,8%, sementara pembangunan gedung DPD RI mencapai 14,2%. Sultan B. Nazamuddin menekankan pentingnya pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal agar rencana perpindahan ASN, kementerian, dan lembaga dapat terlaksana sesuai dengan target. Sementara itu, pendengar, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut kunjungan tersebut sebagai dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara dengan akses jalan kawasan legislatif sepanjang 3,7 km ini kini mencapai 30,4%. Demikian lintas informasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menabung di masa muda bisa dibilang tidak lagi cukup. Apalagi jika goal Anda adalah untuk mempersiapkan masa tua yang menjanjikan. Kini investasi merupakan suatu kegiatan uang wajib dan mungkin sudah Anda pahami oleh sebagian orang. Investasi ini merupakan aktivitas menanamkan modal ke sebuah perusahaan ataupun proyek tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lantas, mengapa pendengar investasi ini lebih dianjurkan daripada menabung? Nah, manfaatnya dari investasi dan pengelolaan keuangan ini tentunya akan menawarkan banyak manfaat bagi para investor dalam rangka pengelolaan keuangan. Di antaranya, pertama, dapat melindungi uang dari inflasi. Karena peristiwa kemerosotan nilai uang kertas akibat peredarannya yang terlalu banyak sehingga harga barang-barang mengalami kenaikan. Fenomena ini biasanya terjadi setiap pergantian tahun. Maka tak heran bila harga selalu naik dari waktu ke waktu. Nah, investasi di sini berperan untuk melindungi uang Anda dari resiko terkena inflasi. Berbeda dengan menabung biasa, investasi akan menyamakan nilai mata uang Anda ketika pertama kali membeli aset sehingga Anda bisa memperoleh kekayaan yang sebanding saat akan menuainya nanti.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat up teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat up teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan, pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang, buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
4: 97,6 FM, pendengar Perahu Serta Arisan Marinda. Berlanjut di awasan, manfaat dari investasi menambah nilai aset Anda. Manfaatnya dengan menambah nilai aset yang Anda miliki, contohnya ketika Anda berinvestasi dengan cara membeli aset properti, maka otomatis nilainya akan selalu naik setiap tahun, pendengar. Tak hanya pada aset properti, nilai investasi juga bisa berlipat ketika Anda menanamkan uang pada instrumen yang lain. Contohnya saham, obligasi, maupun pasar uang. Pada umumnya instrumen investasi yang menawarkan keuntungan paling banyak adalah saham. Meski begitu, instrumen saham inilah yang resikonya paling besar.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan, atau terkena PHK. Investasi di sini punya fungsi tersebut, pendengar, sebab Anda tak hanya akan memperoleh uang tabungan saja, melainkan juga memperoleh keuntungan dari setiap aset yang Anda tanam.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Samarinda berlanjut dewasan suasana sore hari ini. Manfaat Anda berinvestasi untuk masa depan kehidupan Anda membantu mencapai tujuan masa depan. Keuntungannya yaitu Anda akan lebih mendekatkan dengan tujuan hidup Anda. Coba pikirkan apa yang menjadi goal Anda untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Apakah mungkin boleh jadi Anda ingin lanjutkan di S2, S3, berlibur ke luar negeri atau membangun rumah tangga? Semua itu tentu perlu dipersiapkan dengan matang. Karena dibandingkan dengan menabung biasa, investasi tentu menawarkan keuntungan yang lebih menjanjikan. Jika tidak ingin menghadapi fluktuasi yang besar di pasar saham, Anda bisa mencoba untuk menanamkan modal pada instrumen obligasi, karena di sana nilai uang Anda akan tetap dilipat gandakan tetapi dengan resiko yang lebih sedikit daripada Anda bermain dengan saham, pendengar.

0: deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Siap, Pak.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Entah, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.

Dan juga mana FM pendengar Pro Satria RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkap nya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, Reta. Selamat sore, rekan Reta.
1: Iya, selamat sore, rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini, rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan. Untuk Palangkaraya, untuk sore ini tadi saya berangkat sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
0: Syukurlah kalaupun begitu, rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
1: Ya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi yang di mana satwa langka mati di lokasi karhutlah.
0: Informasinya dari Palangkaraya, Reta, silahkan.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kobra sebesar ini mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Tratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari rekan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri. Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri? Rekan Heri? Heri Susanto?
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan? Heri Susanto? Ya, rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Ya. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah berawan dan juga berangin Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini?
0: Kalaupun cuaca Samarinda cerah berkabut, bukan berawan rekan Auliana. Beda.
1: Bukan berawan ya. Iya, kayaknya kabutnya udah ada agak-agak ke Samarinda Mbak Ria.
0: Larinya ke sini ya.
1: mungkin lelah, mungkin bertahan di sini dia.
0: Yang pasti kita saling menjaga kondisi ya rekan Auliana ya.
1: Amin. Betul sama Mbak Ria.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita, Auliana?
1: Ya, ini terkait dengan identifikasi korban KM Pirgo Transport 8, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, Auliana, untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, proses identifikasi korban KM Pirgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang. Hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi keluarga. Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim laporkan.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
3: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
4: Total 18.
2: Itu hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, total ada 18. Sampai hari ini ditemukan.
3: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsih yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
5: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, sudah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai. Feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
3: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Auliana. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nukan ada rekan saya, rekan Rista. Selamat sore, rekan Rista.
1: Selamat sore, rekan Ria.
0: Iya, Rista, gimana cuaca di Nunukan untuk saat ini, rekan Rista?
1: Saat ini cuacanya cukup mendung ya, tadi sempat hujan, panas lagi, terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi, rekan Ria. Iya,
0: yang pasti cek kondisi ya.
1: Bisa, gimana kabarnya?
0: Sini lagi cerah berkabut, rekan Rista.
1: Semoga segera turun hujan ya, rekan Ria.
0: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nunukan, rekan Rista?

Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan Ramsah.

Penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: menjadi peraturan daerah.
1: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan apresiasi

0: sesuai dengan idealisme berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Risa dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjir Santara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Bulog Kaltimantara menguasai 15 ribu ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltimantara saat ini menguasai sekitar 15 ribu ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kaltimantara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok yang

0: kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
1: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya, kalau di apa namanya, dari sisi kita ya, di Bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah. Ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di Bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah, memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri, memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu, tapi antar bulog.
0: Selain peningkatan penyerapan beras, turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang Musadin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
2: Dan pendengar lintas Banjir Santaraya, kami akhiri di kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry. Rekan Harry Susanto. Selamat sore. Ya. Dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Ya, halo. Selamat sore. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya rekan sore hari rekan Harry?
1: Tarakan cuaca cerah dan sudah hujan tarakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu kan Heri. Ada informasi apa dari tarakan rekan Heri?
1: Dari tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Heri Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan berulingnya di pusat. Nanti pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setiap jadi RRT Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan inspirasi. Senjanya cukup menguning ya, walaupun agak pekat untuk wilayah kota Samarinda saat ini, kalaupun saya pantau dari balai kaca studio RRI Samarinda. Sementara lalu lintas yang lagi on the way lagi padat merayap untuk suasana sore hari ini. Saya akan kembali berlanjut wawasan untuk Anda pendengar. Pemerintah menyalurkan 98 ribu liter air bersih darurat untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.440 jiwa yang terdampak krisis air di Samarinda akibat intrusi air laut ke Sungai Mahakam. Kepala BPS Kalimantan Timur Mbak Samarinda Andri Rahmanto Wibowo bilang, kalaupun peningkatan kadar klorida memaksa 10 instalasi pengolahan air menyesuaikan jam operasional pendengar. Distribusi air dilakukan menggunakan mobil tangki secara gratis ke sejumlah wilayah yang terdampak dengan penyaluran terbesar mencapai 38.000 liter untuk 1.008 jiwa di Palaran. Andri menghimbau warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Satgas Tanggap Bencana Darurat Kekeringan melalui hotline 0823 21 11 4496. Anda bisa menghubungi dokternya 0823 21 11 4496.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dengar Bro Satu Hari Samarinda. Berlanjut program Kentongan Majalah Udara Mawasan paling akhir saya bagi untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Makapulu menyalurkan bantuan pangan dan kesehatan secara bertahap bagi hampir 1.600 kepala keluarga berada di Kecamatan Long Panghangai yang terdampak pendengar. Terdampak dari kemarau berkepanjangan. Sekretaris Daerah Mahulu, Septanus Madang menyebutkan, tahap ketiga bantuan telah diberangkatkan menggunakan 16 kendaraan dengan membawa 17 ton beras atau sekitar 10 kg per keluarga. Total kebutuhan bantuan beras ini mencapai sekitar 50 ton dengan 33 ton masih tersimpan untuk penyaluran tahap berikutnya. Selain pangan, Dinas Kesehatan Mahulu turut mengirim 5 kendaraan berisi telur, susu, kacang hijau, obat-obatan, dan kebutuhan kesehatan untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan di wilayah hulu dan daerah perbatasan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan banjirop? Banjirop adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjirop adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
4: Habis kebutuhan hidup namo karmana.
3: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dipu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan Ketua Grip Jaya ditangkap polisi pada 31 Agustus 2026. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang mengenakan seragam Grip Jaya sedang diamankan oleh polisi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut ternyata merupakan rekaman lama dari tahun 2024. Bukan penangkapan Ketua Umum Grip Jaya pada 31 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan pemberitaan mengenai penangkapan Khairul Arifin, mantan Ketua DPC Grip Jaya Labuhan Batu oleh Ditreskrimum Polda Jambi di Bandara Sultan Taha pada 29 September 2024 terkait dengan kasus peredaran narkoba. Saat ini Ketua Umum Grip Jaya adalah Rosario Marsal atau Hercules dan tidak ada informasi dalam penelusuran yang membuktikan dirinya ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2026. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar, kami informasikan azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18.10 menit. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan penterjemah Ria Arda.
4: Minasyaitanirrojim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Wow.

demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa'an

dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

orang yang memohon kepadaku dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada pesan yang disampaikan lewat komposisi ketika tangan dan kaki berkata, buah karya cipta dari Taufik Ismail yang kala itu dipopulerkan bersama dengan Krisa. Dengan nuansa yang berbeda, lebih menyentuh sarasa, datangnya malam hari ini semoga terus menyenangkan bagi Anda yang saat sekarang terus memilih kami di Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun. Di mana ada pesan dari Surah Yasin ayat 65, kalaupun ternyata lagu tadi terinspirasi dari ayat Al-Quran yang bercerita tentang hari akhir saat mulut manusia dikunci dan tangan serta kaki yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya tentang hari kiamat nantinya, di mana manusia tidak bisa berbohong lagi dan seluruh anggota badan akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Untuk itu, berhati-hatilah dalam melangkah. Sekali saja Anda terjatuh, Anda akan sulit berdiri kokoh seperti sedia kala. Saya berlanjut di wawasan Samarinda malam hari ini, pendengar. BNPB telah mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Timur dengan menyiapkan 3 ton natrium klorida untuk memicu pertumbuhan hujan di wilayah yang terdampak karhutla dan kekeringan. Tenaga ahli Kepala BNPB Marsma TNI Albertus Irianto menyebutkan kalaupun potensi awan hujan di sejumlah wilayah Kaltim ini mencapai 50-70%. Operasi penyemaian awan menyasar jumlah wilayah termasuk di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, dan Penajam Pasir Utara. Sementara itu, pendengar, BPBD Kaltim juga telah memperkuat pencegahan karhutla, sedangkan Laboratorium Kesehatan Kaltim juga telah mencatat kualitas udara Samarinda masuk kategori tidak sehat akibat paparannya sudah mencapai PM2,5. Memang untuk hari ini beberapa jam yang lalu indikasinya udara di kota Samarinda sedang tidak sehat dan tidak baik-baik saja, pendengar.

0: biar ke situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat.
2: Siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: saya bawa ke suasana sahdu dari vibrasi milik Yuni Shara, soundtrack film dari Air Mata di Ujung Sajadah 2009. Lagu ini sangat kondang sekali dengan sepi. Mudah-mudahan gak sesepi, gak sehampa Anda untuk saat ini, karena ada Riarda di Prosa Tarere Samarinda. Saya berlanjut wawasan untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggratiskan biaya administrasi sebesar 10 juta rupiah per unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Gubernur Kalimantan Timur Rusdi Mas'ud menyebutkan kebijakan ini mendukung program 3 juta rumah dengan alokasi 10.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak. Rudi menargetkan realisasi minimal ada 2.000 unit rumah melalui KPR subsidi dan KUR perumahan dengan harapan mencapai 7.000 hingga 10.000 unit. Sementara itu pendengar, program bedah rumah baru terrealisasi sekitar 379 dari target 3.741 unit. Pemprov Kalimantan Timur juga menyiapkan dukungan subsidi bagi pengembang serta mengingatkan agar pembangunan perumahan bersubsidi menjauhi kawasan pertambangan demi menjaga kesehatan masyarakat.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman. Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: 97 kemana Melvan? Pendengar, tidak terasa lagi ini sudah berlalu 26 tahun yang lalu, My December. Itu dia bersama dengan Linkin Park. Malam ini bawa kita saat sekarang di 50 menit tinggalkan dari jam 6 malam hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Informasi wawasan paling akhir saya bagi untuk Anda pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan ada sebanyak 174.694 kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di 7 provinsi dan 63 kabupaten atau kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 September 2026. Ada sebanyak 40.363 kasus dialami oleh balita. Hal ini disampaikan oleh Tin Suyanti selaku Direktur Kemenkes dalam konferensi persnya yang disiarkan dari YouTube Kemenko Polkam pada Selasa 22 September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan kesehatan terkini ada 4.533 kasus ISPA sementara lainnya telah sembuh. 7 provinsi yang terdampak dan menjadi perhatian Kemenkes meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebagai upaya mengurangi dampak kesehatan akibat karhutla, Kemenkes memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau kasus ISPA dan kualitas udara, serta memperkuat posko kesehatan dan rumah sakit di wilayah yang terdampak. Kemenkes juga menyiapkan logistik kesehatan seperti masker dan oksigen serta mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi paparan asap pada anak-anak. Itulah wawasan yang saya bagi untuk Anda. Telah bersiap Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini pendengar.
1: Selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Samarinda menegaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif berlaku pada satuan pendidikan mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Gofur, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, terdapat surat edaran Wali Kota Samarinda yang memperkuat penerapan pendidikan inklusif di Kota Samarinda, dan melalui ketentuan tersebut, sekolah diharapkan tidak lagi menolak peserta didik berkebutuhan khusus yang sesuai dengan cakupan layanan pendidikan inklusif. Gofar menjelaskan pendidikan inklusif tidak sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, namun anak juga harus mendapatkan dukungan pembelajaran, lingkungan yang sesuai, serta pendampingan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Namun tidak seluruh kondisi disabilitas ditangani melalui sekolah reguler. Untuk memperkuat kesiapan sekolah, PLDPI melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi guru serta kepala sekolah, di mana upaya tersebut termasuk penguatan peran guru pembimbing khusus agar sekolah mampu memberikan pendampingan dan menyesuaikan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dita Rania kembali menyapa Anda ya di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam sampai nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari 5 Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September special di 5 Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Masih bersama Anda pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Tahukah Anda dari negara Bulgaria ternyata ada satu makanan khas pendengar yang punya sejarah panjang, yaitu yogurt Bulgaria atau Bulgarian yogurt ya pendengar. Jadi di Bulgaria ini punya sejarah panjang untuk pembuatan yogurt dan ini berkaitan juga dengan tradisi fermentasi susu. Dikutip dari LB Bulgaricum, mendengar salah satu perusahaan bioteknologi pangan di Bulgaria, yogurt ini jadi bagian penting dari sejarah kuliner di Bulgaria, di mana ada tradisi fermentasi susu, bahkan dikaitkan juga dengan masyarakat Rusia yang pernah tinggal di wilayah Bulgaria. Nah, satu hal yang membuat yogurt Bulgaria terkenal adalah mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasinya. Jadi di dalam yogurt Bulgaria, pendengar, disebut ada Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus yang menjadi dua mikroorganisme utama dalam proses fermentasi susu di Bulgaria. Kalau tadi tersebut ada nama bakteri yang namanya Lactobacillus bulgaricus, ini berkaitan erat ya dengan Bulgaria. Jadi Hartford T.H. Chan School of Public Health mencatat bahwa bakteri tersebut memang ditemukan oleh ilmuwan Bulgaria, Stamen Grigorov, di tahun 1905. Dan yogurt tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan tersendiri di Bulgaria, jadi yogurt ini digunakan dalam berbagai hidangan tradisional negara Bulgaria. Pendengar, salah satunya adalah tarator, yaitu sup dingin yang menggunakan yogurt sebagai salah satu bahan utamanya. Yogurt juga digunakan dalam hidangan lain, pendengar, seperti bagian dari kebiasaan kuliner masyarakat Bulgaria. Ada juga makanan tradisional lain yang cukup dikenal pendengar yang namanya banitsa. Banitsa merupakan pastry berlapis yang tersedia dalam berbagai variasi isi gitu ya, bisa berupa keju, labu, kenari ataupun apel. Jadi kuliner Bulgaria ini tidak hanya menunjukkan kebiasaan makan masyarakatnya pendengar, tapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi kuliner ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karenanya hari kemerdekaan Bulgaria yang jatuh di tanggal 22 September kemarin, pendengar, ini jadi kesempatan untuk mengenal sisi lain negara tersebut. Karena selain sejarah politiknya, ternyata Bulgaria ini juga punya warisan kuliner yang sangat kuat dan masih dikenal hingga sekarang. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca juga di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa. Buku karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok adalah refleksi mendalam tentang perjalanan menuju kedewasaan yang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan saat masih muda. Melalui buku ini, penulis mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dewasa, mulai dari tantangan emosional hingga tekanan sosial, dengan sudut pandang yang penuh introspeksi dan kejujuran. Salah satu esensi utama buku ini adalah bagaimana kedewasaan tidak serta-merta memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup. Penulis menguraikan harapan-harapan yang kita bangun saat muda, bahwa ketika dewasa nanti, semua masalah akan terselesaikan. Kehidupan akan lebih stabil dan kebahagiaan akan lebih mudah dicapai. Namun kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Kedewasaan membawa tanggung jawab yang lebih besar, permasalahan baru serta ketidakpastian yang lebih kompleks. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok mengajak pembacanya untuk merenungkan kembali ekspektasi yang dibentuk sejak kecil tentang menjadi orang dewasa. Mereka menunjukkan bahwa proses bertambahnya usia tidak selalu diiringi dengan kedewasaan emosional atau penyelesaian masalah yang sempurna. Justru hidup dewasa seringkali mengharuskan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengatasi tantangan yang datang tanpa peringatan. Buku ini juga menyoroti tekanan sosial yang dialami banyak orang dewasa. Penulis menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki standar dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap individu yang telah mencapai usia dewasa. Seperti harus sukses dalam karir, memiliki hubungan yang stabil, dan hidup mapan. Tekanan ini seringkali menimbulkan perasaan tertekan dan cemas, karena tidak semua orang mampu memenuhi standar tersebut. Di samping tekanan sosial, buku ini juga membahas masalah kesepian yang dialami oleh orang dewasa. Penulis menekankan bahwa meskipun seseorang mungkin terlihat mapan dan bahagia dari luar, banyak yang sebenarnya merasa kesepian di dalam hubungan yang dangkal, kesibukan pekerjaan, dan isolasi sosial yang dapat menyebabkan individu merasa terputus dari orang lain. Meskipun mereka dikelilingi oleh orang banyak. Kesehatan mental menjadi salah satu fokus penting dalam buku ini. Kim dan Park membahas bagaimana banyak orang dewasa berjuang dengan kesehatan mental yang seringkali tidak terlihat dari luar. Stres, kecemasan, dan depresi menjadi masalah yang semakin umum di kalangan dewasa muda hingga usia paruh baya. Terutama ketika mereka merasa gagal memenuhi harapan diri sendiri maupun masyarakat. Penulis menekankan pentingnya menerima perasaan tidak stabil ini sebagai bagian dari kehidupan dewasa. Alih-alih berusaha menyembunyikan atau menekan emosi, mereka menganjurkan pembaca untuk menerima dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Seperti berbicara dengan orang terdekat, mencari bantuan profesional, dan mempraktikkan mindfulness, di mana buku ini menyoroti bahwa kesehatan mental harus diakui sebagai bagian penting dari perjalanan dan menuju kedewasaan yang sehat. Pada intinya, kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa, mengajarkan kita untuk menerima bahwa kedewasaan bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan dan terus bertumbuh. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok menekankan bahwa proses kedewasaan tidak pernah berakhir, meskipun kehidupan dewasa penuh dengan tantangan. Kita diajak untuk terus berkembang melalui setiap kesulitan dan kegagalan. Kedewasaan menurut buku ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara harapan dan kenyataan, serta menerima bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Dengan menjalani hidup dengan keterbukaan dan kesadaran, kita bisa menemukan kedamaian dan makna di balik setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh perjuangan. Meskipun buku ini jujur tentang kerasnya kehidupan dewasa, ia juga menyampaikan pesan harapan Kim Hae-nam dan Park Jong-seok meyakinkan pembaca bahwa meskipun hidup dewasa sulit, hal ini juga penuh peluang untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Buku ini mengajak kita untuk bersikap realistis namun tetap optimis, serta terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan gaya penulisan yang penuh perenungan, "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa" menjadi panduan bagi siapa saja yang merasa tersesat atau kewalahan dalam menjalani kehidupan dewasa. Demikian esensi buku berjudul "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa", karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
6: FM Pro 1.

Prasatur Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar update terbaru mengenai tragedi KM Virgo Transport 8, pendengar, saat ini tim penyelamatan gabungan Basarnas Special Group atau BSG dan juga TNI Angkatan Laut kembali menemukan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 jasad berhasil dievakuasi dari dalam bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa pada Rabu 23 September 2026 ya, dievakuasi kembali gitu. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan 9 jasad tersebut ditemukan pada hari ke-11 operasi pencarian dan juga pertolongan atau SAR, dan proses evakuasi berlangsung di tengah kondisi bawah laut yang cukup menantang. Dalam kondisi arus bawah laut yang visibilitasnya menantang, mendengar, para penyelam gabungan ini terus menyisir bagian dalam kapal hingga berhasil menemukan korban. Satu jasad pertama ditemukan sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, dan penyelaman kemudian dilanjutkan hingga tim kembali menemukan 8 jasad lainnya. Yang kemudian jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk bisa menjalani proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Dan Syafi'i mengatakan keberhasilan tim menemukan 9 korban merupakan hasil kerja keras dan juga keberanian para penyelam yang terus menyisir bagian dalam kapal meskipun menghadapi kondisi bawah laut yang tidak mudah. Hingga Rabu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 135 korban KM Virgo Transport telah ditemukan. Rinciannya berupa 108 orang selamat dan juga 27 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 108 orang lainnya masih dalam proses pencarian, dan jumlah tersebut berdasarkan total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Identifikasi dilakukan untuk memastikan apakah korban tersebut merupakan bagian dari manifest KM Virgo Transport 8 atau terkait kejadian lainnya. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
4: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa

0: ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto hari ini, saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
1: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
1: Semoga
2: seperti halnya
1: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi kulistiwanya adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju, maju, maju, maju, maju, maju.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut. Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Little Loli.

hari pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda umat Katolik, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Yesus Datang untuk Orang yang Berdosa, yang akan dibawakan oleh Bapak Yosef Gorontokan untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan, Espil MPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Yesus Datang untuk Orang Berdosa. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9-14. Apabila engkau tidak lagi mengenal kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerah kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan dan kegelapanmu akan seperti rebang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kidung Mazmur hari ini kita ambil dari Mazmur bab 86 ayat 2-5. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuat kuangkat jiwaku. Sebab ya Tuhan, engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27-32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Yesaya mengingatkan kita semua untuk tidak dengan mudah menyalahkan atau mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, melainkan memuaskan hati orang yang menindas. Menyalahkan atau mencari kesalahan dan kekurangan orang lain merupakan bentuk penindasan yang harus duduk di kursi tinggi sambil menggoyangkan kaki memang enak dan nikmat. Namun kasih mereka yang kena sepakatan goyang kaki, demikian kata sebuah pepatah. Para petinggi atau atasan sering berusaha menunjukkan kewibawaannya dengan menunjukkan kesalahan dan kekurangan bawahan atau anggotanya. Lama-kelamaan tindakan menyalahkan orang lain ini menjadi kebiasaan dan semakin hebat. Orang yang bersikap mental demikian pasti akan mengalami kekeringan atau frustrasi, serba tidak puas. Kita semua menambahkan kepuasan hati dalam cara hidup dan cara bertindak kita. Maka mari kita memuaskan hati orang yang tertindas. Kita dengan rendah hati mendekati dan sapa saudara-saudara kita itu untuk memperoleh apa yang mereka dambakan. Dan kemudian dengan jiwa besar, hati rela berkorban, kita tanggapi dambaan hati mereka. Semoga pepatah jatuh tertimpa tangga tidak menjadi kenyataan dalam diri saudara-saudara kita yang tertindas. Hidup miskin, berkekurangan, serta tertindas selalu dilecehkan dan diolok-olok, atau bahkan digusur dari tempat mereka berteduh dengan kekerasan. Para pendengar yang berbahagia, dalam kidung Mazmur yang kita dengar tadi mau mengatakan bahwa hati adalah akar dari semua masalah manusia. Di dalam hati itulah terletak sikap terhadap Tuhan dan pertimbangan bagaimana kita ingin hidup akan mengungkap diri dalam berbagai perbuatan. Pemazmur menyadari itu, maka ia tidak sadar memohon pengampunan, tetapi buatlah hatiku untuk takut akan namamu, ya Tuhan. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, Injil hari ini yang kita dengar, Yesus datang untuk orang berdosa sesuai dengan tema yang kita sampaikan pada hari ini. Memang wajar kalau para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak bisa menerima fakta Yesus bertandang ke rumah Lewi si pemungut cukai dan makan bersamanya. Dalam tradisi orang Yahudi, makan adalah bentuk persekutuan. Bagaimana mungkin orang benar, bahkan orang seorang rabi, bersekutu dengan orang-orang berdosa? Apa yang ditolak karena dianggap najis? Justru itulah yang Yesus lakukan. Yesus dan para murid menghadiri perjamuan makan yang diadakan oleh Lewi untuk dirinya. Bahkan ia duduk semeja dengan mereka yang disebut orang berdosa oleh para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mengapa Lewi mengundang Yesus? Karena sebelumnya Yesus telah mengundang Lewi untuk mengikutinya. Bagi Lewi, undangan Yesus ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi suatu kehormatan. Selain ini, Lewi merasa dikucilkan diri dari pergaulan dengan sesama orang Yahudi, apalagi dengan para tokoh agama Yahudi seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang tokoh tersuci Yesus mau memilihnya untuk menjadi muridnya. Undangan Yesus inilah mendorong Lewi untuk menghormati dia dengan perjamuan makan. Sekaligus kesempatan itu digunakan untuk membawa teman-teman sejawatnya mengenal Yesus. Bagi Yesus, yang penting dari undangan perjamuan makan adalah respon Lewi yang menerima kehadirannya dalam hidupnya dan kehadiran orang-orang berdosa lainnya untuk mengenal dan menerima dia seperti yang telah terjadi pada diri Lewi. Bagi Yesus, hidupnya jauh lebih berguna untuk mereka yang menyadari diri sebagai orang berdosa daripada untuk mereka yang merasa diri orang benar dan tidak memerlukan juru selamat. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan korban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Turkai.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, seperti biasa kami akan hadir bersama dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, pendengar, bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta di setiap hari Rabu malam ya, pendengar. Dan malam hari ini akan bersama Ita Purnamasari dan juga Yuli Ismail dengan bintang tamu Rita Effendi dan juga Denny Kaisara. Jadi setelah eksis di industri musik Indonesia sejak masih kanak-kanak, pendengar, dan banyak menghasil hits besar seperti Menepis Bayang Kasih, Selamat Jalan Kekasih, Saling Setia, Januari di Kota Dili, dan masih banyak lagi, akan hadir Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria yang akan menggelar perhelatan musik nostalgia. Nanti selengkapnya akan dibahas, pendengar, di Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, tetap bersama kami.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Yang merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya, Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang? Hai.
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. Happy lah, happy seneng, lah. Happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Tetap dong Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama dokter Denny sama Teteh?
3: Iya. Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau

0: milenial.
1: Milenial. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada gitu satu ya, lagi
2: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
0: Judulnya
2: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku biarlah simpan, dalam hati.
0: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
1: Oh iya iya iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
0: konser.
1: Enggak sendirian.
0: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
1: Oh iya dong.
0: Harus catat tanggalnya
2: ya, harus harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal.
0: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
0: Ada
2: itu
0: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti
2: harus ada dong.
0: Iya dong, kan, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
1: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Mbak Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Candy.
1: Ini ada
4: kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Tenggi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita.
0: Boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
1: Oke.
4: Okay. Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya artinya?
2: Apa anaknya?
1: Nanti disampaikan teh.
0: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya.
1: Okay.
4: Itu aja. Yudhismail santai ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh, silakan Bang Denny.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa.
1: Okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
0: Malam,
1: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Betul. Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
0: Irisnya, Mas.
1: Oh, siap.
0: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, iya iya iya iya iya. Siap, siap, siap, siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya, ya.
0: Oke Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada

0: Teheri, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah itu awet.
1: Awet ya.
0: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
0: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, jadi wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih. Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke.
2: Nanti dijawab ya Mbak Yanti ya.
0: Dokter, dokter. Ini juga ya.
1: Siap, Dokter Deni, ya, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
0: Wah, luar biasa emang kalau siap konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI Girong Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Pernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
4: Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
4: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
1: Oke. Okay.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap,
4: gitu,
1: ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
1: siap
4: malam ini lagi bertugas.
1: Okay.
4: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banget.
1: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? Silakan Teh.
5: Yang nyanyi dibayar. Gila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Gadis kecil.
5: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dari remaja masih di
1: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi.
1: Oh.
5: Ikut lomba
2: ya, Marita ya.
5: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh siap.
2: Marita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya.
5: Juga.
1: Teh.
2: Enggak dong Marita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
2: ya,
1: Effendi
2: ini?
1: Ya
2: putra putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
5: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan jadi penyanyi.
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
2: mungkin
5: lebih
2: sebagai hobi aja
5: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul. Ah,
1: okay.
2: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya.
5: Iya.
1: Ada Albert.
5: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
2: Iya sama.
1: Gak mau
2: hobi.
1: Nyanyi.
2: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke.
2: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
5: Aduh.
2: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
5: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
5: 96.
1: Oke.

0: Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
1: Aduh.
2: Halo. Kalau aku ini
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Ya
3: SMP
2: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling
1: familiar banget. Ya, selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
1: Yang ketuker dok.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngeliat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokter.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau gak salah tuh pas mau bikin video klipnya waktu itu Mas J Dimas kalau gak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih konflik, kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu
1: itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal gak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
0: Oke.
2: Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya
1: emang
2: jadi pengen ketawa sendiri masya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Okay. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Terus
1: asik, jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh.
2: Enaknya baiknya ya. Nyanyi kerja berapa, Mbak?
1: Iya, Teteh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
1: Ya, kolaborasi, dan Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda, siapa, Teteh?
1: Penyanyi Gen Z atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuanya, mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Yang merasa punya nama Kosasi.
2: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Ada kayak namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Iya, wes. Teteh, nanti kita apa?
2: Tanggal 31 ya, guys.
1: Siap.
0: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini bernyanyi dia. Oke. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, enak pastinya.
2: Pakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal enggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal. Selamat oh, kekasih. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insyaallah.
2: Putar dong.
0: Siap. Oke, ini Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendi katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
3: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam. Teh Dinda. Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah untuk dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Gak boleh ke situ.
0: Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Nanti lu. Oke oke oke.
1: Oke Teteh siap.
4: Oke Teteh siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, nah, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: namanya
3: Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Peteri saya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Ya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka aksi panggung mereka bagaimana Tete menyikapinya ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Pak. Okay, baik, nanti dijawab.
5: Kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bu Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Bang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya. Dimengerti, ya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
1: namanya
7: nih? Denny. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Gendai Bunwoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener Mas.
8: Masyaallah.
1: Udah hits enak pula.
0: Iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan,
0: selera ya. Oke, siap. Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Ya, lagu yang terbaru itu suka. Pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Oke.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya,
0: Teh.
8: Iya. Iya. Betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oke. Okay.
4: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
4: dari situ. Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Foil gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
1: Iya
8: mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Cintaku.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: ini
0: siap.
9: Kan bukan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Nah, bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Tete.
0: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
9: Ya, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih. Nah,
1: ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah, Oma. Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
9: Teteh, untuk Teteh sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya dong,
0: Mas. Silakan.
9: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Mas, terima kasih, Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam, Teteh. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal gampang ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Dipastikan. Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay. Berpisah. Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak. Oh,
10: iya. Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang. Iya, salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali. Yang diputar juga okay, tadi itu.
0: Oke, betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN, Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya.
1: Sebagai promotornya.
10: Buat juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya tuh Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Tete, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru.

0: baru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
2: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
2: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
2: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
2: Itu masih oh, itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya,
2: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu.
0: Oh.
2: Sama Titi juga tak. Saya saking gila kedua-duanya, saya favorit kali hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10, itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
2: Yang saya cuma menyampaikan, alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
2: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, okay, Pak Atong.
2: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
2: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
2: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya.
2: Itu,
0: ah, Bung Dokter juga.
2: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
2: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis. Jadi
1: itu.
2: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
2: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
2: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
0: apa?
3: Ini udah kayak mendengar ini Adika Fazi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk pintapon ini. Ya, mirip Adika Fazi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
3: Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
1: silakan.
3: Bang Yud, Juli Maswa di Pos 1 RRI Padang. Terus Jenny Taping, Bu Nancy Tegelang. Itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
4: Ada, cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke oke oke.
4: Katanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay.
4: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan, aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
4: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini, kenapa? Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
4: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
4: Iya.
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
4: Lupa
0: ya. Ya Allah, masa sih? Lupa.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
4: Iya iya iya.
0: Iya silakan.
4: Iya
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
4: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu
4: Mas
0: sih?
4: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
4: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
4: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
4: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. jadi dakocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita,
0: lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
4: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
4: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
4: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
4: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta. Ayo teh.
0: Masih kemarin.
4: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
4: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan cinta.
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
4: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
4: Ya kan aku di selipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
4: Aku ingetnya Nur bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
4: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
4: Aduh. Enggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
4: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
4: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
4: Siap. Hai.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita FM. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap.
1: Nah,
0: itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak
1: asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi oh sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja. Dari Teh Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Begitu dinas luar kota teh. Oke. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, alunanmusik.nostalgia.
1: Ada informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Berita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih ya,
0: kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa.
0: Mbak Ita, ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Prasatur Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, barusan kita dengar bersama pendengar sajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional langsung dari Prasatur RRI Jakarta. Pendengar yang malam hari ini bersama dengan Rita Effendi tadi ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Prasatur RRI, kanal informasi dan inspirasi.

antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR pendengar pada Nusa Tenggara Barat menutup sementara untuk jalur pendakian Torean, Kabupaten Lombok Utara, di mana penutupan ini dilakukan menyusul karena adanya kebakaran hutan di kawasan Bukit Setampol ya pendengar. Sehingga Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan mengatakan bahwa kebakaran terjadi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026 sehingga penutupan jalur pendakian Torean berlaku mulai Rabu hari ini tadi 23 September 2026 hingga pemberitahuan yang lebih lanjut. Tentunya pendengar, penutupan ini juga berdampak pada calon pendaki yang telah memiliki etiket melalui jalur Torean. Dan untuk para pendaki dapat melakukan penjadwalan ulang atau reschedule ataupun mengalihkan pintu masuk dan juga keluar melalui jalur pendakian lainnya hingga jalur Torean kembali dibuka. Nah, sementara itu pendengar, untuk pendaki yang masih berada di kawasan Gunung Rinjani dan menjadikan Torean sebagai pintu keluar, pengalihan bisa dilakukan melalui jalur Sembalun atau Senaru sesuai dengan arahan petugas Balai TNGR di lapangan. Balai TNGR juga menghimbau untuk seluruh pengunjung untuk tidak memasuki atau melintasi jalur pendakian Torean selama masa penutupan. Dan untuk menangani kebakarannya di Bukit Setampol, Balai TNGR juga sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, di mana upaya pemadaman awal dan juga pengendalian kebakaran ini dilakukan dengan melibatkan Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api atau MPA ya pendengar. Saat ini Balai TNGR juga terus memantau perkembangan penanganan kebakaran serta melakukan evaluasi kondisi di lokasi, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke kawasan-kawasan lainnya ya. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
10: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini ada kabar gembira pendengar untuk Anda, guru non ASN. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi guru non aparatur sipil negara atau guru non ASN dengan untuk dapat mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut jadi bagian dari langkah pemerintah untuk bisa meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan guru. Itu disampaikan pendengar saat Abdul Mukti selesai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini, Rabu 23 September 2026. Menurutnya, guru non-ASN yang belum lulus dalam seleksi PNS atau P3K tetap dapat mengajar sebagai guru non-ASN dan penghasilan mereka dibayarkan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Lalu seluruh guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2027 dan tunjangan untuk guru P3K tersebut nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dan dengan kebijakan itu ya pendengar, pemerintah pusat ini akan menanggung pembayaran gaji guru PNS dan juga P3K. Sementara itu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri tetap dapat memperoleh pembayaran melalui dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dan pemerintah juga menaruh perhatian pendengar pada peningkatan kualitas guru. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pelatihan untuk guru diperbanyak untuk bisa meningkatkan kapasitas dan juga kompetensi para guru-guru ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah akan mengupayakan juga pendengar pembiayaan pelatihan tersebut melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat terdapat 237.196 guru honorer atau non-ASN yang masih aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Yang data tersebut berasal dari guru yang sudah tercatat dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK ya pendengar. Dan semoga informasi ini juga jadi angin segar dan juga kabar baik pendengar untuk Anda para guru yang non-ASN yang secepatnya akan diberikan kesempatan ikut tes PNS dan juga P3K ya pendengar. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya ditarannya harus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan sajian yang kami hadirkan pada rangkaian Samarinda malam ini. Pendengar, ritarannya sudah temani Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya ditarannya pamit undur diri dulu ya malam hari ini bersama dengan Anda. Namun kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi pastikan Anda selalu bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ingin beristirahat, pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala ataupun kompor yang menyala di dapur Anda. Dan pastikan juga sudah mencabut atau mematikan beberapa lampu dan juga saklar-saklar yang sudah tidak digunakan ya, pendengar. Dan juga untuk menutup pintu, pagar, dan jendela Anda dengan tertutup rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditarannya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

101 FM. Pendengar, beberapa abad yang lalu hiduplah seorang yang bijaksana tanpa pandai. Hanya saja ia mempunyai punggung yang bungkuk. Ia jatuh cinta dengan seorang putri yang cantik dan menawan. Dan lagi dia anak orang kaya. Orang bungkuk yang bijaksana ini mengunjungi sang putri di rumahnya. Sang putri sungkan untuk berbicara dengannya, apalagi berbicara sekitar perkawinan. Kemudian ia bercerita jika perkawinan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa ketika anak-anak lahir, para malaikat di surga memanggil mereka. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Jadi ketika aku lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa istriku akan mempunyai punggung bungkuk. Kemudian aku berteriak di depan sidang surga, "Oh, jangan Tuhan. Seorang putri yang bungkuk akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Hanya menjadi bahan cemoohan orang. Seorang putri hendaknya cantik. Berilah bungkuk itu kepadaku, dan biarkan istriku berbadan menarik dan sehat. Dan kamu tahu, Tuhan mendengarkan doaku dan aku menjadi gembira. Akulah laki-laki itu dan engkau gadis itu." Pendengar, sang putri memandasi bungkuk dengan cara yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, ia menjadi istrinya yang setia dan penuh cinta.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan CRT Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Ratih Irawan dan segenap kru temani Anda di edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Kami temani Anda dengan serangkaian mata acara yang akan hadir di sepanjang pagi ini. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak bersama warta berita. Selamat pagi Kalimantan Timur dan halo Kalimantan Timur, akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat memulai pagi ini dengan rasa penuh syukur atas segala nikmat Sang Kuasa bahwa kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini, dengan nikmat iman tentunya dan juga nikmat Islam. Pro satu kali informasi dan inspirasi akan hadirkan lagu-lagu religi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 100.

Di Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih kami dedikan lagu-lagu religi ke ruang dengan Anda. Nantikan Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Nanti akan bersama narasumber kami dari MUI Kalimantan Timur. Kita akan bincang mengenai pengamanan dan pengelolaan harta benda wakaf di Kalimantan Timur bersama Ustaz Dr. Anies Haji Muhammad Syahrir SHMH, Ketua Lembaga Wakaf MUI Kalimantan Timur. Nantikan dan tetap bersama kami.

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi di sini. Hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Rati Rontekan, rekan Dini akan temani Anda dalam Mutiara Pagi. Pada kali ini kita akan bincang mengenai pengamanan dan pengelolaan harta benda wakaf di Kalimantan Timur bersama Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Syahrir SHMH, Ketua Lembaga Wakaf MUI Kalimantan Timur. Kami akan bersama Anda hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sapa Ustaz Muhammad Syahrir. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Rati?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Jumpa
2: Ustaz
3: lagi.
2: Iya, alhamdulillah Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, baik. Mudah-mudahan Ustaz juga sehat ya Ustaz ya.
3: Alhamdulillah, insyaallah. Amin.
2: Baik. Ustaz, nanti kita akan mengundang pendengar setelah Ustaz menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda nanti bergabung bersama kami. Siaran pagi ini juga bisa disaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Silakan Anda nanti manfaatkan pesan WhatsApp atau WhatsApp kami 0811-554-976 atau juga di line telepon kami. Silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang juga kami hormati pembawa acara pada pagi hari ini yaitu Ibu Rati Irawan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan silaturahim meskipun melalui Zoom meeting. Tak lupa juga kita mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mencoba melakukan suatu kajian yang berjudul pengamanan dan pengelolaan harta benda wakaf di Kalimantan Timur. Tentu kalimat wakaf sudah familiar di dalam telinga kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian perlu kami sampaikan beberapa pandangan-pandangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian wakaf itu sendiri. Bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan wakaf, atau sama dengan atau bersumber dari bahasa wakafa yakifu wakfan, atau bersinonim dengan habasa yahbisu tahbisan, berarti menahan, berhenti atau diam di tempat atau berdiri. Dan wakaf ini tidak hanya dikenal atau dalam bahasa Arab, tetapi di Indonesia juga kita kenal. Wakaf kalau Indonesia adalah diartikan sebagai tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. Kemudian, pengertian dalam bahasa Indonesia juga benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan agama Islam sebagai pemberian yang ikhlas. Kemudian juga diartikan sebagai hadiah atau pemberian yang bersifat suci. Yang berikutnya juga diartikan sebagai penghentian sebentar. Ya, sama dengan ketika kita membaca kalimat. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu kita bisa memahami bahwa di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 92 dinyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahuinya. Kata albir artinya berbuat kebajikan sebesar-besarnya, dikaitkan juga dengan perbuatan. Asal kata dari albir yaitu daratan yang luas. Seorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tentu kita dapat mengetahui juga selain dalam Al-Quran, tentu juga kita bisa mengetahui dasar hukum wakaf di dalam hadis Rasulullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salih yad'ulah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dalam hadis tersebut, sedekah jariah itulah yang disebut dengan wakaf. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ketika kita bersentuhan dengan wakaf, kita bisa melihat bahwa wakaf itu disebut dengan harta wakaf atau harta benda wakaf. Harta benda wakaf dapat kita melihat dapat dua aspek. Aspek yang pertama adalah ada yang disebut dengan harta benda tidak bergerak. Dan ini juga yang sering kita namakan dengan wakaf konsumtif atau wakaf masih dalam pengelolaan sederhana. Wakaf yang tidak bergerak, itu bisa kita lihat, atau harta benda wakaf yang tidak bergerak, bisa dengan tanah, kemudian perkebunan, kemudian rumah susun, kemudian pekarangan, dan lain sebagainya yang tidak bergerak. Dan pada umumnya, ketika kita kategorikan harta benda bergerak pada umumnya orang berwakaf, adalah untuk kepentingan rumah ibadah atau masjid, musallah, kemudian langgar, kemudian juga untuk pendidikan, kemudian untuk yatim piatu atau yayasan yatim piatu. Nah, kemudian dalam pandangan wakaf modern, ada yang kita sebut dengan harta benda yang tidak bergerak. Nah, harta benda yang tidak bergerak ini sekarang lagi upaya-upaya untuk yang dilakukan yang dapat bernilai manfaat lebih sebesarnya. Harta benda yang tidak bergerak atau harta benda wakaf yang tidak bergerak, sekarang ada yang disebut dengan wakaf tunai atau dengan wakaf uang atau cash wakaf. Nah, ada juga orang berwakaf dengan menggunakan hak kekayaan intelektual. Ketika seseorang memiliki kreativitas dalam melakukan karya-karya ilmiah dan diakui oleh hak ciptanya, maka bisa dilakukan untuk berwakaf. Maka inilah yang disebut dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan saham atau obligasi-obligasi yang dilakukan dengan pasar modal. Nah, berikutnya adalah wakaf. Harta benda wakaf untuk dilakukan suatu pengelolaan yang lebih produktif atau yang disebut dengan wakaf modern. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahwa untuk mengamankan wakaf maka perlu kita melihat kepada tiga aspek. Pertama adalah aspek pengamanan fisik. Tentu harta benda wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak, kita tentu melakukan pengamanan baik secara fisik. Kalau tanah, maka fisik tanah itu harus kita kelola, harus kita jaga, harus kita amankan. Sehingga harta benda wakaf yang berbentuk fisik itu tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Kemudian berikutnya, ketika kita berbicara tentang pengamanan harta benda wakaf, maka tentu juga kita bisa melihat dari aspek administratif. Wakaf-wakaf yang kita kelola, wakaf yang kita berikan, itu dimulai dari hak milik kita. Hak milik kita untuk kita wakafkan, itu adalah memiliki kewenangan penuh, yaitu hak milik kita. Banyak praktik yang kita dilakukan, yang kita lihat sehari-hari di masyarakat, bahwa orang berwakaf ketika masalah tanahnya ada diganggu oleh pihak-pihak lain, atau ketika tanahnya secara administratif itu belum memiliki legalitas yang kuat. Salah satu diantaranya, kalau kita bercerita tentang wakaf, harta benda wakaf untuk tanah, salah satu contoh yang tidak bergerak. Ketika kita ingin berwakaf, maka itu harus dimiliki dan memiliki legalitas hukum, yaitu berupa surat. Syukur-syukur alhamdulillah, kalau yang kita harta benda yang kita wakafkan, maka itu bisa, kalau berupa tanah, maka bisa bersertifikat. Minimal ada nama kita. Tidak menggunakan nama orang atau atas nama orang lain, baru kita berwakaf. Maka itu nanti akan merepotkan kepada para nazir, kepada para pengelola, kepada para penjaga, atau pihak yang diserahkan kepada oleh wakif untuk mengelola dan menjaga wakaf itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan secara hukum terhadap harta benda wakaf. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Salah satu diantaranya adalah memiliki legalitas formal berupa surat, kemudian berupa penguasaan-penguasaan yang lain. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang kedua adalah pada aspek pengelolaan. Tentu kita mengenal dalam manajemen ada yang disebut dengan 4M. Apa itu 4M? M yang pertama adalah man. Man di sini dikaitkan dengan sumber daya manusia atau human resources. Atau kalau disebut dalam aspek kepegawaian adalah hard resources development atau HRD. Nah, sumber daya manusia sebagai penggerak atau sebagai pengelola yang akan melakukan pengelolaan, yang akan melakukan pengamanan, yang akan melakukan manajemen agar itu bisa lebih bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah metode. Metode ini adalah strategi atau SOP, standar operasional prosedur yang bisa dilakukan untuk pengelolaan. Kemudian yang ketiga adalah mesin. Mesin ini adalah perangkat yang bisa menjalankan atau mengoperasionalkan segala sesuatu untuk kepentingan wakaf. Kemudian yang keempat adalah market atau pasar. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa ketika kita membuat wakaf, ketika kita mengelola wakaf, ketika kita mengembangkan wakaf, maka tentu kita harus lihat pasar. Pasar yang dimaksud adalah kebutuhan apa, atau kajian atau penelitian kita lakukan, apakah wakaf yang kita lakukan atau yang kita kembangkan adalah dapat bisa menghasilkan lebih besar hasil, sehingga memerlukan suatu manajemen produksi atau manajemen fungsi yang bisa menghasilkan sesuatu untuk pengembangan terhadap wakaf itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kita bisa melihat dari data-data untuk wilayah Kalimantan Timur terhadap keberadaan wakaf atau melalui sistem informasi wakaf Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa kalau kita melihat data tahun 2023, ada kurang lebih 3.755 titik atau lokasi, kemudian dengan luasnya berkisar 944,59 hektar. Kemudian sebagian besar atau 75% diantaranya adalah pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan sarana ibadah, masjid dan musala. Sebagian kecil adalah lembaga pendidikan, pondok pesantren dan kegiatan sosial. Maka ke depan, ketika kita menginginkan wakaf itu untuk dikembangkan, untuk memberi nilai dan manfaat, maka tentu kita akan memberikan atau berdampak kepada sosial kemasyarakatan. Maka tentu kita bisa menginventarisir beberapa harta benda wakaf yang ada di Kalimantan Timur untuk kita kelola agar bisa lebih produktif. Salah satu yang bentuk-bentuk kita lihat adalah untuk memakmurkan satu rumah ibadah atau masjid. Nah, agar mendapatkan ketenangan para jamaah, para musafir yang lewat, tentu kita akan melakukan pengelolaan. Sekarang masjid-masjid kita yang ada di Kalimantan Timur sudah mulai memperhatikan pengelolaan terhadap masjid yang strategis tempatnya atau wilayahnya, sehingga bisa memberikan kenyamanan terhadap jamaah, lebih khusus kepada jamaah, musafir atau dalam perjalanan. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, ketika kita bercerita tentang rumah ibadah, maka di dalamnya ada yang namanya takmir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah takmir sebagai pengelola wakaf? Nah, ini ada dua hal yang perlu kami sampaikan pada pemirsa Radio Republik Indonesia. Ada dua hal yang berkaitan dengan pengelolaan masjid. Ada masjid atau rumah ibadah yang dibangun oleh atau bersumber dari dana jamaah. Maka ketika itu bersumber dari jamaah, maka pengelolaannya dilakukan oleh takmir atau pengurus masjid. Apakah pengurus masjid termasuk wakaf? Termasuk pengelola wakaf? Nah, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu hal ini perlu kita berikan perbedaan. Bahwa ketika berkaitan dengan pengelolaan wakaf, maka ada yang disebut dengan nazir atau pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola wakaf itu sendiri. Siapa nazir? Nazir adalah orang atau pihak yang ditunjuk oleh wakil, atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk mengangkat dan memberhentikan nazir-nazir wakaf. Nah, tentu ketika kita melihat pengangkatan nazir atau pihak yang diberikan hak untuk mengelola wakaf, tentu berbeda dengan apa yang disebut dengan takmir. Nazir adalah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sementara takmir masjid itu diangkat dan diberhentikan oleh wilayah atau pengurus masjid atau masyarakat atau yang di sekitar masyarakat yang di sekitar masjid. Nah, dua hal ini yang berbeda tentu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Kenapa harus dibedakan? Karena pertama, harta benda wakaf itu tidak mudah. Nazir adalah pemegang amanah dari wakif untuk bisa mengembangkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Nah, sehingga pengelola wakaf atau nazir menjadi pemegang amanah yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya bertanggung jawab kepada si pemberi wakaf atau wakif, tapi bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, bahwa kenapa kami mengambil judul pengamanan dan pengelolaan. Tentu kita bisa melihat problematika yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur, bahwa ternyata wakaf adalah kepentingan ibadah atau wakaf adalah ibadah. Ternyata perbuatan wakaf yang dilakukan ternyata tidak hanya kita lihat secara aman dan terkendali, tetapi juga ternyata memiliki permasalahan-permasalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena di dalamnya ada harta benda yang memang pada saat berwakaf harta benda itu belum bernilai. Tapi ketika wilayah, suatu wilayah berkembang, sehingga itu banyak pihak-pihak yang tergiur terhadap permasalahan-permasalahan atau terhadap terhadap pengambil alihan yang tidak sesuai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi atau kasus-kasus yang kita lihat di sekitar kita. Banyak kasus-kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ada kasus yang ada di wilayah Kota Samarinda. Di kota Samarinda ada menunjukkan perhatian kita yang serius, ada dua yang sangat sangat penting untuk kita seriusi dalam permasalahan kasus wakaf. Yang pertama adalah kasus wakaf yang di Jalan Anggur. Kasus wakaf yang dulunya diberikan untuk pondok pesantren Miftahul Huda. Nah, Miftahul Huda itu diberikan oleh seseorang atau wakif untuk kepentingan pendidikan. Dan itu sudah dibangun. Dan itu sudah diletakkan batu pertama oleh pada saat itu adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama Pusat, yaitu Bapak Almarhum Almaghfurlah Kiai Haji Hasyim Musadi. Bersama-sama mantan Wali Kota Samarinda, Pak Ahmad Amin sudah meletakkan batu pertama. Hingga sampai sekarang ini belum selesai dan tuntas, masih meninggalkan permasalahan-permasalahan yang ada. Belum lagi kasus-kasus wakaf yang ada di Pasar Pagi, yang wakifnya adalah almarhum dari HM Sulaiman, dari anak dari Haji Anang Matarif, itu memberikan untuk kepentingan wakaf produktif. Belum lagi kasus-kasus yang kita lihat yang ada di wilayah Kota Bontang. Kota Bontang lebih lucu lagi adalah ada satu nazir, di antara nazir yang terjadi konflik. Satu nazir untuk kepentingan organisasi Islam, satu kepentingan nazir perorangan, sehingga konflik di dalamnya. Pernah suatu ketika terjadi sholat Jumat, satu di dalam masjid dan satu di halaman masjid yang sama. Nah, sehingga ini ada suatu hal yang sangat kita sayangkan. Kemudian berikutnya adalah kasus-kasus yang ada di Balikpapan. Nah, ada satu penyelamatan kasus yang kami lakukan di Balikpapan adalah tukar guling. Tukar guling wakaf dari sederhana musala, kemudian setelah itu pindah menjadi wakaf perkebunan, yaitu di wilayah Teritip. Dan setelah perkembangan dari wilayah perkotaan Balikpapan, di wilayah Teritip itu dijadikan waduk. Waduk itu termasuk terkena dampak terhadap pembangunan waduk dan mengakibatkan pengambil alihan wakaf itu menjadi rislah. Dan sekarang tanah wakaf itu satu-satunya di Kalimantan Timur yang melakukan rislah secara prosedur adalah di Balikpapan. Kemudian belum lagi kasus PJHI, Persaudaraan Haji Indonesia Balikpapan. Belum lagi kasus-kasus yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara yang kemarin sempat kita selesaikan dengan Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah itu sukses. Namun menyisakan suatu masalah wakaf yang belum tuntas, yaitu pihak wakif belum sepenuhnya memiliki keikhlasan untuk mengembalikan hasil wakaf yang sudah dinilai dengan uang. Kemudian belum lagi kasus-kasus wakaf yang ada di Kabupaten Pasir, yang pada saat itu tidak dikelola oleh nazir, akhirnya diambil alih oleh salah satu ormas-ormas Islam yang ada di wilayah Pasir. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, lebih khusus Radio Republik Indonesia Kota Samarinda, tentu hal ini menjadi keprihatinan kita terhadap penyelamatan dan pengelolaan harta benda wakaf yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita ingin mengingatkan bahwa keprihatinan kita terhadap pengamanan, terhadap pengelolaan harta benda wakaf masing-masing di kabupaten kota. Oleh karena itu, sebagai praktisi wakaf, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penyelamatan wakaf, dan bukan hanya kita di lembaga wakaf di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tapi kita juga berharap kepada ormas-ormas atau organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di wilayah Kalimantan Timur untuk tetap konsentrasi terhadap keprihatinan kasus-kasus yang ada. Kita kembalikan kepada kasus-kasus perwakafan untuk kita selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kita secara mufakat, sehingga permasalahan orang yang meninggal terhadap harta benda wakaf yang diberikan itu bisa tetap menjadi amal jariah meskipun sudah meninggal, tetapi menikmati amal ibadah yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, tentu kita ingin agar tanah-tanah wakaf yang ada atau yang kita lihat tentu kita ingin membantu agar itu tetap dilakukan pengamanan, baik pengamanan secara fisik, pengamanan secara administrasi, kemudian pengamanan secara hukum atau legalitas dengan menggunakan sertifikat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan. Tentu kalau kita mengelola tanah wakaf atau mengelola harta benda wakaf, ini akan bisa menyelamatkan, bisa mengembangkan, dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya umat Islam, lebih khusus kepada mustahik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita akan jeda dulu. Setelah ini silahkan Anda bergabung bersama kami. Dua line telepon 0541-736-566, 743-4995. Silahkan juga melalui WhatsApp kami 0811-554-4976. Kami kembali sesaat lagi.
1: Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar tadi sudah banyak kali disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sahrir. Ini memberikan wawasan ya bagi kita semua bagaimana pengamanan dan pengelolaan harta benda wakaf di Kalimantan Timur. Baik, Ustaz, kita akan berlanjut dengan sesi diskusi ya Ustaz ya. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak, saya dari Bandung Timur ini Pak ya. Tentang masalah kontrol kopi di bidang perwakafan, betul Pak, bukan hanya di Kalimantan Timur kan. Jawa Barat juga tidak ada kemungkinan kan, masa banyak di antaranya yang menyalahgunakan barang yang wakaf. Itu kan seperti begini Pak. Ada kasus di daerah saya di sini juga, bukan sebutkan daerah, tahu sebut daerahnya. Kan ada diberikan tanah wakaf oleh seseorang ini kan. Tiba-tiba kok di atas namakan pribadi, kemudian dijual tapi dipakai untuk pembangunan sarana lembaga tersebut. Apakah dimarahkan secara hukum atau tidak? Setara itu terus penyelewengan tanah wakaf dijual. Walaupun itu dijadikan sebagai pembangunan sarana untuk pendidikan di lembaga tersebut. Bagaimana Pak Bapak? Kemudian masalah konflik. Banyak Pak, terjadi konflik-konflik masalah, jangankan itu. Apalagi sekarang sebenarnya konflik masa pertanahan, masalah sekarang lebih fenomenal ya di Indonesia masa. Berikut Pak, termasuk makan tanah wakaf pun juga sama seperti itu. Nah, mohon berdasarkan dari Bapak Narasumber tentang terjadinya seperti itu. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ahmad Irwan, Bandung Timur. Ustaz, tadi ada pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Ustaz ya pertanyaannya. Baik. Dari Pak Ahmad Irwan, saya berlanjut. Ada yang bergabung kali ini di kanal YouTube Ustaz. Saya bacakan dulu dari kanal YouTube. Ada Pak Ahmad Zaini dari Muara Amuntai, Kalimantan Selatan ya. Ini menarik Ustaz pertanyaannya, mohon pencerahan bagaimana memberikan pelajaran bagi siswa di sekolah tentang wakaf di musola sekolah. Misalnya Ustaz, ada kopiah, tasbih yang bisa dibawa, diambil siswa keluar musola. Sementara ini mungkin termasuk benda wakaf barangkali begitu ya Ustaz ya. Apakah diperbolehkan seperti ini? Baik, silakan Ustaz, dari dua penanya, dari Pak Ahmad Irwan tadi di line telepon dan baru saja dari live chat kanal YouTube. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih. Pak, ini menarik ini Pak Irwan dari Bandung ya. dari Bandung bahwa memang banyak yang belum memahami terhadap bagaimana sih wakaf itu sendiri. Kalau kita sudah berwakaf, itu pertama pihak yang memiliki itu dalam definisinya adalah memisahkan hak dari si wakif. Nah, sehingga hak itu tidak berpindah, tapi lepas. Nah, berbeda ketika kita menyebut hibah. Kalau hibah adalah hak berpindah dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Tapi kalau wakaf adalah melepaskan hak dari si pemilik. Nah, ini dulu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua, sekarang wakaf itu kepemilikannya siapa? Tidak ada kepemilikan dalam wakaf. Kembali kepada hak Allah atau kembali kepada asal-usul dari harta itu. Nah, terus nazir sebagai pihak atau orang yang diberi kewenangan untuk mengelola, baik oleh si wakif sendiri maupun yang dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia, itu bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengelolaan. Itu yang kedua. Nah, bukan berpindahnya hak kepada si nazir. Nah, yang Pak Ahmad Irawan sampaikan, ini seolah-olah nazir sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan amanah oleh wakif oleh BWI dianggap bahwa itu adalah kepemilikannya, padahal itu bukan. Nah, terus bagaimana kalau terjadi seperti ini? Kalau ada praktik seperti ini, maka itu adalah pelanggaran dari Undang-Undang 41 tahun 2004 bahwa mengalihkan, padahal mengalihkan atau merubah keperuntukannya saja itu harus ada izin atau prosedur melalui nazir mengajukan, kemudian KUA, kemudian Majelis Ulama, kemudian Kementerian Agama, kemudian pemerintah kabupaten atau kota, kemudian bidang pertanahan untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan. Nah, tadi untuk masjid kemudian dipindahkan menjadi untuk pendidikan. Atau untuk masjid dulu, kemudian setelah itu digabungkan pendidikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dialihkan, apalagi melakukan perubahan terhadap hak atas nama pribadi, itu pelanggaran berat, itu diancam dengan denda dan hukuman. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pemirsa Radio Republik Indonesia, ini adalah pelanggaran berat. Dan yang kedua, ketika ada wakaf yang akan berubah atau dirubah atau dibalik namakan ke Badan Pertanahan atau diagunkan kepada bank, itu pihak bank pasti tidak berani. Pasti pihak BPN tidak berani. Mungkin ada satu klausul barangkali sehingga itu bisa menjadi nama dari yang bersangkutan. Tapi sepanjang ada hak wakaf, itu tidak ada yang berani. Dan siapapun yang berani, kalaupun kita temukan, kita akan melakukan suatu penuntutan atau perbuatan melawan hukum. Itu barangkali dengan Pak Ahmad Irawan. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan, Pak Ahmad Zaini yang di Kalimantan Selatan, bahwa perlu kami sampaikan terhadap rukun wakaf atau segala sesuatu yang kalau itu tidak dilakukan, maka tidak sah wakafnya. Apa itu? Pertama, ada wakif. Kemudian kedua, ada harta benda wakaf atau mauquf bi. Kemudian ada mauquf alai, tujuan dari wakaf itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada sigot. Sigot ini adalah pernyataan dari wakif. Nah, pernyataan itu kemudian dalam bentuk akta ikrar wakaf yang di KUA. Sekarang bagaimana dengan wakaf-wakaf yang ada di musola-musola sekolah? Misalnya, ketika seseorang atau wakif akan berwakaf kopiah. Kemudian kedua, berwakaf tasbih, berwakaf sajadah, berwakaf tikar. Ini adalah wakaf-wakaf belum melalui prosedur resmi sebagaimana yang diatur di dalam perwakafan. Berarti kita anggap ini adalah sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, maka itu ketika ada anak-anak sekolah itu mengambil barang yang ada, ya itu mungkin bahasanya adalah anak-anak kita tidak paham bahwa ini adalah untuk kepentingan atau hanya dimanfaatkan bahwa untuk digunakan kepada yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan pendidikan wakaf di sekolah. Itu memang penting. Kami usulkan, kami dukung kalau memang ada melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah untuk pengamanan atau pengelolaan terhadap harta benda wakaf yang akan memberi manfaat lebih besar. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pengelolaan harta benda saat sekarang masih pada umumnya bersifat konsumtif, belum produktif, apalagi yang bisa masuk kepada investasi-investasi syariah. Seperti wakaf uang kemudian masuk kepada obligasi syariah melalui saham-saham atau obligasi syariah. Apakah itu sukuk dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami yang bisa sampaikan sebagai umpan balik. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Masya Allah Ustadz. Ini memberikan betul-betul pencerahan ya untuk pendengar kita terkait pengelolaan dan pengamanan wakaf. Kita terima lagi Ustadz, ada penelpon berikut. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Ratri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud silakan Pak.
5: Ya, sehat ya Mbak.
2: Alhamdulillah sehat, Bapak juga mudah-mudahan ya, sehat ya.
5: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Persis daerah aku ini Pak Ustaz ya, termasuk keluarga.
3: Di mana itu daerahnya Pak Daud?
5: Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tahun yang lalu Pak Ustaz, pemerintah Kabupaten Donggala ini membeli sedang tanah untuk membangun rumah ibadahnya. Tapi aku punya keluarga itu nggak menjual, hanya mewakafkan sedang tanahnya dengan perjanjian yang tertulis dengan pemerintah agar tiga anaknya nanti ini diangkat jadi PNS ini juga. Itu yang secara tertulis bah. Karena bergulirnya waktu pemerintahnya sudah nggak menjabat ini, bahkan anak-anak ini nggak diangkat dari PNS. Anak-anak ahli warisnya ini menggugat pemerintah ini sudah terbangun untuk rumah ibadah ini. Ini bagaimana zaman tuanya Pak Ustaz kan? Tapi ada tertulis itu kan bahwa ahli waris wakaf ini diserahkan untuk membangun rumah ibadah dengan catatan itu tiga orang anaknya akan diangkat jadi PNS ini. Tapi pemerintah itu nggak mengangkat PNS anaknya ini. Apakah ahli waris bisa menggugat pemerintah Pak Ustaz? Ada misalnya pertanyaan itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya menarik ya Ustaz ya. Wakafnya ini dijanjikan nanti ketiga anaknya menjadi PNS ini bagaimana peraturannya dalam Islam, karena akhirnya ahli waris menggugat ya, ketiga anak tersebut tidak diangkat menjadi PNS. Baik, yang berikutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Cung Ratih.
2: Baik, Pak Nano silakan Pak.
6: Siap Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: Pak Nano. Ya Ustaz, kalau wakaf yang bergerak kan jelaskan tanah, bangunan dan itu. Nah sekarang tadi saya sempat menyimak yang disampaikan Ustaz bahwa wakaf yang bergerak, contohnya hak cipta gitu, yang telah dilindungi undang-undang, itu modelnya seperti apa Ustaz? Cara ya masuknya hak ciptanya seperti apa, lalu cara mewakafnya seperti apa begitu? Barangkali ini ya,
2: saya rata
6: ya.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya kami cukupkan, silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Mbak Ratih. Ini host kita di RRI Samarinda. Nah ini memang agak sulit nih, harus bisa memisahkan dulu. Kita Pak Daud yang dari Kabupaten Donggala, kita memisahkan dulu antara wakaf dengan janji. Kalau wakaf itu amanah dari si wakif, itu tidak ada maksud-maksud tertentu kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadah. Nah, terus ternyata di dalam praktiknya ada berwakaf tapi dengan harapan agar diberikan kesempatan ahli waris dari wakif untuk menjadi pegawai negeri. Kita bahas dulu tentang wakafnya. Ketika untungnya pemerintah Kabupaten Donggala tidak me- mengambil alih wakaf itu. Artinya kan sudah clear. Berarti urusan wakafnya clear. Hanya urusan janji yang tidak tuntas. Urusan janji mungkin sebaiknya kita tidak bisa kaitkan dengan wakaf. Karena urusan wakaf itu ketika berkaitan dengan harta benda bergerak seperti tanah, itu harus melalui prosedur. Pertama, si wakif masih hidup dan itu barangnya milik sendiri. Itu sebagai salah satu syarat wakaf. Barang miliknya, kemudian kedua datang ke KUA kalau itu tanah untuk melakukan sigot atau pernyataan atau menandatangani akta ikrar wakaf di KUA, kantor urusan agama, sebagai PPIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, kemudian setelah selesai, di dalamnya ada keperluan atau peruntukan. Kalau peruntukannya rumah ibadah, maka kepentingannya rumah ibadah. Dan yakin ketika si wakif akan berwakaf kemudian mencantumkan di situ dijadikan PNS, yakin kepala KUA tidak mau menerima, tidak mau membuatkan akta ikrar wakaf. Tapi saya melihat bahwa dari penjelasan Pak Daud bahwa itu perjanjian di bawah tangan, tidak di depan notaris. Nah, sehingga perjanjiannya itu hanya mengikat kedua belah pihak, tetapi tidak ada konsekuensi hukum terhadap perjanjian itu. Nah, kecuali terhadap wakaf, meskipun tidak tertulis, tetapi janji itu atau niat itu sudah tersambungkan. Dan ketika diingkari, maka pasti dia akan berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patuh terhadap sebagai seorang hamba. Kalau ini, maka itu akan kembali kepada diri sendiri. Nah, sehingga hubungan antara wakaf dengan perjanjian, kita hanya melihat dari aspek legalitasnya, yaitu sigat. Tidak kepada aspek perjanjian yang lain, kemudian tidak untuk kepentingan ibadah seperti tadi PNS. Mungkin itu yang untuk Pak Daud. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini perlu juga kami sampaikan kepada Pak Nano. Ini Pak Nano ini aktif benar ini di RRI Samarinda. Saya juga sering ikuti di RRI Samarinda. Pak Nano itu hampir setiap saat itu selalu muncul. Nah, kita bersyukur semoga Pak Nano ini tetap diberikan kesehatan. Ini orang Samarinda beliau ini. Bahwa, nah perlu kami luruskan tadi bahwa harta benda yang tidak bergerak, ini yang tidak bergerak ya, nah, tidak bergerak itu tanah, kemudian perkebunan, persawahan, termasuk rumah susun, termasuk bangunan, itu tidak bergerak. Nah, kemudian yang bergerak adalah uang, kemudian saham, kemudian hak cipta. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ini bukan hanya cipta, tetapi saham pun itu boleh diwakafkan. Saham itu ketika kita memiliki sertifikat saham atau tanda kepemilikan saham. Kalau dalam hak cipta itu ada hak atau semacam sesuatu yang diberikan negara kepada si pencipta. Misalnya kita memiliki hak cipta, apakah itu berupa karya ilmiah, berupa buku, maka kita ada hak ciptanya di situ, ada NISBN kan namanya itu. Nah, itulah yang kita berikan. Nah, kemudian kalau berupa saham itu ada sertifikat. Sertifikat inilah yang kita berikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wakaf uang, maka nazirnya, nazir wakaf uang adalah lembaga yang sudah disertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah pihak-pihak bank syariah yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Nah, itu kalau untuk wakaf uang. Nah, sehingga wakaf-wakaf yang sertifikat wakaf yang diberikan, kalau wakaf uang maka itu masuk di nazir atau di rekening nazir. Tapi ketika hak kekayaan intelektual atau hak cipta itu ada sertifikat. Nah, sertifikat ini yang sebagai tanda kepemilikan, itulah yang nanti kita berikan atau kita wakafkan kemudian kita tinggal melihat nazirnya itu siapa. Nah, sehingga hak cipta itu adalah melepaskan karya patennya diberikan sehingga itu bisa untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, mungkin itu dari kami, Pak Nano, yang kami bisa berikan penjelasan. Mm-hmm. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang dari hak cipta tadi, ini baik dari buku juga ada royalti ya Ustadz ya. Biasanya kami dapatkan royalti dari buku atau hak cipta tersebut. Baik, kami akan jeda. Kami akan berikan kesempatan karena sudah ada penanya Ustadz dari pesan WhatsApp. Saya akan bacakan selain berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.

Dan bagi tiap-tiap umat, ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

0: 101.
1: 21 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di WhatsApp di 0811 554 4976. Ustadz, ini ada Ibu Asih di Muara Badak. Beliau mohon maaf, katanya Ustadz temanya mungkin tidak terkait wakaf, tapi kali ini terkait zakat. Ustadz, beliau bertanya.

Terima kasih. Nih untuk alhamdulillah, masya Allah ini ternyata masih ada juga kaum agnia yang memikirkan untuk kepentingan umat. Kita memberi apresiasi kepada Ibu Asih. Berkaitan dengan zakat. Zakat tentu ada yang kita sebut dengan nisab dan haul. Nisab dan haul, nisab itu adalah kadar yang wajib untuk dizakati. Nah, berapa kadar yang harus dizakati itu setara dengan 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang kurang lebih 2.600.000, maka tinggal dikali. Kali dengan 85 gram. Yang kedua, syaratnya adalah mencukupi haul selama setahun. Nah, kalau ini mencukupi, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat harta. Zakat harta. Nah, kemudian tidak hanya zakat harta, tapi ada juga zakat profesi. Perhitungannya sama. Belum lagi zakat-zakat yang ada kaitan dengan tanah perkebunan. Kalau ada pengairannya, maka menggunakan 5%, tapi kalau tanpa pengairan adalah 10%. Nah, kemudian setelah itu hasil zakat kemana harus menyerahkannya? Nah, kami berharap bahwa untuk penyerahan terhadap zakat itu sebaiknya dengan lembaga-lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten atau unit pengumpul zakat di masjid-masjid atau kantor-kantor, atau melalui lembaga amil zakat organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, sekarang berkaitan dengan zakat terhadap tanah. Nah, memang kami sering menyampaikan kepada masyarakat Islam atau masyarakat Muslim bahwa ketika si pewaris, nah, karena salah satu persyaratan terhadap atau persyaratan dari warisan itu adalah salah satu pihak meninggal dunia, misalnya si pewaris. Nah, ketika pewaris meninggal dunia, maka jatuhlah yang disebut dengan warisan. Nah, kalau selama yang memiliki harta belum meninggal, maka itu disebut dengan wasiat atau hibah. Nah, ini juga istilah-istilah dalam Islam, ada wasiat, kemudian ada hibah. Kalau wasiat adalah sesuatu atau pernyataan si pemilik harta ketika nanti meninggal. Nah, itu pasti nanti berhubungan dengan ketika dia meninggal. Jadi wasiat itu berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Tapi kalau belum ada pesan dari si pemilik harta, kemudian dia meninggal, maka itu jatuh hukum waris. Nah, ini yang membedakan. Nah, sekarang bagaimana dengan tanah warisan? Nah, tanah warisan ketika akan dibagi, itu sebaiknya sebelum dibagi itu dikeluarkan dulu zakatnya terhadap si pewaris yang memiliki harta. Karena harta ini adalah harta miliknya pewaris, dikeluarkan 2,5%. Setelah itu dibagi kepada ahli waris. Nah, persyaratan untuk pembagian waris, maka nah ini sedikit menyimpang, ini sekaligus karena berkaitan dengan warisan. Nah, perkara pembagian waris ada satu, ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa pertama, kita tidak menghilangkan hak waris, itu satu, atau pewaris, atau ahli waris. Yang kedua, mau kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Nah, kenapa ini kami sampaikan? Karena berkaitan dengan tanah warisan itu tidak bisa dibagi secara adil. Kenapa? Karena berbentuk benda, berbeda kalau berbentuk uang. Kalau berbentuk uang, maka itu mudah kita membagikan. Nah, kemudian oleh karena itu tentu

0: si ahli waris mau kurang lebih terhadap ahli-ahli waris yang lain agar tidak menimbulkan masalah. Insya Allah kalau yang kami sampaikan tadi pertama tidak menghilangkan hak waris, kemudian yang kedua adalah mau kurang lebih, kemudian yang ketiga adalah jujur, insya Allah tidak akan ada sengketa perwarisan atau sengketa ahli waris atau sengketa warisan. Kenapa? Karena yang sering menjadi masalah adalah keserakahan. Keserakahan yang sering muncul sehingga mengabaikan ahli waris yang lain, apalagi yang menjadi hak-hak waris itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mau kurang lebih. Nah, karena keserakahan dan tidak mau kurang lebih, ini juga menjadi hal yang bisa memicu permasalahan di dalam kewarisan. Belum lagi ketidakjujuran. Ketidakjujuran inilah yang sering membuat permasalahan-permasalahan di internal ahli waris, sehingga hubungan kekeluargaan, hubungan nasabiah terganggu. Bahkan sampai ada yang menyatakan, kita putus silaturahim, kita putus sebagai saudara. Yang bisa memutuskan persaudaraan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manusia, hubungan darah itu tidak bisa diputus. Hubungan nasabiah tidak bisa diputus. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan, Mbak Ratih, mudah-mudahan memberi manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih.
1: Amin, insya Allah Ustadz, banyak sekali hal baru, pencerahan wawasan bagi kita semua ya terkait wakaf yang mungkin kami orang awam ini belum banyak mengetahuinya. Terima kasih untuk Ustadz pagi ini sudah menyampaikan terkait hal ini.
0: Sama-sama,
1: kita juga Mbak. Sudah berada di sesi akhir Ustadz, mohon berkenan menutup dengan doa, silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تهزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun bahwa jika ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas segala paparan, ilmu dan wawasan yang sudah disampaikan saat ini. Semoga menjadi amal jariah, diberikan kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar demikian tadi, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Syahrir SHMH, Ketua Lembaga Wakaf MUI Kalimantan Timur, sudah bersama kita di Mutiara Pagi. Saatnya saya Rati Ramdekan Deni akan beralih ke sesi berikutnya sama Linda Pagi ini Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan,

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Di pagi hari ini pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, saya coba update lagi dulu mengenai kualitas udara ya untuk ibu kota Kalimantan Timur Samarinda. Ini angkanya masih sangat memprihatinkan, berada di pagi ini ya, berada di 425,5 mikrogram per meter kubik dengan kategori berbahaya, di mana kualitas udara sangat buruk, tetap dalam ruangan tertutup. Informasi dari, kami kutip dari BMKG Kota Samarinda, BMKG Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Jadi untuk Anda semua yang berada di luar ruangan, jangan lupa tetap gunakan masker. Ini memang terlihat sekali dari sekitar kita ya, nampak seperti masih diselimuti asap. Jadi tetap jaga kesehatan, terutama juga yang berkendara roda 2, yang membawa anak-anak tercinta, membawa para lansia, orang tua, dan tentu juga diri kita sendiri. Dengan Pro 1 pun demikian ya, untuk Anda yang berjalan kaki. Pagi ini M. Yamin sudah ramai dengan para pengendara. Selamat pagi, tetap hati-hati, selamat sampai dengan di tujuan nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada peristiwa apa di tanggal 24 September? Pendengar, hari ini dikenal sebagai Hari Tani Nasional, hari yang dimaksudkan guna menghargai perjuangan golongan petani dalam merebut pembebasan mereka dari kesengsaraan yang merenggutnya. Dan ini ditetapkan berdasarkan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 silam. Berikutnya adalah peringatan tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999. Tragedi Semanggi II merupakan hari di mana para mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum lainnya turun ke jalan berdemonstrasi menolak berlakunya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB yang masih diberlakukan pasca runtuhnya Orde Baru. Dan pendengar, yang unik hari ini ternyata merupakan hari Bollywood sedunia, hari yang didedikasikan untuk menghargai salah satu industri film paling berpengaruh di dunia yang berasal dari tanah India. Ada hari lainnya, yaitu Hari Burung Biru Kebahagiaan, yang diperingati untuk dengan berbagai cara, dengan mengamati burung biru di habitatnya, menggambar burung tersebut, hingga mengadopsi burung biru. Yang terakhir, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, merupakan hari perayaan Bunda Maria yang berbelas kasih. Di seluruh gereja ditetapkan setiap tanggal 24 September oleh Paus Innocentius XII pada 1696. Itu tadi catatan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 September.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi ke ruang dengar Anda terkait pemerintah Kalimantan Timur yang menggratiskan seragam SMA sederajat. Berikutnya juga dari wilayah Kutai Barat, di mana DPD Kutai Barat resmi meluncurkan layanan Sapa DPRD. Informasi penting dan menarik lainnya silakan Anda dengar simak selengkap pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, di mana tayangan ini juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Samarinda.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 24 September 2026.
1: Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat. Mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya.
2: Program Sapa DPRD ini artinya masyarakat bisa sangat mudah, tetapi dengan catatan di wilayah tersebut memang ada jangkauan internetnya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
1: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun. Dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat. Mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu, minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun, yang tidak hanya sejahtera tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
3: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun rupiah untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda mengenalkan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI kepada ASN melalui webinar peran ASN dalam mewujudkan Samarinda Inklusif Rabu 23 September 2026. Kepala UPTD PLDPI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Gofur mengatakan PLDPI menyediakan layanan gratis bagi anak penyandang disabilitas meliputi asesmen, pendampingan, dan konsultasi bagi keluarga sesuai kebutuhan anak. Selain layanan internal, PLDPI juga memberikan layanan eksternal berupa asesmen SPMB, pelatihan guru pembimbing khusus, serta pendampingan sekolah inklusif agar mampu memberikan dukungan yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Gofur mengatakan PLDPI telah berkembang sejak 2014 ketika masih bernama Pusat Layanan Autis dan kini menangani layanan disabilitas serta pendidikan inklusif secara lebih luas. DPRD Kabupaten Kutai Barat resmi meluncurkan layanan Sapa DPRD. Program pengaduan daring ini sebagai upaya mempermudah dan mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD. Berikut laporan selengkapnya.
2: Tujuannya untuk mempermudah masyarakat kita untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kabupaten Kutai Barat.
3: DPRD Kabupaten Kutai Barat meluncurkan layanan sistem aspirasi dan aduan atau Sapa DPRD Kutai Barat sebagai sarana penyampaian aspirasi dan aduan masyarakat. Ketua DPRD Kubar Ritwai Rabu Siang mengatakan, layanan tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Sapa DPRD selama wilayahnya memiliki akses internet.
2: Tujuannya ini adalah untuk mempermudah masyarakat kita, khususnya dari daerah yang jauh, sehingga selama ini masyarakat ketika mau menyampaikan aspirasi ataupun ada hal-hal penting yang disampaikan ke kami selaku anggota DPRD, mereka harus datang ke kantor DPRD untuk bertemu langsung. Nah, dengan adanya program Sapa DPRD ini, artinya masyarakat bisa sangat mudah, tetapi dengan catatan di wilayah tersebut memang ada jangkauan internetnya.
3: Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kubar Yuliani menambahkan, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui kode QR atau tautan formulir Google, kemudian mengisi data diri, menuliskan aspirasi atau aduan, serta melampirkan bukti pendukung sebelum mengirimkan laporan. Hasil aduan akan diverifikasi tim pengawas sekretariat dewan dan diteruskan kepada pimpinan maupun anggota yang dituju. Ia berharap layanan ini dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan DPRD, sekaligus menjadi wadah penyampaian aspirasi maupun aduan terkait kepentingan daerah. Andras Trisno, RRS Nawar melaporkan.
0: Bonus demografi menjadi modal penting Indonesia menuju 2045, namun besarnya penduduk usia produktif perlu diimbangi kualitas dan kemampuan berinovasi. KRTI 2026 di IKN menjadi salah satu ruang bagi generasi muda menguji kemampuan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan masa depan. Kita simak laporannya.
3: Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Kondisi ini menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045. Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan jika tidak diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu ruang untuk membentuk kemampuan tersebut terlihat dalam konteks robot terbang Indonesia atau KRTI 2026 di Ibu Kota Nusantara, yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menguji kemampuan teknologi. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin kepada RRI saat menghadiri KRTI 2026 di IKN mengatakan, bonus demografi dapat menjadi aset pembangunan jika generasi muda memiliki kualifikasi dan kemampuan inovasi, termasuk kemampuan yang diasah melalui pendidikan dan kompetisi teknologi.
4: Saya termasuk orang yang sangat optimis ya. Optimis karena semua analisis ekonomi dunia mengatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alam yang makin hari makin punya nilai tambah, hanya menunggu saja kita akan menjadi pemain besar dunia, ekonominya sangat kuat. Nah, tapi harus ditopang oleh sumber dayanya, sumber daya manusianya. Makanya lulusan-lulusan universitas atau kampus itu diharapkan ke depan memang secara kualitas atau kualifikasi tinggi sehingga langsung bisa diserap atau dipakai di dunia kerja.
3: Penguatan kualitas generasi muda tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan teknologi di masa depan, termasuk pengembangan wahana udara nirawak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Di Ibu Kota Nusantara, OIKN mulai melihat peluang agar inovasi mahasiswa tidak berhenti pada kompetisi, tetapi dapat dikembangkan menjadi teknologi yang menjawab kebutuhan kawasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agun Indrajit mengatakan, OIKN saat ini memiliki sekitar 8 unit drone serta menyiapkan pengembangan drone otomatis yang dapat melakukan pemantauan berdasarkan pemicu atau indikasi kejadian tertentu.
5: Drone bersama dengan AI dan bersama dengan robotika itu adalah teknologi masa depan, bukan hanya karhutlah, tapi kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. IKN itu kota anak muda, kota masa depan, pasti semua inovasi itu kita terbuka ya untuk ikut berkontribusi juga kitanya, dan juga membuat kota ini menjadi tempat yang ramah bagi inovator.
3: Selain itu, peluang pemanfaatan inovasi mahasiswa juga terlihat dari salah satu peserta KRTI 2026, yaitu Winston dari BINUS yang mengembangkan drone Hayabusa pada divisi Vertical Takeoff and Landing. Drone tersebut dirancang menjalankan misi secara otomatis, termasuk membawa dan melepaskan paket P3K pada lokasi yang telah ditentukan, sehingga menunjukkan bagaimana kompetensi mahasiswa dapat diarahkan pada kebutuhan kemanusiaan.
6: Jadi ini adalah drone dari BINUS. Kami mengikuti divisi VITOL. Impact-nya itu ya kami dapat mengembangkan teknologi mungkin untuk Indonesia sendiri sih Pak. Di area bencana gitu yang baru dilanda bencana, kita bisa melepaskan P3K di area yang kita inginkan gitu Pak. Ya, soalnya nanti di drone-nya itu akan dipasang P3K yang kita dapat melepaskan di areanya gitu.
3: KRTI 2026 menjadi gambaran bahwa bonus demografi tidak hanya berbicara tentang jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga tentang bagaimana kemampuan generasi muda dibentuk agar mampu menghasilkan inovasi. Bagi IKN, pertemuan mahasiswa dengan kebutuhan teknologi kawasan membuka peluang agar hasil kompetisi dapat terus dikembangkan, sehingga potensi generasi muda dapat terhubung dengan kebutuhan pembangunan Indonesia menuju 2045. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula melaporkan.
0: Granada Festival 4.0 menjadi ajang bagi SMA Islam Terpadu Granada Samarinda untuk memperkenalkan karakter dan program pendidikan sekolah kepada pelajar SMP. Kita simak laporannya.
7: Sekolah Menengah Atas atau SMA Islam Terpadu Granada Samarinda menggelar Granada Festival 4.0 dengan melibatkan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP sebagai peserta berbagai perlombaan. Kepala SMA Islam Terpadu Granada Ustaz Dr. Abdul Wahab Syahrani mengatakan, Granada Festival awalnya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah. Namun kegiatan tersebut kemudian dikembangkan menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana memperkenalkan SMA IT Granada kepada calon peserta didik. Wahab menyebut sejumlah lomba yang digelar diantaranya Musabakoh Yusil Quran, Storytelling, Cerdas Cermat, Poster Digital, dan Puisi. Berbagai perlombaan tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengenal lebih jauh lingkungan pendidikan SMA IT Granada.
8: Granada Festival ini memang kita gagas untuk pertama meningkatkan eksistensi SMA IT Granada di kalangan anak SMP khususnya di Kota Samarinda dan ya pastinya untuk terus membangun brand image positif ya.
9: Jadi pertama kita ingin menyampaikan secara tidak langsung kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya kita punya visi besar soleh, berilmu, memimpin ya makanya di semua aspek lomba yang kita munculkan itu kalau bisa mengakomodir tiga aspek penting. Kalau dari aspek soleh, ya apa mau kita indikator apa yang mau kita tunjukkan kalau anak-anak soleh itu ya bagaimana kedekatan dia dengan Al-Qur'an. Gak ada yang lain gitu. Kalau dia sudah dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah ibadahnya, insya Allah akhlaknya pasti akan baik gitu.
7: Abdul Wahab menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya sekolah membangun komunikasi dengan masyarakat dan keluarga calon peserta didik. Melalui festival ini, sekolah ingin menunjukkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan karakter siswa. Granada Festival 4.0 berlangsung hingga Sabtu 26 September 2026 dan akan ditutup dengan jalan santai, pembagian door prize serta berbagai hiburan. Kegiatan ini melibatkan sekitar 74 panitia, guru, pihak sekolah dan instansi, dan sponsor yang mendukung pelaksanaannya. Ada Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, kompetisi kejuaraan taekwondo Piala Wali Kota Samarinda 2026 menjadi ajang pemetaan potensi dan evaluasi pembinaan atlet sejak usia dini hingga senior. Kita simak laporannya.
10: Pemetaan kemampuan atlet menjadi salah satu fokus dalam kejuaraan taekwondo Piala Wali Kota Samarinda yang melibatkan lebih dari 500 atlet dari 23 klub. Kejuaraan yang telah berlangsung hingga 20 September lalu di Dojang Taekwondo Kalimantan Timur Komplek Air Hitam dinilai Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi ruang bagi pelatih dan pengurus untuk memetakan perkembangan kemampuan atlet berdasarkan kelompok usia dan tingkat kompetisinya. Menurut Andi Harun, hasil pertandingan dapat menjadi bahan evaluasi pembinaan sekaligus membantu melihat potensi atlet yang dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi.
11: Kejuaraan seperti ini adalah momen untuk melakukan talent scouting kepada para taekwondoin yang mengikuti event ini akan menjadi tempat untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari para atlet dan bagi pimpinan taekwondo bisa memotret dan melihat para calon-calon juara di masa depan.
10: Andi Harun yang juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus provinsi Taekwondo Kaltim itu mendorong atlet untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing pada tingkat daerah, nasional hingga internasional. Pada kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori Super Children hingga Senior melalui nomor Kyurugi dan Pomse. Keterlibatan ratusan atlet dari berbagai kelompok usia diharapkan memperkuat proses pembibitan, evaluasi, dan regenerasi atlet Taekwondo di kota tepian. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. DPRD Kabupaten Kutai Barat resmi meluncurkan layanan Sapa DPRD. Program pengaduan daring ini sebagai upaya mempermudah dan mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang berada dalam perjalanan. Update informasi lalu lintas terkini dari Ibu Kota Kalimantan Timur menuju Arif Rahman Hakim Basuki Rahmat. Pagi ini terpantau arus lalu lintas lancar. Arah berikutnya dari sekitar Sungai Dama Sambutan, pendengar Pro 1 juga terpantau lancar hingga saat ini. Berikutnya saya menuju wilayah Air Putih Suryanata. Dari wilayah Air Putih Suryanata pagi hari ini dari Simpang Ring Road, dari Simpang Air Putih arah Antasari, lalu juga dari Simpang Ring Road Suryanata arus lalu lintas juga terpantau lancar ya, terutama saat ini sedikit terjadi kepadatan di sekitar Simpang Air Putih arah Antasari ya. Baik, arah berikutnya saya menuju Jembatan Mahakam, pendengar Pro 1 Samarinda, terpantau arus lalu lintas lancar. Di wilayah Samarinda seberang juga demikian, terpantau arus lalu lintas lancar dari Simpang Mahakam BC, dari IA Muis, pendengar Pro 1 Samarinda, lalu dari Cipto Mangunkusumo ke arah Jembatan Mahakam ke wilayah PT Pranoto juga terpantau lancar. Dari RE Marta Dinata dan sekitarnya, dari sekitar RE Marta Dinata arus lalu lintas pada pagi hari ini

lancar ya. Selamat pagi untuk Anda semua, karena memang di sekitar wilayah ini ada perbaikan. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai lebih lancar untuk Anda lalui. Saya mengupdate-nya di akhir pekan lalu ya. Untuk saat ini mudah-mudahan sudah lebih nyaman untuk dilalui oleh pengendara di sekitar teras Samarinda. Berikutnya di wilayah Lembus dan Sempaja. Bagaimana Lembus dan Sempaja? Pagi ini juga terpantau arus lintas lancar mengarah ke sisi lainnya di ibu kota Kalimantan Timur menuju wilayah flyover. Pagi ini di flyover, wilayah yang juga cukup ramai dengan pengendara roda 2 maupun roda 4, dari flyover arah bawah terpantau ramai lancar, dari flyover arah Juanda terpantau lancar, dari Juanda arah flyover pagi ini juga terpantau lancar, demikian pula dari flyover menuju Kadri Uning. Ya. Terakhir, pantauan dari sekitar Samarinda Utara, pendengar Pro 1 Samarinda di Gang Ogok terpantau lancar, demikian pula di wilayah berikutnya di Samarinda Utara. Kalau yang terpantau padat pagi ini di sekitar Simpang Alaya. Jadi untuk Anda yang berada di titik kemacetan, mudah-mudahan tetap bisa bersabar, berkonsentrasi untuk menghadapi kemacetan yang saat ini sedang Anda lalui. Informasi dari Anda kami nantikan 0811-5544-976, 0541-736-5666, atau juga di 743-4955.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu gak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya gak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta. Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
8: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
9: Sama.
8: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
9: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
8: Wah, promo apaan tuh?
9: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
8: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
9: Serius.
8: Fasilitasnya gimana?
9: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
8: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
9: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
8: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 55

Pendengar, kekeringan di Kalimantan Timur menjadi ujian bagi konsep Sponge City yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara IKN ketika kebutuhan air harus dipenuhi sekaligus dijaga keberlanjutannya. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agung Indrajit mengatakan, OIKN menyiapkan pengelolaan air melalui sejumlah pendekatan, mulai dari pengamanan kebutuhan air minum, maksud kami lalu penghematan penggunaan air rumah tangga, pemanfaatan kembali air, hingga penampungan air hujan melalui embung. Dikatakan pendengar Pro 1 R Samarinda oleh Agung bahwa untuk keperluan rumah tangga yang bukan buat minum, didorong supaya ada penghematan dan juga sirkulasi penggunaan air. Agung mencontohkan bekas cuci piring yang tidak mengandung sabun dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan air sekaligus memperpanjang manfaat air sebelum kembali ke lingkungan. Menurutnya, konsep Sponge City di Nusantara tidak sekadar membangun tampungan air, tapi bagaimana air hujan dan limpasan dapat dikonservasi sebanyak mungkin agar tetap berada dalam sistem kawasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes RI memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0 hingga 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus ini. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, dikatakan oleh Aji, peningkatan kasus influenza belum memberikan tekanan berarti terhadap kapasitas layanan kesehatan nasional hingga saat ini. Meski kunjungan pasien meningkat, fasilitas kesehatan masih mampu menangani pasien dan belum mengalami kelebihan kapasitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa ia menyebutkan bahwa peningkatan kasus influenza terpantau di Rumah Sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi dari laman rri.co.id.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan Halo Kalimantan Timur, pada hari ini akan mengulas topik Kaltim menuju terang listrik untuk kota hingga pelosok desa. Akan hadir Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Bambang Arwanto, lalu juga ada Ketua Lembaga Pelindungan Konsumen Borneo Kalimantan, ada M. Irfan Fajrianur, bincang bersama Anda nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di Selamat Pagi Kalimantan Timur, pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3. Jangan lewatkan tentunya, saya informasi menarik dan penting untuk Anda simak pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Kamu nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
2: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
1: Itu namanya inflasi nggak sih? Di mana harga barang dan jasa meningkat naik.
2: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
1: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
2: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
1: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
2: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
3: Dengan beli produk lokal juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
4: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108.